Makan aspek keamanan, keselamatan, dan manfaat ekonomi. Kemudahan akses dinilai penting karena sekitar 55% pertumbuhan ekonomi Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Kebijakan visa indah menilai konektivitas penerbangan dan harga tiket yang terjangkau juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya, dampak pariwisata tidak hanya disarankan dirasakan sektor akomodasi dan perjalanan, tetapi juga UMKM, pertanian, perikanan, serta sektor pendukung lainnya. Pemprov Bali berharap penambahan negara penerimaan bebas visa dapat segera diputuskan dengan tetap memperhatikan keamanan dan dampak ekonomi bagi daerah. Sekian Gatra Bali bersama Dwi, sampai jumpa.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz dikirim perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Angger Rakarai, Rajung Numun iki. Selamat pagi Mali aturan titiang, selamat beraktivitas nggih. Mugi-mugi aktivitas duwe tawi kegiatan duwe memargi antar kemanten nyantos pupur Mali jebos kenten nggih. Angger niki kanten ring program acara Rajung Bali informasi tala tembang-tembang niki nggih titiang kanten mausang ngendin inde kawentenan telur ayam kampung kenten teh. Sane dipercaya niki menambah stamina, pacar beraktivitas, menambah energi, rakyat-rakyat sami.

0: Sarengnya di bawah sampun iki napi rasane sarengin oleh sira wastane patut mancung sarang bahin dira kenten nggih antuk mau sangreng kawentenan iki telur ayam kampung talas ceritanya masing-masing yang sangat unik ya. Tahu sampun sebian titian niki ngenindin indik manfaatnya nih ini sampun akarai mengkonsumsi niki telur ayam kampung yang kadina mangkin nika ring Bali pemekasnya nih nika kawasanin talu siap Bali kenten nge ingin rakerai saya ini dereng uning malih nih kenge oh, bedanya telur ayam kampung sarang telur ayam ras pada umumnya kenten nge napi wastane keduanya niki sebenarnya dari ya jika dilihat dari segi gizi rakerai kenten nge sama-sama niki dado sumber protein dan zat gizi nge ring Kementerian Kesehatan niki mausang kandungan nutrisi telur ayam kampung sarang telur ayam negeri atau telur ayam ras nike tidak berbeda jauh. Jadi niki rakerai sane napi wastane pacang membedakan kenten nge sane encen terike telur ayam kampung sarang telur ayam ras yang ini telur ayam kampung niki memang cenderung ukurannya lebih kecil kenten nge dan bentuknya bisa bervariasi. Dan juga niki sering ya dianggap medue rasa yang khas dan tentunya biasanya harganya juga cukup tinggi dibandingkan telur ayam ras. Yang telur ayam ras utawi telur ayam negeri kenten nggih memang umumnya lebih besar, ukurannya juga lebih seragam. Pastikan sampun niki dengan kepanggih kenten nggih utawi mudah ditemukan dan biasanya dari segi harga niki memang lebih terjangkau. Nah niki yang menarik nih kenten nge rakerai yang biasanya telur ayam kampung nike identik dengan telur yang setengah matang juga nge napi wastane yening mausang ring telur ayam kampung nike nge jika diolah napi wastane dikonsumsi dengan keadaan telur setengah matang dengan ciri khasnya kenten nge karakteristiknya dari segi kuning telurnya nike biasanya masih lumer kenten nge dan niki cukup biasanya direbus sebentar juga ataupun ada juga nike rakerai yang bisa diminum mentah kenten nge kemudian dicampur dengan madu ataupun bahan lainnya. Nah ketika niki dikonsumsi konsumsi kan tawi ke ajang niki dalam keadaan setengah matang. Nah kira-kira meja bos niki wenten beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah meja bos niki sobiang titiang sane makin ngiring titiang rakerai untuk interaktif sane presiden nyaring titiang durus makin keranjing ring pesawat telepon 0361223361 pacang sapo sangre dayu talur niki rakerai ring ambareng nge inge niki sampun wenten sane keranjing om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Titiang Om Swastiastu.
1: Ampura demen niki sira iring titiang Bapak Osa.
0: Ada titiang Dayu Ari, taler sira niki nggih iring titiang.
1: Dayu Ari. Nah, segera ati.
0: Titiang.
1: Titiang ke ulah durin kapal.
0: Aduh ton uning titiang sira niki. Payan arba.
1: Inge ati dayu.
0: Peragatan uning ados di penyiar dua ya.
1: Inge kenten suara nanti rada-rada kenten nih kenge.
0: Rada-rada napi.
1: Enggak basah.
0: Gitu. Aduh hancur. Aduh payah narbu niki penapi gatrane dumon.
1: Astung kadang kena ati dayu.
0: Astung karek ring kapal patut tahu niki ring patut mancun niki ya cuacanya cerah kenten nggih.
1: Nggih niki sampun cerah cuacanya.
0: Astung karek ring dijem make menang niki payah narbu ring kenten pondok.
1: Ring pondok niki wau teko ring warung.
0: Kenten ampun ya mak tuh oleh-oleh kenten.
1: Niki Nini Ita tiang nyarang ti dayu.
0: Ah Nini Ita ngiring.
1: Nggih rahayu Nini Ita. Napi niki tiang wau niki. Kenten.
0: Topiknya.
1: Nggih.
0: Heeh, pastikeun niki ring yen Pak Yana budak saking warung mak tuh oleh-oleh talu ayam kampung. Tawi talu siap Bali nika.
1: Kalau siap Bali, kentian dan ya ngubuh siap dan kentian tidak.
0: Ngubuh siap dan. Gimana, nak kentian mengkonsumsi kentiannya kalau telur ayam kampung niki?
1: Nah, nang kentian mengkonsumsi di kantor siang aja buat siang ngubuh ayam ayam kampung. Nah, tanging ton makanan nak liar kenten ya dah.
0: Oh kenten.
1: Nah, niko ampun wentanane sampun matalu, wentanane sampun mekam kenten Mak ya niko ini pun masalah niko ya di dua bade niko biasa.
0: Oh kan, adis dua bade ya?
1: Ingat niko om pun aja asal pun teka pin tip tiang pun kenten. Ya salam pun teka kena uyut di pun masalah.
0: Ingat uyut masalah.
1: Masalah bungkul ayang milah kan muin ingat.
0: Be sirah nih kang pak ya.
1: Nih bukan kalau bungkul uling jam pit sampai jam siun udah kaget.
0: Masa nih be keluarnya 2 jam doh.
1: Nih gue biang seri lah itu gue biang.
0: Kemauan nih kian pak Yana, tapi rasanya seneng kan ampunan nih kian nyoba talo siap Bali nih ke biasanya dibikin setengah mateng tapi yang full mateng.
1: Ayan tiang yang sampun ketekak-ketekak asal bojek ngakak ikun mekepon ketekak-ketekak dah pah bo pesaw kemudannya injak meneh ampun tiang tiba-tiba aja selok tiang ampun nak nianget-anget nih ke nge tau mekeples nih ke
0: me kerasa nianget
1: nge yang semang nih ke kebenang tiang ada yang kopi ajak di tengah kopi ya pulang tiang kenten
0: ah jati?
1: Nge.
0: Oh, ne mantah kan tanda, matah kan tanda lu ne.
1: Nge, ne matah ne ke kan sarin ne kan ne ke putih ne kusang tiang kan tanda.
0: Ah, jadi dicampur di tengah kopi ya?
1: Nge, jak luang tiang kopi awu meseduh ne ke jak lebang pun ne ke kan tanda.
0: Oh, oke nungun masa dari mana dapat resep kan
1: tanda? Tanda kan resep ne kan jak dadah ne ke. Pangtan malah ngetekan kompor, kopi okay, sedang meseduh.
0: Oh, akhirnya cara paling praktis sih kentan, pantan ngetekan kompor.
1: Iya, kalau pun wentan kan dia keluar. Tinggal pulang deh kopi ini ke setengah matang, ya olol pun kentan.
0: Oh, kentan. Menapi menasannya, Pak Yan?
1: Biasa ya, kopi pahit ini ke. Ya. Kalau agak lebang itu biasa ya, ini pun lewat ke kolong itu masih napi ini kang ya.
0: Oke, tan ya soalnya agak melenyut-lenyut kita gara-gara wentan kuning taluh kan?
1: Karena taman ngoyong di kolong ini kang pun mau celumpung
0: kan. Mana tengah sang napi?
1: Kita ngasang napi cuma anget-anget yang kopi pahit kita ampun di basah, ampun yang ngoyong gitu.
0: Kita, wih wow dia kuning po.
1: Ingat ya nampun di pasangnya angon kosong kan pasang itu kan tiang-tiang kuning nih kat di tengah.
0: Ampun ya. Kenten. Udah berapa lama nih ke Pak Ian napi asane nyampur kenten kuning talu sarang wedang?
1: Nampun kalau ya nampun kan kenten keteke nih ke. Nyak kadang-kadang ten semang ten pun talu agak tengian oyong tiang nampun.
0: Okay.
1: Ada jebos. Ada yang kopi sanjo mah kita kopi kenten ulang pun kenten ya.
0: Mula Pak Yan ya kayun kenten sama campur kuning talu aja wedang.
1: Ini ampun biasa nih ke madang ke milah pun maju di wadah pun maju kan jeng kotor bener lubungan kabel ini pun lagi.
0: Okay,
1: yang dah dua kan lah panak pasang kewah yang ngajak
0: no. Oh iya berarti emang khusus nih kering talus siap Bali Mantan tapi talus biasa dados ke campur Pak Ian
1: itu yang kalau ini kok kan yang kantor kan ini kok siap Bali kan
0: talus siap Bali Mantan
1: yeah.
0: Oh ring talus siap biasa ten mana nyoba
1: ten mana yang talus siap biasa aja rebus titian aja pangkan di lebang
0: oh yeah. Artinya perlakuannya beda kan inge.
1: Yang niko ngarian nog penyuruhan banteng niko biasanya di nasi goreng ini tiang ngarian.
0: Nasi goreng.
1: Ngarian nog penyuruhan banteng siki keketang.
0: Napi niko oh iya mata sapi.
1: Inge.
0: Ada penyuruhan banteng sepem.
1: Inge kena. Mau bahas nanti dayu kan harus niko.
0: Iya pi. Tanya harus kentan apa?
1: Nog penyuruhan banteng. Cokor penyulian cokor
0: aduh inge tiang mantan kemon tapi wastane nana niki Pak Yan mirang ya nampun sungkan gelis-gelis ajang kentan talusia Bali ya nih setengah matang nana mirang kentan
1: nana yang tiang kentan nampun mau kokuan lu bayu itu tugas kan yang ngalian
0: talusia balis setengah matang
1: setengah lubang nih
0: setengah lubang oh kenten yeah. Tapi masih percaya ya ngidak tapi sidang kenten meningkatkan stamina kenten
1: ingge mulai sidang nak ngaraso jelas karena mulai neng bayu kenten
0: yang penting daging istirahat kedek tak kenten pak ya
1: ingge kenten kan perlu masih istirahat
0: betul sekali suksema pak ya
1: ingge kenten pun sudah yuk tiang rekantor akeh kenten ayam pantan milah pun jauh kafe ya
0: jadol jadi ke warung kan kan praktis
1: uang yang pun menek teka indep pun jangan pun ngakak kan mau kebar pun ampun pun medal nih kau
0: kenten kenten ulian ban gedag basang
1: nih kau tak berciri pun mata lo huyut yang jadi penyuwal problem mata lo tanuyut
0: tanuyut apa pesan mutiara nih kau ring semang
1: mata lo bungkul ke besar kau milah mendingan kenten penyuwal problem mata lo yang tanah nawan
0: inget
1: ini kau nampun nak fenomena alam
0: fenomena alam sami kenten minat
1: inget
0: suk semua niki pak ya
1: inget suk semua tu dayu niki bu mat yang sampak marah ayo pun nyolek niki kak tahu kesalahan sesepuh yang medangin nampun enggak niki mau kekali
0: yang medangin ke siro
1: bu jerman sarang buat KBB
0: oh dereng
1: eh munga munga beli mang panu dalang eh kebuktu keboi wot yang gombiang yoga guna meneki ngeh seksama tu dayu yang mau pamit om santi santi santi om
0: ingge seksama banget nike pak Yonarwo saking bidang kapal taler nyarengin nike nge aduh becik pisan nike nge untuk informasinya nih saking kepolian saking pak Yonarwo kenten kawin tenan nike ring talus ayam kampung nika, telur ayam kampung nika presiden kecampur sarang wedang eh. Nah ternyata kira kerai menten fakta menarik kenten nge susane titia mau informasi di wawu saking payan arbe ring wedang nika sani kecampur sarang kuning telur ayam kampung nika sebenarnya nika menten minuman tradisional yang memang dikenal sebagai kopi talua ring Sumatera Barat ternyata niki berarti memang menten nge kecampur kenten nge antara wedang sarang kuning talus ya Bali ya. Nah Nika memang dipercaya raka-raya nge, menambah tenaga, talam meningkatkan stamina dan juga sumber nutrisi nge. Nah pimale kombinasi kafein dan protein tinggi Nika ring telur memberikan tambahan energi dengan cepat kenten nge. Nah Nika sebenarnya tian kaget di wawu nge. Napi wastane mirangga informasi di wawu sane sobiasa reng payan narbe. Dan ternyata memang ada Niki pinake kopi tawi minuman tradisional ring wenten ring Sumatera Barat. Nah minap raka-raya sane napi nge kayun kenten mencoba ya napi asalnya tanjawan taring napi asalnya telur ayam kampung nike dibuat setengah matang saja lalu dikonsumsi. Nah coba niki raka-raim yang tertarik kenten nge ring kopi hitam dicampur dengan kuning telur kenten nge sirup unik wenten sensasi rasa yang menarik kenten nge ayenge susu banget nike payan arbe mogi-mogi sarang niki raka-raim sarang sami presiden mep kenoh ya memberikan wawasan yang baru niki mengenai ayam telur ayam kampung niki nge. Nah ini sana mangkin ini kira-kirai Rinti tiara kira yang misalnya kan lumbun dua ini sampun ake agalahnya nih. Tapi ada selas kenten nge maju bos malih rinti tiang dari sesi selanternya nih sana mangkin ngirim misalnya kan lumbun ini dua ini menten sana jagi ngelintang.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ng.
1: Woy! Jag sing orang hapot, jag sing orto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti gak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini dengan FM 106,4 MHz dikirim pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini rakerai kata seorang titian ini dayu hari nyaringin rakerai ring program acara Rahajeng Bali informasi talar tembang-tembang ya. Ainge di wasang pun iki payanar be sampun nyarengin ring sesi galah jam putus nyantos jam sia kenten nggih. Mina meja bos niki durus saya ge ring teleponnya ne kenten nggih meja bos sungkah titi hari interaktif. Niki titiang nepu ya stane ngerinin dumun nonton nyoba informasi kenten nggih dua ning di wau. Ragasan sami niki poli informasi menarik ya kawin tenan niki napi wastane telur ayam kampung nike yang memang dicampur dengan kopi hitam kenten nggih. Nah niki ternyata dados minum minuman tradisional nggih rakerai yang dikenal sebagai kopi talua ring Sumatera Barat niki nggih. Aing ternyata niki rakerai mare wawu titiang tapi wastane rere informasinya nih taler niki apakah kira-kira aman kenten nggih. Ini tapi wastane niki minap rakerai sane senang kenten untuk mengkonsumsi telur ayam kampung niki yang setengah matang kenten nggih. Dan niki titiang tapi wastane nguning ayam mangde menten kudang-kudang hal yang memang harus diperhatikan ketika mengkonsumsi telur ayam kampung yang setengah matang ya. Nah niki titiang ngutip saking tapi wastane halo dok taler menten niki nggih niki menten resiko bakteri salmonella kaitan ke bawah nggih. Nah ring telur setengah matang nika pastikan sampun belum mencapai suhu yang panas yang cukup nggih untuk membunuh bakteri berbahaya kadi salmonella yang ada di dalam ataupun di permukaan cangkang. Nah, niki berisiko infeksi bakteri kenten nggih. Benten penyebabnya jadi kadi gejala kadi diare, mual, muntah, bahkan kram perut kenten nggih, kampura nyantos sering demam. Nah, niki bagi kelompok rentan ya benten kadi anak-anak, ibu hamil, lansia ataupun seseorang yang memang sistem kekebalan tubuhnya lemah, sebaiknya niki rakerai menghindari telur setengah matang dibanding resiko infeksinya bisa berakibatkan fatal kenten nggih. Nah, ring kualitas miwah kesegaran telur makin nggih pastikan rakerai menggunakan telur ayam kampung ya yang masih segar dan bersih. Dan niki bisa diperiksa cangkang telurnya dan juga niki ampunang nganggian telur yang sudah retak ataupun pecah dibanding bakteri niki lebih mudah masuk ke dalam telur niki nggih. Nah, kapingutan ini kira-kira ring penyerapan nutrisi kadi protein miwah biotin, ring putih telur mentah, kira-kira ataupun setengah mateng, niki madue protein avidin, kira-kira yang bisa mengikat biotin tapi vitamin B7, nah niki menghambat penyerapannya oleh tubuh ngering. Tingkat penyerapan protein ikan dari telur setengah matang juga tidak selengkap ataupun semaksimal telur yang dimasak matang sempurna. Ini kadi sapu nika nggih rakerai niki titian nyoba informasi beberapa hal yang memang harus diperhatikan ketika rakerai utawi sane seneng niki mengkonsumsi telur ayam kampung setengah matang. Sane makin niki sane presiden nyarengin titian lurus saking galah duwe ngeranjing ring nomor telepon 0361223361. Inggih. Jantos dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: ibuku tercinta, tercantik dan tersayang.
1: Kewah jangan muka kandang itu.
0: Aduh, kewah aja. Dobrak kandangnya.
1: Nah, wow, cuma telur itu.
0: Aduh.
1: Cuman topiknya telur.
0: Iya.
1: Telur ya.
0: Oke, Bu Eka ada banyak nih ngeluarin telur aja.
1: Dayu hari ini kan ngingain siap bertelur, ayam bertelur.
0: Nanin?
1: Mungkin asane yo.
0: Cara nak napi wastane ya ribut. Iya ribut. Uyat siapa?
1: Kan ribut satu.
0: Man?
1: Cara nak nyenden yo.
0: Nah, dia muka ni kang kenton cuma atlet.
1: Ibu kan pidanang nak ngelah word pesak tu. Niki ibu Jerman nyarangin tu.
0: Nah,
1: ngelah word pesak di kampung ni kon pun siap bertelur. Pun kenton pas kalau kiri masuang telur tu pun intip ibu ni. Kene yang
0: nyak pesu matanya.
1: Matanya nelek. Gitu ya. Gitu ya musuh angkalo. Ayang gak nagam gitu.
0: Ya diapin siap nge.
1: Angkam macam ni. Bo musuh angkalo. Gerem-gerem sih.
0: Men, yang Bu Eka pasti langsung membayangkan ketika Bu Eka juga melahirkan.
1: Ya waktu itu belum terbayang.
0: Oh, belum.
1: Karena masih kecil gitu. Kan udah kecil sana sekitar tahun sedang nakal tuh kan.
0: Sedang nakal. Apa-apa. Nah, artinya aktif ya, penasaran ya.
1: Niko sampun nge, tapi bedanya telur Bali dengan telur ayam ras nge.
0: Nge.
1: Kalau telur Bali kan makanan yo alami niko. Kadang kalau ayam buras niko kan yo makanan yo teratur ye, apa yo bang amah.
0: Nge.
1: Artinya lebih elit.
0: Lebih elit, karena diternakan.
1: Telurnya tidak begitu seperti telur ayam mbak kampung, nih. Niki ni yang kirananya,
0: rani. Ngiring.
1: Ampun kenten, lebih tinggi kenennya manfaatnya telur kampung nih ke, meningkat telur ayam biasa nih ke.
0: Emang sudah dirasakan sarang Bu Eka sendiri?
1: Iyalah.
0: Masa?
1: Campur dengan madu.
0: Campur madu.
1: Kan cerpaya narbo, nih kan. Lempungmu di kopi kebus nih ke langsung tapi orang marah tuh langsung ngolol gitu. Ampun rawat ya. Nih ke memang bagus nih ke hilangan amis nih ke.
0: Oh kenten.
1: Iya kopi kan ada sehilangan amis.
0: Iya betul sekali.
1: Kalau aduk nih ke mungkin amis kayu.
0: Kenten. Oh berarti langsung dicelupkan gitu aja ya?
1: Iya nih kita tangga dayu nyarangan pak
0: geser. Miring.
1: Ring selatri itu.
0: Iya miring.
1: Kau sampun. Lebih manfaatnya lebih bagus telur Bali ayam kampung niko ampun kenten di jeruk dados masih yang jeruk aduk amis dadosnya itu
0: di jeruk
1: lebih bagus di kopi.
0: Oh kenten nggih
1: begitu panas kopi aduk tapi buka dumun telurnya kalian dumun sari putihnya niko.
0: Oh.
1: aduk kopi ampun benyah lempung telur tutup aja tutup gelas. Nah, tengah mateng pun telur nih ke.
0: Oh alah, berarti khusus kuning telurnya mantan berarti Bu Eka nggih.
1: Jarang orang minum telur tuh putihnya tuh. Padahal tuh putihnya banyak sekali vitaminnya nggih.
0: Nggih betul.
1: Dari cara taluh tuh, nah ini dari cara taluh.
0: Ini model.
1: Tapi artinya taluh ya.
0: Taluh, tenuning.
1: Nanti uning.
0: Dan?
1: Di sini putih, tengahnya kuning. Umpama cero kenah gitu, cero taluh.
0: Oh, sisinya putih, tengahnya kuning. Ya, konteksnya positif tapi negatif.
1: Artinya medua kayunnya gitu.
0: Medua kayunnya.
1: Ini kemang pandu nyareng.
0: Ngiring. Berarti kalau sih. Kan mangkin ini Bu Eka, tapi tadi dikenalkan tersarang. Mina ring putu, ring oke, mina.
1: Ini kok ampun biasa ibunya anak-anak. Tunian ibu, petih basang ibu. Selalu bebek, ulun ibu.
0: Taluh bebek kan ten?
1: Putih taluh bebek, kuning telur bebek ni kau ngilangin sakit bangkiang tuh.
0: Oh iya telur bebeknya aja, tapi ada campuran ya, lain.
1: Putihnya kuningnya aja, tapi ada minumannya ya mengandung alkohol dikit. Nggak boleh sebut namanya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Buang dulu putih telur itu, begitu masukkan minum itu ke gelas, langsung masukkan telur kuning itu plung itu tutup aja gelas, tutup gelas. Beberapa menit langsung minum ibu ampun minum ada besi.
0: Oh tadi
1: telur bebeknya ada timpal ngorin pidana tuh ibu sering puruh yang mungkin puruh nih kan napi pak anu nih
0: napi
1: napi ada nih tuh selain puruh patrigon gitu gitu patrigon gitu nak orang vertigo
0: ya vertigo
1: vertigo nih kan vertigon vertigo jadi kok nak orang mangkin dumun puro sering kan ibu nih kalau pesu kan vertigo nih kok perlu mata pesu peningal begitu ngintip ngin ada timpal ngurin gitu tadi ibu minum kene jen minuman kene gitu yang coba karuan telur bebek tuh kan gede sarennya tuh.
0: Iya, gede.
1: Anggapnya nih bol benar jajau paling jane.
0: Iya, membayangkan hal yang bagus.
1: Akhirnya nya perlahan-perlahan mungkin yang terus kan jasa saingnya. Kadang-kadang won bayu minum mau pun lunas gitu.
0: Iya.
1: Pokoknya sumrah bayu gitu.
0: Sumrah bayu.
1: Kecapean kali nih kini. Suara juga berubah nih agak bengek gede kenten. Kenten manfaatnya telur Bali.
0: Telur Bali ya.
1: Iya tuh Kak Pole yang tiangnya kenten.
0: Ngiring.
1: Aduh kan kabar Kak Pole. Tanggal dulu rau Kak. Nih ratu tumben menetor Kak Pole yang rajang Kak.
0: Rajang.
1: Niki Bu Jero Chandro. Wadah tuh Nindi. Tuh wakeh niki nyerang Kak Mangku Sedani. Ngiring. ajang sarang sami kenten aduh telur Bali ampun pasti ko niko bedanya
0: ya betul
1: saleng telur ayam ras
0: ayam ras nika artinya akan mungkin nika khasiatnya masih bisa dirasakan kenten jadi mantan dumun mantan ya memargi kenten
1: mau aku nak ngeroh telur ayam kampung
0: nah nika sampun
1: jeruk nipis, kadang agen lemo, ilemo kene madu.
0: Madu.
1: Mampun kan ngomang amah niko kan beras mincet dunia nggak tuh mincet.
0: Ton.
1: Mincet niko beras nih benyah benyah nih nih niko napi. Niko pun bango yang mau mana siapa niko pun bango. Joh nong ngomang di beras niko pun di samping dapur bang pasti kadung kuman siapa malas yo.
0: Kenten.
1: Nah, wenten kentennya do selo sopi nih nanti ada nih
0: betul.
1: Oke, okay. Dayuari.
0: Semua banget.
1: Semong ya Dayuari.
0: Sarang-sarang.
1: Saudarmo galah kater Bu Pani.
0: Inge.
1: Om, santi, santi, santi Om.
0: Inge, sesuai banget nih Ibu EKBB sampai nyarangin. Kentennya tahu ngewohin malih ya. But tapa luar biasa ya niki nggih antuk napa wastane ring manfaat talus ya balu tawi niki telur ayam kampung nggih. Ini memang masih kan mungkin niki rak karep biasa bisa dirasakan manfaatnya kenten nggih bahkan ring nah napa wastane masa mungkin niki make sane ngareh talus ya balu kenten nggih dan juga niki kadi tiba sit yang wawu antuk kandungannya rak karep nenten yo wenten lianan sebenarnya niki nggih antuk manfaatnya saking talus ya balu utawi telur ayam ras nika. Kemau sana makin niki rakerai mande lebih, tapi wastane lebih detail lagi kenten nge mengenal talus siap balik niki yang bisa dirasakan manfaatnya utawi khasiatnya kenten nge untuk waktu mungkin niki waktu yang tepat untuk mengkonsumsi telur ayam kampung kenten nge niki manut saking beberapa sumber ring pagi hari niki rakerai bisa niki nge mengkonsumsinya dengan manfaat yang bisa dirasakan membantu menambah energi ataupun stamina untuk beraktivitas seharian. Nah, ring malam hari niki juga bisa rakerai niki dengan khasiatnya membantu pemulihan tubuh dan otot saat rakerai niki beristirahat kenten nggih. Aingge kadiasa punika sampun nggih waktu yang tepat untuk napi mengkonsumsi telur ayam kampung kenten nggih. Mugi-mugi niki presiden mapi kena duaning niki nggih sareng sami pasti ke sampun ngabtiang sane ke bawah kesehatan kenten nggih kesehatan yang utama. Ya ini sampun sehat pasti ke sampun sami aktivitas duwe pekaryan duwe presiden memargi kenten nggih. Tapi maling rere pengupa jiwa kenten nggih pejuang pundi-pundi nah semangat mangken nggih ditemani maling niki antuk topi duwe di wau kawin tenan telur ayam kampung sani presiden makeh antuk khasiatnya nih ayo nggih rakarai sama banget niki sampun nyaringin titiang ring interaktif duwe wau kenten nggih taler niki ampura yang banget niki ring WhatsApp duwe nenten presiden titiang wajen dumun duaning niki kantun bermasalah WhatsAppnya nih kantun diperbaiki ledangan pisan nah sani makin niki rakarai ring titiang rakarai mesandekan dumun meja bos ringgal jam siang nyantos jam dase pacang kesarangin niki antuk obrolan komunitas meja bos kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali sani makin kirim sandekan dumun niki pacang katurang tembang ya niki wente tembang saking Bayu Krisna selam jekut undes.

Selamat pagi Rakalan Rai. Bali memasuki momentum 100 tahun perkembangan pariwisata pada 2027 yang dinilai perlu menjadi ruang evaluasi terhadap arah pembangunan pariwisata. Praktisi pariwisata Yogi Iswara mengatakan keberhasilan pariwisata tidak lagi cukup diukur dari jumlah kunjungan wisata, tetapi juga dari manfaat bagi masyarakat, lingkungan, infrastruktur, dan budaya. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata tetap diperlakukan, namun harus disertai pengelolaan dampak secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor pariwisata budaya. Yoga Iswara juga mengingatkan agar Bali tidak terlena dengan predikat destinasi wisata terbaik karena masih menghadapi persoalan sampah, kemacetan, infrastruktur, dan ketersediaan air. Ia mendorong pergeseran dari konsep pariwisata berkelanjutan menuju pariwisata regeneratif yang tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga menciptakan manfaat positif bagi destinasi. Nilai-nilai luhur budaya Bali dinilai perlu menjadi dasar dalam tata kelola pariwisata agar perkembangan sektor ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Demikian Gatra Bali pagi ini bersama Ayu Padmi, sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Lo, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya dihabiskan juga lo.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Baik, ya kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Ngantam sekian sarang titik yang menikah dayuari, nyarangin akrai, ringgalah makin, sampai ringgalah jam sia lintang mulas menit. Ini mogi-mogi, rakerai sami, satu mangguan kerahyuan, miwah kerahajengan, ya, pastikan sampun nentan kekirangan, purnapi-purnapi. Baik, ya kerai, ringgalah makin, niki sepatunya nih kedagingin untuk obrolan komunitas, sani kesaringi Kementerian Agama Provinsi Bali, kemauan niki mina napi wastane ring nana sumber duit nentan presiden rau ring rahinane mangkin me jebos niki titi anyar gina kerai anto nyobi informasi ke manten ge dari banyak pengukuran niki napi wastane pasti kesampun pacang memargi kenten ge anto obrolan penitas ring Kementerian Agama Provinsi Bali ayangi rak kerai ring informasi sani pacang sebian titi anyar jebos niki ngeninin indik kunyit dapur kenten ge sani niki sederhana kemauan presiden menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh nggih. Sampun api sejangkapnya nih meja bos niki titian sebian informasinya nih sane mangkin sanekan numen nggih. Mana presiden lebih asik enten nggih margi yang aktivitas sering rahinan nih mangkin antu kesarangan niki tembang saking Dek Uli sane Mamude Soleh.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
2: Iya, iki anje.
1: Menika mbok tiange
3: saking. Kan bersidang meklu mertimpu
1: tanjung. Gang Bakan.
0: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan telungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ambien yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Di atas upacara tadi, ditilih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasar sara, lalu tilih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan tri aksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara nasari tidak dapat dilepas.

FM Sota Salam 4 MHz, Sikir Impro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo kira kerai di wawah sampun katoran titian niki wenten tembang-tembang ya, sani presiden menghibur kerai di wawah wenten tembang soleh saking mbak deuli kenten nge wenten toler ngugut jerigji nge di wawah sani kebaktanya oleh Lolot Band. Ayo di galah mangke niki kira kerai titian pacan nyobi informasi kenten nge sira sani tan uning saking kewentenan kunyit kenten nge kunyit utawi turmeric kenter nggih kebawa sediki pinaker rempah-rempah ini populer nggih rakarai yang dikenal dengan warna kuning cerah dan aroma khasnya ya serta niki rakarai ke kawigunayang kedadosang bumbu masakan tradisional tanler bahan jamu herbal. Nah rempah kuning niki rakarai utawi kunyit niki medue kurkumin sane kedadosang antiinflamasi alami kenter nggih untuk presiden meredakan radang tanler meningkatkan imun. Nah, ada yang kunyit niki rakerai niki medue taler kandungan alami sane berpotensi napi astane ngicen manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, niki saking berbagai penelitian modern ya, sane menunjukkan rakerai nggih bahwa kunyit niki medue senyawa aktif sane berpotensi membantu kesehatan katanya menjaga kesehatan secara menyeluruh nggih. Nah, niki sampun ring kunyit napi astane sampun kekawi gunayang niki sampun sejak lama katanya ke bawah nggih dalam pengobatan tradisional taler napi wastane ring mangkin nah niki make diteliti dalam dunia kesehatan modern. Nah niki rakarai lianan saking napi wastane niki senyawa aktif sane mewaste kurkumin kenten nggih pinaka antioksidan alami taler niki sane ngawinang warna kunyit warna kuning khas kenten nggih ring kunyit taler niki ring kunyit medue mekudang-kudang senyawa aktif kenten nggih utawi vitamin-vitamin sane presiden niki antuk menjaga kesehatan tubuh nggih. Nah mejebos niki titah nyobiahin kenten nggih medue napi kemanten tapi mengandung napi kemantan niki kawentenan rempah alami kunyit niki. Sane makin ngirim biar saya mali tembang niki wenten tembang saking Yan Sri Kandi sane mau bude desir angin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
4: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
3: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
4: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
3: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
4: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
3: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
5: Ayo Bunda, wujud

FM 106,4 MHz, Kirim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayang era karaya di wawasan pun katoran titian tembang, Niki nge, benten kali tembang, Niki benten saking ubat tatu, sani margi, kenten nge, talar Niki beli yang serikandi desir angin. Ayang nge, bagi-bagi presiden menghibur akaraya yang gak lama, ken, talar Niki pacan, daging yang titian, malah untuk informasi, ngemangsang Niki ngeninin indik kunyit dapur, kenten nge, sederhana, kemona Niki presiden ngewantu untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kandungan Niki rakaraya ring kunyit Niki lian saking senyawa aktif ke sana yang mewasta kurkumin Niki benten taler ring kunyit Niki medue vitamin C benten mineral kadi kalium taler zat besi benten serat taler Niki senyawa antiinflamasi alami nge. Nah Niki perlu keiling serana kerai kentangnya kuningin ring kurkumin Niki sejatinya Niki sulit diserap tubuh kenten nge secara maksimal jika dikonsumsi sendiri nge. Nah, ring penyerapannya niki presiden meningkat bila dikombinasikan dengan lemak ataupun piperin nge, ya senyawa yang ditemukan pada lada hitam nge. Nah, nike wawu manfaatnya lebih optimal ketika kunyit nike diolah bersama bahan makanan sanilianan. Kemauan niki nentan dikonsumsi mentah dalam jumlah sedikit. Nah, liat ini kan rakyat yang pacau nyobian ini reinformasi ngene mau sang ring manfaat kunyit yang sering tidak disadari. Nah, kira-kira napi keman tentang kerai nama jebos jaga sobian titiang. Sana makin ngiring malih mirangan tembang niki wentan tembang saking bagus suratus kesarangin lolot band sana mamude balian sakti.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kadek, iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya?
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: FM 106,4 MHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Angge ada karaya di wawah sampun katorang niki tembang wenten tembang saking Beli Bagus Wirata kesarangin lolot band ya Balian Sakti kesarangin niki wenten tembang Citra Kensi kesarangin De Oleng Sanema Muda BBK Putih Jambul. Angge bagi-bagi presiden menghibur akaraya ringgalah mangkin nge talar nanturang tinen niki atau nyebe informasi kawin tenan kunyit kenten nge emang berada rin tapi asane beberapa manfaatnya kenten nge beberapa manfaatnya yang sering tidak disadari nge beberapa manfaat kunyit niki wenten makadi membantu melawan peradangan nge. Ring peradangan memang merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi ataupun cedera. Nah antonika sampun kunyit niki presiden ngewantu melawan peradangan punika. Lantan niki rakaraye sane kaping kalian menjaga kesehatan pencernaan nge. Ya memang ring Indonesia pemkasnyane kunyit niki sampun lami digunakan kenten nge dalam minuman tradisional kadi kunyit asem. Nah niki presiden ngewantu merangsang produksi empedu kentengnya sehingga proses pencernaan terutama pencernaan lemak nika menjadi lebih baik. Nah lantun nika wenten berpotensi meningkatkan daya tahan tubuhnya duaning ring kandungan antioksidan ring kunyit nika presiden ngewantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah lantun nika wenten membantu mengurangi nyeri haid kentengnya rakerai taler menjaga kesehatan kulit. Inggih, rakerai dibanding kadiasa punika ring manfaat-manfaat sanes sampun subih anti tiang diwaun nah nika wantah bersifat pendukung kemantan nenten kedadosang pengganti utawi pengentos saking pengobatan medis nge. Ini rakerai medue keluhan kering kesehatan pemakasnya nih kenten nge napi wastane sane kayun kenten nge berencana utawi mengkonsumsi kunyit nika dalam bentuk suplemen sebaiknya konsultasi dumun niki rakerai majeng ring tenaga medis kenten nge mande preside napi wasane dikonsultasikan presiden niki rakerai margiang napi sane patut kenten nge anto mau sang ring kesehatan. Aing rakerai melalui jebos niki pacang napi wasane usan galah titian nyaringin rakerai kenten nge susumel talan niki titian atau orang majar rakerai sane sampun nyaringin titian mau saking galah jam 5 diwan nyanto semangkin ring galah jam dasa eling mai jebos niki pacang galah turang niki oleh sawitran titian mau ge titian mau jung krisna nyaringin rakerai niki ring sip sape kaping kali nge kala titian niki pinake pengantar acara dawag diwawu nyentos makin niki titian lunas gangrena pengampura pep radio mentan atur titian sanin nenten manut ring arse gil maka pesanan ini ngatur niki titian rakarai titian puputang antuk para mesanti om santi santi santi om
1: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Adobri!
3: Adek kenapa?
2: Aku jatuh.
3: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakadan Rai Bali memasuki momentum 100 tahun perkembangan pariwisata pada 2027 yang dinilai perlu menjadi ruang evaluasi terhadap arah pembangunan pariwisata. Praktisi pariwisata Yoga Iswara mengatakan keberhasilan pariwisata tidak lagi cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari manfaat bagi masyarakat, lingkungan, infrastruktur, dan budaya. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata tetap diperlukan, namun harus disertai pengelolaan dampak secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor pariwisata budaya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Yong Sagita.
7: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
8: Ayu Saraswati.
9: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Semuanya sudah terlambat, hancur.
2: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
1: Aku kecewa pada kakakku.
2: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
1: Tidak, lebih parah dari itu.
2: Lebih parah? Maksudmu?
1: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
3: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
4: Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam keseharian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus, dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat berkala dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun.

kandung maupun buana alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek tale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rakel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sedemikian wali kesarayan titiang Agung Krisna Rakel Andrei nyarangin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namane rahina nembangkin somes anggaren nggih siki September war sekali tali 16. Pasti ketitian nyarengin ide dane reng sesi acara dagang kental. Majereng pesawitran dagang kental sejembak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing nur sang siagiang cakepan druining nggih. Dumugi sami kena rahayu rajeng lan pasti kesida nyarengin malah ibas serigala on air 0361223361. Ring studio taler sampun sege beli nyaman di yukang kangge. Om Swastiastu, selamat siang Bliman.
1: Om Swastiastu, mat siang gongge Krisna Maharani Lingoyoni tapak tujang Sri Gini.
0: Aduh, dat pongsir.
1: Ini nen pancing. Sehat selalu gongge.
0: Sehat. Nah, yang ning sampun tanggal muda bi jek ratu makudus semangat nen iki ya, Liman nge.
1: Tanggal muda Pak Mana ben kecap.
0: Dan kengken Pak Mana penting masih bisa menyambut hari radio tanggal 11 September niki Pak Mana harus tetap semangat dong Pak Mana.
1: Semangat harus semangat. Nah, yang sampun semangat, semangat juang ada. Oh, berjuang untuk apa gitu dulu. Subuh

0: Ulung Dasa Besik 81, kemerdekaan kita sudah terlewati dan RRI pun sudah umurnya segitu, jadinya irago di bawah naungan itu tempat Raga Nunasari ini merte tempat bekerja seperti ini. Yang rasa-rasa yang kena aja kayun gak ragan gak sirap satu detik satu menit jadi ngadap lap menek. Ya ratu berhati yang bersyukur kantun tiang seger tiang nas kauripan angkean benyang presiden tiang mewali mali ngenteni ni desang yang surya pria yang sing nangis yang gak ya keset kuping pak mama ni sebelum tidur sedang sirap tu berhati leluhur titiang, atun suk semua titiang, tiang jaga cang sirep, lusur, nunas wakian atu, benjang tiang bom wali kejaga teh, kepicayang serada, kepicayang kauripan angkehan, sirep raspeh long, terbangun lah impian baik, itulah semangat hidup. Ulipidan sebagai dini ejak bakman lunas saring merta apa yang kita berikan cuma satu semangat dan tanggung jawab kita bekerja bersapun juga semangat juang ada juangnya semangat diperjuangkan
1: gini ngemasa ngeninin indik profesi raga ring RRI inge. Sebagai penyiar semangat juang puniki pasti ke dedikasi tanpa batas dan kenten nge Pak Man nge menyampaikan informasi yang akurat edukatif taler menghibur kepada masyarakat si nali tunggilnya nge acara dagang gantal puniki dan kenten Pak Man nge
0: inge. Tadi bawas wawu yang sampun ke mina Pak Man ke bukan dan rungut kadung laling sap sibuk coba berdoa kadi sapune ke benjang cingak nak lit tebu jinah pih ding dijo jinah beten kelano beten medal karena apa kasih sayang raga semangat raga pidan ngenten nak lit pang dadi putra seputra ian enga putra su putra memadangin kulu wandu wandawo kaden je kita ge Pak Man apa artinya Pak Man tidak ada kasih sayang ge dengan anak alit begitu juga anak alit jani yang bisa menikah kita bu aji segitu sudah merupakan ucapan selamat datang apapun benda akhirnya demun gak ayo kita isi meskipun namanya pekerjaan kita masing-masing punya sub bidang yang lain tapi bersamaan juga ya ingin apun niki udah medagang niki titiang ring sudut seorang made panti niki si putih
1: nggih raja
0: om swastiastu
2: om swastiastu
3: om swastiastu
0: ya lah makin ingat malah badong ya
1: nggih
3: arahajang donggeh
0: dayudang oyang lu dayudang
2: oh dayudang oh niat niki dayudang nggih
0: aduh dayudang sing mati
3: ang sing bos yang lumun hilang galah duit
2: nggih kasem nggih kasem
3: nggih nyaringin lajakin ade niki
2: lurus nah
3: nggih om swastiastu

0: Inggih, Klius utawi pengadegane ngangu ben pisan langsing lanyar kewentenannya ne.
1: Pasti
2: ekstra kadi dong ya. Agung Krisna Titiani ki.
1: Nggih, Agung Krisna niki.

dur cangkem sejeroan ning lalata uning ayang titiang sekadi medon intar alis maka kaleh.

0: Adok ni langsing lanyar pemulun yanat gading semita ni sekali setata nyunyur manis. Mepunduh, mepunduh luweh dikang ye.
1: Mepunduh sampun reka. Kenapa Pak Made, Pak Man, tak lagi
0: deh. Bu Eka sem-sem pidi.
1: Mau bikin raja yang sarang sami reka. Mau bikin sida kecil
0: ni. Ampun, ampun catat yang kurang lebih 40.
1: Ini Eka raja. Asalam kami Fitra sejebak kacang sinar bagi rasa dan lomba peting. Mata hadang masa Fitra ke mana. Semua kalah katur tiang kami.
2: Ini suk semua. Niki yuda, yuda. Talor jermangku marsanung gongge. Nyalam gongge. Jemula lembut suara gongge. Pamat metiang ajin bidan niku. Go. Jermangku marsana suara gongge. Swedan rering. Ini rajang miat sayang nge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak Man.
0: Ya Pak Man alia. Ling tu ni anak tua siapa mana?
2: Benar kayak
0: nggak bin puan bin
2: tanggal lu nggak kamu pacah manggung Krisna kau di Pak Man nih? Kini ingat pusing nih.
0: Tapi
1: Pak Man.
0: Tapi mana bangun nang orang kesaluan, nang orang kesaluan.
2: Oh saluan bin misare nado.
1: Bin Pak Man.
2: Gak perlu ada berdado kayak gue Krisna nih ki.
0: Pasing mau cah pupur mengimpas orang man tidak?
2: Saya mengimpas, saya melihat. Pen ni cenik tiang mupayas bekerja nak kaki jauh kan dan penak panak ada tuan
0: makos kaki
2: makos kaki ya ternyata ingat tuan bulu derek yang dia tiang punjam kenyam kaki kan dia bayu
1: mana Pak Made kue kacang bibi baru ni
0: uling tiang atas Pak
1: Man sana ada mereka lantuan
2: pegak-pegak itu.
0: Ini melat ngelestarian budaya antek seni suara melat deh ngaturang punang cerita Sumatera.

Oni jeng tetan hanwani kadia sapuni keling panyembrah moide sang prabu kalane ngatur batiri kering pemerajaan puri.

0: Tujuan ide ngatur semahring pemerajan mangde setate sejeroning adnyanan ide nih ning nirmaletan pada letah nih.
1: Nole
2: Om Rosi Atu bolo dereng.
0: Kangnya siki.
2: Kangnya nak siki dumun pang peleget. Dia nak saling kejit saling gongge. Kangyang pang pule apa do yang mas ku mamang mungkin kalenge tu ciget bulu de suwe dia manyan to santai gening tulung saja to gongge
1: ane kue duit lo mung mamang jan sarang kami nge
2: ini semua
1: nge atur dia ngalamang jan mamang sarang pamateng nge upetan jang mangke nande prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om Rahayu sejati, Paman, Padang Pamade.
2: Suksema, ingin beli pesan saudara yang tiang nyawis telpon Niki. Elingan Niki ring pinanggal 3 September jam 09.30 pakaian adat media sampun ring RRI ngi ring lobi barat. Nanti kecunduk beli serba ngi.
0: Uras Pati, Uras Pati.
2: Suksema, Uras Pati hari kemis. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Bah, sembung.
0: Sembung.
2: Sembung.
0: Ajan mengui sembung.
2: Kekenan dia.
3: Sarang Pak Made.
0: Cara SMA niki po.
3: SMA sang. Tapi gastro nak mulan SMA dumun.
2: Oh nggih. Kan SMA TK yo.
0: Wentan umur am. Wentan umur prakutus mekap ben sekap nanan.
2: Ada sing bisa 70.
3: Dados masih.
2: Nana megendeng nan malu.
3: Sapun api je ikan sarang Pak Mang, sarang Pak Made tunas siang.
0: Ben puan rauh nak ayun boleh galah.
3: Nge, yan benten nganong nge Pak Dengi.
0: Nge, grab, grab.
3: Nge, nyarangin belajar Pak Mang.
0: Ngiri.
3: Sarang Pak Dengi.
0: Sarang belajar.
3: Mogi senak Pak De, semangat nge.
0: Nge, semangat Pak Lima, semangat hari radio 11 September nge.
3: Salam sarang odah ni, odah yudang siang ni. Kawitin pupus sinam ni ki Pak Mang sarang Pak Made. Om Swastiastu.
2: Yeah.
3: Ah.

0: tapi kerja melak yangnya
1: inggih makin meninggal yang titiang napi jaga guat tertujuan diraga makarya ngerah ke bawah siasa lan keti wantah pingin tatnya dados ke angin uang tertujuan moyatnya.

0: Ngalih napi?
1: Ngalih pangan, ngalih pipis.
0: Ngalih murupo bekal hidup, ajang-ajangan, pepayasan. Angin pun dikeserana dikalani, bikobat hidup ke pipis, murupo harta berano.
1: Biar...

Yo masih kerasa yatnya mapi dulu ngempuang sang meragur alih ring sejuran kauripan nak becik pisan dipunika.

0: Lanturang jening, lanturang pragateng kayu namun tuh lanturang lantas moyatnya metaki-taki nyata dewa.
1: Ini tak langsung seme, ping banget daging atas nyaneng ni. Di siang megatre, majeng, ering dagang gantar, batang sinar bagi rasa, dan lomba plecing, salah menyamodogen, kardiasis, sembung mumi badung. Pengenter naler ni mugi kena setate. Sukseme, pramu santi, om santi santi, santi om.
0: Tinggi dedanis, maton ngiring masanang jebos. Wentan semata sandi lintang durus biar saya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mari lestarikan budaya Metemang.

0: Inggih, sampun sematra lintang wawuh. Mugi coba enten pikenoh nyane. Makin wale lantur titian iki nung biang tiang ring apa dane daweni ring si bang tiang dijoy do nung biang.
1: Biang seri kekeran mui tani. Mbah Egi.
0: Kak lan tiang kekan segar kak lan.
1: Kak lencu masih kris kini.
0: Om Rosyatum. Yeah, sabun.
1: Bulu de Tanjung Sari mengui.
2: Om Swastiastu.
0: Cuk mancung talen ni Agus yang mengui. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ya, yeah.
1: Pas saja ne.
0: Pas panggil cuk mancung dok tinggal undang udang ya yang neri.
1: Ah, badong.
0: Dong biang mesin nyalam cung.
1: Badong ni dongnya baru badong.
0: Ih, wah iya.
2: Lima D.
1: Titiang.
2: Rahayu lima D.
1: Yeah, badong baru.
2: Jalan mana rahayu. Peh, mantelah jadi mau gendeng deh melajar.
0: Udah, munga.
2: Yeah. Lima deh udah melajar.
0: Iya. Yeah. Aduh, udah.
1: Udah, Jajur Chandra, suksemo.
2: Yaudah, lawar payoda.

0: Manut lingin sastrem agama maosang wanta kedasarin yadnya ni punika panco yadnya ke baos.
1: Ya ampun manut pihak ke
0: pancang yang wedeng ke bawah swidi wahyun weda atau widi ke adiasa pun di ke piteket leluhuri raga sarang sami ni
1: iwentan gong biang seri tiang reka jalan
0: mahigi
1: talar yang yokat yang nyolek nyolek
0: kekeran menguitani
2: salam di kisah semeton empat biang
1: macam wawus ampun letik hati-hati
2: salam dari kain riani ke macam
1: Tidak.
2: Pencinta berat iki Kak Rancik Wendan.
1: Tidak boleh deh. Eh, dimana?
0: Ye. Gung biang yoga ngonek niki.
1: Semua gung biang. Sampun enggak enggak tuh biang.
0: Gung biang yoga Kak Arta dah harta. Dah yoga.
1: Kak boleh yang siang baru nyoba. Siling kak. Ben kali rain lo ngiring ke sini kak boleh.
0: Angin kak segar kak.
1: Pada satri talar hajang mangga kena sate. Sudah malah niking ya Bu Marpa Mart yang talar mirang si semua.
0: Mahegi nyalam nih patut tancung.
1: Mahegi rahajang mahegi nih. Benten talar ada yuda enggak ibe melipot sudah dos nih mungkin. Ini pemekar sarang sami selain dorong kone ampura mangga kena sate. Beli madi, sarang beli mola, beli roman.
0: Iya.
1: Talar Gunggek Krishna tiang eh rahajang juga si ke tiang mau pamit om santi santi santi om
3: suk semua inge sanetio semale sangertian iki wenten sematon tiang ringe tewel Pak Ian Wijaya taler sematon sanet pengunung setia ringe dagang gantal ringe ring sisi tewel iki ngirayu kade sampun miar sayang nggih ring perempat om swastiastu
4: om swastiastu paman
0: nggih kusambi dewa kusambi 11-12
4: om swastiastu pak made yang nyarang melajah

Cucur nek linsir depesan iraga nuakan idep ane noro inerio ni pun ikutan dadot.

0: ni ke nuk pola hidup iraga ni nak sabun karma ni nundun ni ke mawinan do campah do ampah di kalangan agama nu sang yang ngaji panuma dia ada di manusia.
1: Nggih, semua Pak Man, ini atas ini galang nggih, sareng Pak Made. Sareng kita semua sareng kali, mari kita sudah lah sadar magi, kita yo rajang lah ring jero. Kita niki galah katur, kukutang tu para mo santi, om santi, santi, santi.
2: Nggih, semua ni yang bagus ku sami.
0: Kadon galang iki malih penelpon durus.
2: Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De, sarang Pak Man.
2: Titiang.
3: Yang prerenan, prerenan.
2: Bu, no.
3: Nih.
2: Ampun, mencatat Bu Nuni. Dengi.
3: Asing karo Pak De.
2: Ben puas.
3: Yang arang belajar gini ada Pak De.
2: Durus, nah.
3: Om Swastiastu.

Semalih rambut nipune dewa ratu kumel gumrang gambreng kadiasa punika tanawanan mesisir

Irika kepanggih antuk panyak puri ini ring jambo puri gegel kantun emosilo.

0: Rumah sak sami panjakering gergel surya siu nyenggokin anak dingsir punika gegenong tua. Yeah.
1: Sesama antuk arta sakde kirang langsung ampura yang ampun mana-mana nuntun yang pakde.
0: Yeah, salam belajar nge.
1: Ini siang megatre cucet sarang sami kawitro dagang gantal sejebak batang sinar dan lan nanti cak pakde.
0: Nge Bu Doni.
1: Sejebak batang sinar bagi rasa lan lemak kecing. Salamnya masih merton kemanten. Pak D, sarang Pak Man, rahajang tugas yang mau pamit.
2: Ya.
1: Om Santi, Santi, Santi.
2: Malesiki nge. Om Tuasih Asu Malesiki cane bawa nge. Ya, yeah, buat Om Tuasih Asu.
3: Om Tuasih Asu, Pak D, sarang Pak Man. Yang nge. Sekarang Semarang, Semarang Danau, ada sama deh.
2: Pas lantang nanti boleh buat lah gak lahnya.
3: Iya, nanti nenek yang mungkin ada mun. Iya, pupuk gini ada, dado.
2: Nah, iya.
3: Om, suasih sampai nih kita deh.

0: Umah ye inyonya ni betul mencanan kuat-kuat tu.
1: Mapa ya tiya sarwa indah.
0: Tapi ni kau pengat? Memanjakin?
1: Papaya tiya sarwa indah.
0: Eh, papaya jengenah. Jek lu. Oh, keken orang papaya sang pangus adung anu teh.

0: bekejang, jangkep, pangus, nak jegek, nak bagus. Popayat, adung, anut, jejak, nyak luung. Amat ya bongkan, kena sarwenah.
1: Ya, yes, semua Pak Made, seorang Pak Komar, Pak Neman. Ya. Yang megatre sejebak batan sinar, bagi rasa lan lemah pleceng, salam mas, selamatan mantan. Ini cucian pamit, Pak Man. Sarang Pak Din,
0: rayu,
1: Om. Santi, santi, santi, Om.
0: Ini, ratu udah nanti sepisan, ngiring beradian jebos, jam sulas, diki, ge, tit, tit. Beradian jebos, bebos, ditunduk balik riwus sejam sulas, ringgalah rebutan. Suksama.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
5: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
6: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana, artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka, resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau mista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar

Rekanan Rai Pendataan Perlindungan Sosial atau Perlinsos di Kota Denpasar hingga Minggu 30 Agustus baru mencapai 41%. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan hasil pendataan tersebut akan menjadi salah satu dasar penetapan desil masyarakat agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Seluruh organisasi perangkat daerah dilibatkan untuk mempercepat pendataan dan memperbaiki ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat. Jayanegara mengatakan pendataan secara langsung diperlukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, termasuk bagi warga yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil sebelumnya. Data Perlinsos juga akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam mendukung penyaluran program Keluarga Harapan. Pemkot Denpasar menargetkan pendataan segera ditutaskan sehingga hasilnya dapat menjadi pijakan pembaruan desil dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Makassar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lestarikan budaya Metemang.

0: Tanggal pasti ingin
1: patiko nyane tanggal 11 September punika pinake pengurwat RRI Kamandagang Gantang

0: Apa ni tu?
1: Wenten ketah tuan.
0: Wenten sesudah sulur utawi ketah tuan pemargi long story ke bawah

0: Gak kalah neng mau tagi-tagi eleng tetuak matangi ke bawah RRI ini tuan mandegang kantal itu
1: 11 September 5

0: Demen nak mirang ngawe suka.
1: Dasar suka tawang deh. Sing jeng ulang nemen ini laku. Mulai lagu ngeneng ide dan megar gitu. Lilo rumuun. Ilang rasa seduknya ongkepe. Dadi pengayum kena.

0: Salah Sinunggal benten acara pendidikan, media pendidikan.
1: Penerangan informasi.
0: Benten media penerangan informasi tetuak daging-daging budaya ini.

0: Salah sinungil wenten sami tutur basa nyolang lawatan yang ngaji ring budaya nika wenten filsafat tutur yang disampaikan melalui media informasi sing ketening
1: betul.
0: Tau nyandang ketua
1: bulan September makatah ki
0: makatah
1: tanggal sio September hari olahraga.
0: Olahraga.
1: 11 September hari radio.
0: Radio.
1: Tanggal 30 peringatan.
0: Peringatannya. Duh, ingat dah dana sampun cewek selalu peringatan. Sangrong kayak Maharani. Om Swastiastu. Ale Pak Manjak luar ye, Pak Manungklok diuju. Ye.
2: Om Swastiastu.
0: Baik. Swastiastu dulu sarang anak itu.
2: Rajang siang kacur rumun sarang
1: siang. Ingi mengui bulode.
2: Siang aduh nembe pola seranjang niki Pak D Pak Mas.
1: Ada waktu kita yang rajang bulode sejur mangku suka rasto basur.
2: Melajak kedek niki Pak D.
1: Gurus
2: angin. Sarang Pak Mas atau pupuh ginadeng eh.
1: Nih.
2: Nih om awi kena masuk.

Maka jatine dharma punika patut pagahan sinareng sami mapan ane jati kekang wanggumi.

Sang sani sampun ngerangsuk daging sastra linggan sang yang nila kante wantahide merago putus uning ayang titiang talar ke bawah sang sujana.

0: Sedaging Tri Permana uning ayang titiang sampun ide merage yang rumah sehat nih.
1: Matur semua Pak De. Sarang Pak Mas, sarang gek nikeng sarang tidur. Yang makasih niki sejepak petang sinar bagi rasa dan lomah pusing. Mugi-mugi kena rajang, rajang juga sarang tidur tidak mepamit. Om santai.
0: Sik semua jerman kubatun di Tanjung Sari. Gina ada jamin turun
2: Iki sane tiwasa.
0: Ngukuran ngukur malih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak De.
0: Nggih Titian.
3: Om Swastiastu Pak Man. Dalar Om Swastiastu gong nggih. Titian ini ayuna Pak De.
2: Nggih.
3: Titian nyarangan iki Pak De melaja. Om Swastiastu.

0: Jadi nang dia ngenah yang gitu. Bebesan utamune.
1: Mapan urip ketut antuk sang yang ruwobin itu. Pican widi ini ada ayu abot dangan di pemekas.

Kan pesangkan punarbawa ni samsara karma wasana ni wantah kepanggil tampi mungkin.

0: masa tanpa pegatan irage kayune kebiah paran kadiasa punika.
1: Berat.

0: Nah, taken ning siwaka guna widya sasana mangga sengsarane tan kepangge setata manggihin ke sebagian kayun nggih.
1: Semua Pak De sareng Pak Mas.
2: Mantap pisan.
1: Pak De tiang mataken si De nak mencatat sane mriki malih kalih Raina.
0: Nggih, mencatat tiang rauh dados nggih jam 09.30
1: ni ayuna. Nggih, temogi nyenten wenten ke piambeng Pak De tiang jadi meresido nyareng.
0: Nggih, catat yang mriki ni ayuna.
1: Pun menyanyi sareng Ibu Pera
0: sareng Ibu Pera pun mencatat masing nggih.
2: Ibu Pera de bang abo penastan arak berem mae karauh nyang sing menit de.
1: Nggih.
0: Ini ayunan. Iya,
1: temogi presiden Pak De sareng Pak Man sareng
2: Oge sikiana sehat.
1: Inggih, sok semua Pak De titiang mangatre sareng semeton sami dagang gantal baten sinar bagi rasa lan rumah plecing Kang Yang
2: mesti. Inggih, sok semua.
1: Titiang pamit. Om Santi Santi Santi.
2: Inggih, male dagen iki.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih.
2: What? Pun membekal
1: ya.
0: Ampun anjing nggih.
2: Om Swastiastu.
1: Oh.
2: Ada, nek urah bot, urah bot.
0: Pas sajan ban.
2: Aman nggih. Nyen nyen nulung marana. Nyen dandan.
1: Beli.
2: Ini marana nane.
0: Tebak-tebak. Nah tuh, tuh bot.
2: Pakulun, pakulun. Kulun maring mami tan ring taru suara gung ring tangkung ring beji temedal
0: ring ring pempatan saya
1: ini ra kang medal ada elu wong asan
0: jepas menen mbak jepak man po
1: aro yang semua man gede nginya mengejar
2: gede ini cucu kunya gede di bucu antara sedede bukan bongkar gede mbah kan sing dang bangun
0: siro niko kentan
2: bu pera
0: bu pera
2: gak ya kulen padu ke belari seorang gair mungkit
1: ada ibi marah segahan
0: enggak. Ajiro Chandra barang gede sik semua Ajiro Chandra sama Dayuda pantlu buat depan tim marah
1: aro luangan sa jam kuda ni kaya marah jam rorat
0: kengkan masa kadang tu orang ben puan ben puan yang sekadaso pakai ada dak dengan
1: aro sekadang yang penting paman kedek ni
2: jek.

0: Dan iklan ni tu,
1: bukan mana jauh pagi nanti.
2: Nih,
0: nanti perkutut menikah cumpu. Kayak kata, anak aja pinjam itu.
1: Tambatan lian punika.
0: Nenek malu gina daun tapi nanti gina daun ngereh niki.
2: Ngereh niki.
0: Basur tambateng awenan lacu.
1: Tambatan lian punika.
0: Nah jadi masih.
2: Nak ngedong niki nak ngedong.
0: Ngedong
2: puniku. Kita nak. Yes.
1: Dadi karanan sami sami.
2: Mapan bloge makato mawenan sengsaro ne pacang kepangge.
1: Karena jengat kadi jantro.
2: Dewa ratu mahawinan kejengah-jengah popincar rasan gumina sampun ngenahan sana kawa siriati
1: suka duka melindar pangge
2: kesukaan kedukitan rumah saat terkadi popincar anggumi
1: jani sedih nyanan
2: girang suka makin sebat sang ada ben 2 jam kesukaan ni pacang kepangge
1: duo girang sedih male
2: kadia sapun ike kewentenan sang yang urip ketut antuk sang yang ruo binede suka kelawan duka ne
1: ya, suk sema banget titiang. Jadi mau jalannya mau linginnya dia. Jadi nu dia segar pang-pang dia yang gedenge jero jero analanang bagus nye.
2: Meja apa coba jauh beliman jak mesin tu nah.
1: Yang berakat. Wanita sapu nikah titi yang mau pamit.
0: Maswot begini mau coba berakat mau.
1: Santi, Santi ho.
0: Tadi jalan kunana.
1: Nah. Cuk sama bagus Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Pi dobel Om Santi, Santi. Cuk sama Bu Pera. Nak ben puan di kang kerauhan kene. Ya. Jam singa daso.
0: Pintan lintang kau gak di rumah yang ni. Ingin bersikir rumah Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Paman Pakde,
2: Sadar Kejeng, Tabanan, Tabanan, Ngeranjing, Tabanan.
1: Yang Mbah Indira sakit ramai. Nyarengin Pakde, Pak Man.
2: Iya, Mbah.
1: Kinten api dan sino, niki Raja Palong,
0: eh. Iya, binti yang ada di Raja Palong. Iya.
1: Duk Merdeka, Mesan Andungun.
0: Iya, duduk.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, tiang negas makin.

0: Ngantenin, ngantenin kewintenan ke aslian ke tamanan ni.
1: Paditu mana dagang rago?
0: Mana dagang rago kedan? Ayun, arsa dari ke melingek dumun tekan ngulapin kayun.

0: Ampuran tapi nih kah dan jelas?
1: Punyan Tigaron Kerdanin.
0: Punyan Tigaron punika kewastanin.

0: Tiga apa kena ring sisin telagun ni?
1: Iri koda ni mana gak?
0: Tiga orang harus melinggi negak jaban yang titiam.

0: Keaslian taman punika dadot ngawi ngerene. Kena utawi masaya pengtewa ratu.
1: Iya, menikah boleh mengwajan Pak Man, Pak D. Galah mangkir. Galah
0: sangat. Iya, semua bisa.
1: Dalam dunia tisnange rahajang tugas mata sami itu yang sen magatre siki kali siu tetang sarang sami sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam mesema ton man sen ken sen pak di titi yang mepamit om santi santi santi om.
2: Bu Klian, di rapat banjar ini dia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
3: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
2: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
3: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya, dikurangi saja.
2: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
4: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
9: Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring sarang melajah bertemang ring acara dagang gantal.

0: kantun dalah meleki didiki.
1: Om swastiastu, ngekalah rebut-rebut Pak Man makin nge.
2: Swastiastu.
1: Swastiastu mewali.
2: Yang Mbah Mangku Jepati Satin Kemenang Pak Man.
1: Iya, Pak. Iya, jero Mangku durus jero.
2: Siang ya rengin nge.
1: Durus.
2: Mau ambil siang, berah mau keling.
1: Iya, berah mana kali nge.
2: Makin kawitin siang. Om swastiastu.
1: Swastiastu mewali.

0: Tun Brahmana kalinga asing sane kewangun sasap merana pangten meresidoyang.
1: Ini pama serung Pak Dit yang menggatuh gede sejibak beten sinar bagi rasa loma plecing sarang semeton dogen. Gue menikah Pak Mas serung Pak Dit wali yang sanggalah. Santi Santi Santi.
0: Sik semua di rumahku. Nge kantun kalah malik edek. Nge sirarsa durus. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Pak Made, Pak Noma.
0: Orang kampung. Jek terus suara nih nge kajak lot.
2: Ada sanjang Pak De. Asung karo polis kadang-kadang suka kalah rago. Tem polis kurang Pak De.
0: Nge.
2: Pangkur Pak De Bimo Suwargo.
0: Nge durus.
2: Om swastiastu.
0: Swastiastu wali.
2: Mak.

0: sami semertuan ida sampun ngeranjing mahawinan sang werku dare mangkin lumampah
1: mebar ngawang ring ambareng
0: pemargin ida sarang semertuan rumah ada pengibar-ngibar penglayangan ida

ngete tujuan di dengar ibu najeni de wantahiri kering tegal panangsar genah warat moni sampun sedang.

0: manut sang surat mo sane ke surat dokumentan ring sekala wantah mupuan yang buah karma ni iri kering ni sekala ni.
1: Semua Pak Made, Pak Nyoman sarang Samir studio ni megatron ini kejebak badan sinar lagi rasa dan lomba pusing salamnya nemu nyamo dog yang galakatur om santi santi santi om
0: semua ni kumpiang padang sambian kelon.
2: Kanton gak kalah?
0: Kanton. Om Swastiastu.
2: Ingin melesiki, lurus.
3: Om Swastiastu.
2: Angin.
3: Lentuni man mencet-mencet dan boleh. Lain murid keluar.
2: Aduh, kong biang mesin ABCD ini. Mau biang gani kisah dok?
3: ABCD.
2: Yes, studio dari biang weni ini.
3: Ingin Pak Man. Tak, Pak Man, kena tahu ini.
2: Ini nangkap yang orang ingat biasanya. Ingin Om Swastiastu dagingin?
3: Ingin. Boleh sih, Om, ini. Boleh, Pak Man?
2: Ingin, boleh.
3: Ingin, kawin ini. Om Swastiastu.

Nebede selesai satuan. Cing tean saya dah lepas uli dasar bekal itu. Benar. Nih sebengan tani raga bisa ada ngelas.

Terus yang ada lain bekel kulit irago papat itu suka duka lara pati kentang juga enggak disenam tegang enggak berbeda.

0: Pangteng lantu di tiang matur kadiwau jauh-jauh eleng ratu ngantan puniki di tiang banyak menepi sering ratu di tiang ya katunan di tiang madan iwayan tam-tam dan madan panti yang noman
1: tiang
0: ginal ginun dawa kedumun tuh ring
1: awang-awang
0: awang.

Ledang ya menawi itu pemagi semayonya ke bawah niki ring ajeng di tiang ring jagat mesir di tiang tangkil ratu kita ratu niki

0: Apa ngajeng ring singgi ratu putining utawi sekal jagat jagat Mesir dan tiang nunat atau berano dijo tiang mepayas angin tiang napi busano becik ike wantan isi kilung sorunat tiang wantan napi ke punika mewasto dagingnya sapun dilas dilas itu nunat tiang
1: asuk semua, Pak Mat.
0: Saya susuk dulu, lihat susuk dulu.
1: Pak Ben, kira-kira Pak Mat, nampurok. Ingat Pak Mat, nampun telah makin kalah Sultan Serang Sami. Saja bakbatan sinar bagi rasa.
0: Biar meragam telah waktu, Bu.
1: Oda weni mau pamit, Pak Mat. Om Santi, Santi, Santi.
0: Apa nanti kegong ke Krisna Mahayani? Balik, sike bawa. Bentuk menit. Ampun menit kode. Ini saya bawa Mas Kumambang ge. Takkan Dani ge balik sitok ge teleponnya yo. Ge, jeje. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajang tiang.
3: Ih, mualas kau kok.
0: Mualas kau bawa bawa kang Wang bawa.
3: Ini bawa dah harta.
2: Binadong ye. Om Swastiastu. Sang Prabu Rara Semang Oca
3: bawa sida Sang Prabu Doke Punika Durus

0: Sangkan penampian iwang mahawinan titiang ke pastu.
1: Ke pastu Dewi Rama.
0: Wantah Rabin Resi Pulahan Dewi Asan Dia Serama Titiang Mastu Kali Asapun Ika.

0: kalan ngi de sang Prabu jana mejaya titiang ngepluakan Yasu kadi asa pun di kekewentan dan titiang ke pastu ngi
1: para sekalah ngi semua Pak Mate
2: ngi pas ngelah-ngelah titang leda ada pun ngi malas
1: santai-santai.
2: Ingin kena tu jadi ni rakan rai pecinta pengundang setia lagi angkatan ye Rory Kidumun. Menawi tu bintan kerana bawas atau cicang sarang Made Panti Nunas Agung Rana Pangampura sanida yang ke Jawis sanida yang polis sang ditambah yang rahina banyak demogi bintan kalah mage ye. Rory Kidumun kena langkung cicang nongoman
0: Made Panti talang
2: lungsur mepamit sinap antuk puja peramah santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Perhatiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anake sane nenten nanang modane bunia. Nenten nanang ngemargyang berade yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenengan. Majang reng ide sangyang widiwase. Sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun. Kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje.

orangnya kita angkari. Mamu cia suaru apa-apa.

0: Ajang Langsenayang Persembayangan Puja Trisandya Majareng Matindus Dharma Ring Dijajah Pademegena Dumogi Ide Sang Yang Widiwasa Stata Mepace Kerawan Kerayuan Lan Kerajengan Re Irage Sareng Sami Jagat Lan Staging Nyane Dumogi Melarapan Doa Mantra Lan Pastika Stata Ngerasti Bakti Ring Ide Sang Yang Widiwasa Irage Sareng Sami Pinaku Matindus Ide Membersihkan Pikiran Lan Jiwa Saking Sifat-Sifat Negatif Menciptakan Ruang Pertumbuhan Spiritual Lan Kebijaksanaan Ritat Kale Ngelasana yang suagina suakarya suang-suang ring nyabrang rahina gi Rakelan Rai seremangkin titiang Agung Krisna muali nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali seremangkin Rakelan Rai ring titiang ide dane gi Hamir sayang siaran acara feature niki antuk judul Asal Muasal Nama Rotenbi ngiring piarsang sarang-sarang
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali.

0: negara. Pada masa sekarang ini, tidaklah sulit untuk menemukan sentra-sentra kerajinan tangan di Bali. Sebut saja sentra kerajinan tangan di Kabupaten Bangli. Di kabupaten ini, kita dapat menemukan beberapa sentra kerajinan tangan yang sudah mempunyai nama di hati masyarakat pecintanya. Pendengar, kali ini kami akan mengajak Anda mengulik lebih dalam asal-muasal penamaan kerajinan anyaman Rotenbi Bali yang ada di kawasan Desa Tembuku, Kabupaten Bangli. Rotenbi Bali, tepatnya berada di Jalan Kresna nomor 86B, Banjar Amerta Kaje, Desa Yang Ampi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Bali adalah industri kriya anyaman rotan ramah lingkungan yang berlokasi di wilayah Bangli, Bali. Industri kerajinan atau kriya ini didirikan oleh Nikomang Rosiani. Awal mula pendirian Rotenbi Bali dimulai dari sang owner yang salah jurusan.
1: Saya salah jurusan kuliah. Sebetulnya bapak saya penjahit baju. Cuman gak tahu kenapa orang tua itu kekeh pengen saya di pemerintahan gitu. Karena adik-adik udah semua di pemerintahan gitu. Sempat kerja juga di Depag. Terus kuliah juga gitu, sesuai ininya orang tua. Tapi semester 3 kok kayaknya saya agak tersesat di sini. Akhirnya saya berhenti kuliah. Gak ngelanjutin, ditawarin ke seni juga gak mau, udah gak mubasir kayaknya gitu. Karena suka main internet, Bu, saya sering lihat-lihat orang pelatihan, workshop. Nah, ikut-ikut kelas di sana gitu, ada bayar-bayar. Kalau waktu itu dekupe gitu loh, empel tisu di tas tas, kayu dulu. Lalu kita main-main lah di daerah squat, di daerah Bone kan ada penganyam. Kita lihat, kenapa nggak anyaman-anyaman ini nggak kita buat aja jadiin produk yang trendy lah, anak muda.
0: Berawal dari coba-coba, akhirnya ia mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BUMN hingga ia memperoleh pesanan yang terbilang besar.
1: Paman, kebetulan yang bisnis kopi ngajakin, coba aja gabung di sini, nanti ada pendampingan, ada pelatihan. Kalau yang pertama kita dari Telkom. Telkom BUMN. Iya. Ke Telkom dulu, habis itu dari Telkom baru ke Disperindak provinsi. Karena aktif di medsos, banyak yang kunjungan, Bu, ke sini studi banding, capacity building, kita diminta untuk latih juga gitu. Direkrutlah sama dinas-dinas yang lain dari dinas pariwisata, Menparekraf semuanya langsung rekrut, dan kita juga masuk di BI, jadi binaannya Bank Indonesia dari 2022 pas G20. Karena waktu G20 itu juga nggak sengaja, Ibu, dari tim-tim di RI mungkin rajin cari di medsos, saya didatengin. Mbak, bisa nggak nyediain tas 2.600? Jangan, Bu. Saya bilang gitu, jangan. Saya 300 aja, Bu. Yang sisanya kasih orang, Bu. Nggak bisa, Mbak. Nanti kita ketemu ya di...

0: Usaha yang dulunya bernama Rotan Bali, namun banyak yang menciplak nama ini. Ia dipaksa berpikir secepatnya untuk mengubah nama usahanya agar tidak diciplak lagi.
1: Kenapa Rotan B? Kalau dulu nama kita Rotan Bali. Iya, Rotan Bali udah terkenal nih di Jakarta, banyak yang jiplak. Dijiplak karena kita punya haki. Iya, betul.
2: Sekarang udah punya?
1: Langsung gua waktu itu ada kasus ini. Terus banyak yang bikin akun medsos dengan nama Rotan Bali. Mereka memanfaatin gitu. Pelanggan-pelanggan saya itu dikasih barang. Nah, pelanggan itu protes, "Mbak, gimana nih Mbak mau nipu ya?" gitu.

0: kenapa mbak banyak banget punya rekening, terus kualitas barangnya juga beda gitu. Nah dari situlah saya mikir, saya harus ngapain.
1: Pemberian nama Rotenbi untuk usaha kerajinan yang didirikannya ini juga terlintas begitu saja.
0: Kebetulan di Telkom ada pendampingan HKI waktu itu dengan DJKI. Nah, kenalah dengan orang-orang di DJKI. Waktu itu saya masih kakak mau daftarin yang Rotan Bali. Mereka itu udah bilang, mbak ini gak bisa gitu. Pokoknya saya mau ini, takut nanti pelanggan saya itu hilang.
2: Yeah.
0: Gak bisa mbak, ini mbak mau jungkir balik tuh gak bisa gitu katanya. Coba nih mbak pikirin lagi apa gitu mbak. Udah gak ada ini nih. Terus mereka bilang gini, ini besok nih waktu terakhir ngumpul loh mbak. Jam 3 pagi saya WA Pak Edi namanya. Pak, yaudah deh pak, saya sudah punya nama. Saya bilang gitu. Karena waktu itu kan Pak Edi bilang, bikinlah nama yang mbak sendiri yang tahu artinya, tulisannya atau apanya gitu. Yaudah saya bikin ROTB. Itu awalnya. Kita daftarin ke HKI. Nah terbitlah ROTB ini. Pas momen G20, dari tim media tuh nanya, mbak ini tasnya nih diliput seluruh dunia mbak. Mereka tuh pengen tahu mbak, ini bacaannya gimana gitu. Nah saya bingung lagi, aduh saya harus ngapain. Tak buat Rotbi, kok aneh banget gitu. Kok gak asik ya kita dengerinnya. Kita kayaknya yang mau beli kok. Eh okah gitu. Apa ya gitu. Coba aja deh Rot NB gitu kan. Aneh saya bilang gitu. Ya abis itu tak gabung aja. Yaudah Rot NB aja. Ibu Rot NB aja udah ibu. Bener nih mbak, bener gitu. Terus ibu bilang gini, abis ini mbak didaftarin ya, bagus soalnya gitu. Bagus ya bu, saya bilang bagus, coba aja mbak gitu.
1: Tidak sampai di situ saja, pada saat proses pendaftaran HKI, ia mengalami sedikit kendala.
0: Jadi abis itu saya proses daftar. Nah, udah muncul lagi nih ditanya, ini artinya apa?
2: Artinya apa?
0: Salah mulu kayaknya gitu. Jadi saya udah mutusin kalau Rot itu akar.
2: Oh iya.
0: Akar plus B-nya Bali. Kita mau berakar dari Bali walaupun anyamannya gak dari Bali. Setidaknya akarnya memang dari Bali gitu. Idenya memang dari Bali. Ya Rot itu akar. Itu karena refleks juga bu, karena kalau nggak ditanya-tanya gitu saya nggak akan kepikiran. Tapi kalau untuk UMKM lain saya nggak menganjurkan untuk sesat-set itu. Untuk nama mungkin harus dipertimbangkan dulu gitu. Ini syukurnya kan bagus dengernya gitu. Kalau jelek kan sayang juga, brandnya udah jalan terus namanya juga kurang enak didengar gitu.
1: Ia berharap dengan nama Rotenbi Bali, usahanya ini semakin maju dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Apalagi tagline dan komitmen utamanya berpusat pada inovasi berkelanjutan yang memiliki nilai seni, budaya, modernisasi, dan ramah lingkungan.

Hingga Ratu Ida dan Nera Kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarangnya titiang Agung Krisna Kelantrai. Ge sare bangke titiang nyaringin Ida dan Nera untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ring sesi acara teras UMKM kantas puputnya jam segi siang Bali jebas. Ge Nera Kelantrai sampun ke ngajeng sampunang kantas sampai lewat ngajeng siang niki sampun waktu ni ngajeng niki ge pangkat dan umun pekarian drene mesanakan dumun nge mangdene napi wastane aside bertenaga berenergi malaje bos meputang pekarian lanturang pekarian kantos puput malaje bos nge nama jare ide dana sane wenten reng gena pekarian na biasane tantangan ritat kales siang hari usan ngajeng pastikan niki lumayan kiap kenten ge na reng gena pekarian boleh kok niki istirahat aja bos asriatan kemanten nge nah ternyata rekelan rai nge istirahat aja bos sekitar 15 utawi 20 menit niki aktivitas puniki ternyata juga bermanfaat jika dilakukan dengan cara yang tepat kenten niki nggih. Nah, power nap utawi tidur singkat puniki bisa meningkatkan daya ingat, mendongkrak performa kerja lan memperbaiki suasana hati ritat kalau wenten ring genah pekaryan nggih. Ngelantur kondisi otak pekerja niki cenderung kekurangan oksigen pada siang hari, dadosnya tingkat fokus lan konsentrasi pacang menurun nggih. Nah, melarapan istirahat siang utawi asretan kemanten niki ya diastun ring meja kerja kenten nggih. Ternyata oksigen di dalam otak akan terisi kembali ge dadosne side muali fokus kenten ge nan penelitian telah menyimpulkan yang tidur siang niki memiliki peran yang penting untuk menjaga daya ingat tiasan punika side mengembalikan keterampilan motorik persepsi lan mengingat secara verbal informasi punika ditangkutip saking sumber klik dokter.com.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mepekalam Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat, terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan pura, Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rayu Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna tentunya rengin ide dane reng sesi acara teras UMKM kantos puput nih jam sekis yang balik jebos. Rekalan Rayu Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman Niki Mausang, legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, lan pembiayaan kantun dados tantangan UMKM pungkuran puniki. Nah, Kementerian UMKM ngelantur mengerucutkan sejumlah program utama mangdene sidang wantu solusi membangun solusi tantangan punika nggih. Nah, kebausang nggih pelatihan lan pendampingan UMKM niki belum terpadu. Nah, dosne niki pacang diintegrasikan kinten nggih. Melalui prokesra ngelantur pemasaran lan akses digital taler kantun dados tantangan bagi UMKM. Nah, niki turut memasukkan akses pembiayaan pinaka persoalan sane pasti keperlu diperkuat dan dicarikan solusi. Nah, rekalan Rai mengenai sidang menjawab kelima tantangan punika Kementerian UMKM nggih ngen tenang program utama. Program awal inggih punika Sapa UMKM Prokesra Produktif Bursa Wirausaha Unggulan lan Transformasi Usaha. Nah, saking kelima tantangan punika nggih, nah pasti ke program-program utama niki dijalankan. Pasti ke transformasi usaha punika mencakup formalisasi usaha lan pemenuhan sertifikasi taler standarisasi produk lan usaha lantur perluasan akses pembiayaan taler masuk niki ring daftar program utama Kementerian UMKM. Nah, ring bidang usaha mikro Kementerian UMKM niki menyiapkan penerbitan nomor induk berusaha utawi NIB, standarisasi lan sertifikasi lantur peningkatan kapasitas usaha. Program punika taler mencakup perluasan pemasaran, pendampingan pembiayaan lan pembinaan usaha mikro melarapan PLUT UMKM dengan target 1.500. Informasi sejangkapnya ini ide dane Presiden Wacan Muali ring laman berita rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Norma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang, Rakelan Rai. Gubernur Wayan Koster mengungkapkan potensi energi gelombang laut di Nusa Penida Kelungkung diperkirakan mampu menghasilkan sedikitnya 50 MW listrik. Koster mengatakan kajian potensi tersebut melibatkan Institut Teknologi Bandung dan sejumlah perguruan tinggi di Bali untuk mendorong kemandirian energi serta meningkatkan pemanfaatan energi bersih. Potensi tersebut bahkan lebih bersih dibandingkan kebutuhan listrik Nusa Penida yang saat ini sekitar 24 MW. Koster menilai energi gelombang laut dapat memenuhi kebutuhan listrik Nusa Penida sekaligus berpeluang disalurkan ke daratan Bali apabila hasil kajian menunjukkan kelayakan pengembangannya. Pengembangan energi terbarukan tersebut menjadi bagian dari strategi Bali mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan pasokan listrik dari luar daerah. Koster menegaskan Bali perlu memperkuat kemandirian energi dengan mengoptimalkan sumber energi bersih yang tersedia di wilayah tersendiri. Sekian berita hari ini bersama Suci. Terima kasih.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarengan titiang Agung Krisna Rekelan Rai. Saremangki titiang nyarengin ide dane pasti ke antuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara ngelila ulangun. Sampun agak suwe diwawu jogede ngengkog nggih Kang Yang. Boleh kopi aglas sampun niki tukang jogede niki nggih. Nah Rekelan Rai pasti ke niki majar ide dane sane arse nyarengin re acara ngelila ulangun durus taringgala on air 0361223361 nggih. Titiang taler nenten newek siang nepun iki kesarengin oleh nak jegek-jegek niki pokoknya titiang harus ketularan berasa lebih muda kinten nggih. Om Swastiastu selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Swastiastu. Sarang sireun niki mangkin nih.
2: Titiang Ari Darmayani Mogong niki wenten sawitra titiang.
1: Titiang Suci Lestari Mogong.
0: Nggih. Sampunang mangkin metembang sronce sardule Mogong teng ngerti nggih. Niki Rekelan Rai niki wenten suci nggih taler Ari niki nggih sane pacang nyarengin ring acara ngelila ulangun. Sane arsa nyarengin durusang. Hayu hayu hayu larisin nggih ring siang nipun niki ring lan telepon 223361 nggih. Ayo disangre niki Ari.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ranjang kenal sirah iring siang.
2: Ranjang siang. Niki tiang Ari, niki wenten sawetra titiang.
1: Titiang suci.
2: Kari magang niki Bu.
3: Nggih, Ari sarang suci.
2: Nggih, sarang sirah tiang niki.
3: Tiang Bu Vera.
2: Bu Vera nggih.
3: Ranjang
2: Bu
3: Vera. Dalam bahasa Sabanan tiang tukang jahit.
2: Nggih. Sampun
3: tapi
2: gatren.
0: Jagi megatren api ngarasa teman niki. Pilih nak pilih.
3: Siki-siki ni karena
0: tu. Ni Kang Yang siki-siki me.
3: Senior ni yang menang.
0: Bang Yang ni bajang-bajang maju mungkin ngen.
3: Ingat, aja hena tu.
0: Ingat, panjang lebih lami seng dek di depan mic ni.

0: ya semoga beliau di sana. Tapi renong kan luang gak bagus loh. Ya ilo tuh kupingnya, ya ingat kan kontak ya gitu. Nampak karanya gitu, tapi yang kan aneh. Tapi semuanya. Tembangannya kangen yang sunatannya.
1: Iya dong, teman apa ini?
0: Raja Pala.
2: Raja Pala, Mbak Gung.
0: Raja Pala nge. Angge puniki pokok sareng sami salam sehat salam semangat pengkalih niki sedang magang niki ring perempuan RI demogi semangat pinter
2: sungkara sungkara puniki
0: Bu nggih wonten punika tersiang cukup semoga nggih Krisna yang pamit tuh om santi
2: dan santi om santi santi santi om. Inggih matur suwun sama Bu Vera punika ring wewidangan tabanan ngerequest ragu Raja Pala seni mangken sanggra titiang malih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ya hari sekarang enggak sira nika.
1: Enggak suci nika.
3: Sekarang gongge.
2: Krisna.
3: Sira tiang gongge.
1: Sira niki nini ayuna. Oh, gongge sri gengge.
3: Jadi
1: ngarsang tembang napi megatre niki pilih.
3: Nuna tembang mancan Bu Vera. Nuna tembang dong ya
1: nge. Tembang napi niki.
3: Proyek gede dong deh.
1: Proyek
3: gede. Nge, nge, Susi, sekarang nge Ari. Setan pinter nge, manggang nge. Nge, nge, Krisna, yang mau pamit nge, sekarang tiba nge. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nge, suksema Niki, Gong Niang Sri, sampun ngarsan tembang. Inggih, rakan rai, doning mungkin sampun panumaya galahe rentokan ring RRI niki jagi pacang mesikian ring R.
2: Nah, saya mungkin puniki biar saya yang dumun kali tembang puniki durung nika.
1: Durung. Nah, niki kan sampun kali penelpon. Mali jebos.
2: Ya, mali jam kalih kan tembang kalih. Nggih.
1: Niki konten jam 2 nih.
2: Aduh ampura niki nak sedo niki tiang maka kalih.
1: Ampura nggih pamirsa. Kurang fokus niki nggih. Nah, niki mangdane sida meningkatkan fokus kadi sane informasi yang titiang tuni niki. Dados masandekan asriat kemanten niki. Ening sampun boleh nyeriat, sampun boleh ngajang, sampun boleh nyeriat jebos, pasti kesida lebih fokus gitu. Nah, sana makin teman-teman ngirim biar sang sarang-sarang. Raja Pala.

meramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
3: Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Ingerat itu dan era kelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sikit tembang wau sambun ke piar sarang-sarang ge. Saking vokalene Ajik Gusti Sudarsana, kesarengin mau Ayu Damayanti Raja Pala. Nah, sare mangkin suci kesarengin hari niki jagi wenten gagapan napi niki siang napi tidur
6: sange mogong niki wenten selingan informasi nggih nglanturang informasi mogongi wau punika indik tidur siang. Nah, sampun patut pisan mogong ngandi kayang yen tidur siang sani patut punika ring jam 1 nyantos jam 3 siang kemanten talur durasinya ne dasa nyantos telung dasa menit punika kakak anggen nincapang konsentrasi talur anggen napi wasane memberikan mood atau suasana yang baik kadaya sapunika. Nah, selanturnya ini puniki yening iraga suwe pisan utawi terlambat tidur punika dadas ngawinang iraga ngemolihang dampak negatif kenten mogong sekadia rasa uyang-uyangan utawi pusing atau sleep internia sani ngawinang iraga ngerasa yang lemet miwah linglung taler puniki yening iraga sampun suwe sirap renggalas siang nika dades ngawinang iraga nenten bersedayang sirep peringgalah wong ini sekalipun nika mok gong.
5: Inggi dades ne penting ten istirahat siang pasti kepenting.
6: Penting
5: ini
6: bisa.
5: Sampun winter waktu pokoknya disempat-sempatkan istirahat siang ya dia sun aja bos asriatan niki sampai maksimal 30 menit nge
6: maksimal iya. 30 menit
5: nika sudah sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh, kebugaran tubuh, menjaga konsentrasi talar niki. Inggi rakelan rai melaju bos muli lantaran tiang yang rara kelan rai renggala on air 223361 sada mungkin teman dumun ngiring piarsang.

0: Ainggir akalan rai kantun kesarengin ring acara ngelila ulangun. Puniki kesarengin suci ari miwah mukgung Krisna. Ainggir akalan rai menawi te wenten sane arseng request tembang utawi megatre dados ring lain telepon 223361.
1: Nggih puniki sampun wenten. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih sareng sira tiyang niki.
2: Bu
3: Ani kapal,
1: Ge. Siro, ampura.
3: Bu
1: Ani
3: kapal.
1: Oh, Bu Ani kapal. Linggir hajeng siang, Bu Ani.
2: Linggir hajeng kapal, Ge. Ini kaya
1: di sarang ari.
2: Iya. Salam kenalnya,
1: Ge. Inge.
2: Ini kita tiang. Ini kita
1: tiang. Inge.
2: Belas tembang.
1: Inge. Tembang napi.
2: Nanti kandi, ane ngukir dulu, entar Ge.
1: Yan Sri Kandi.
0: Enten kemuk gong.
4: Yan Sri Kandi ngukir tundu ten wenten sane wenten ngukir masa depan iki saking belian karya. Kan yang wenten wenten manten nak.
2: Yeah, yang wenten napi yang dina. Kintan kan ampun nek.
1: Tapi.
2: Dek uli ane beli demit tengah ya.
4: Beli demit ya. Yeah.
2: Yeah, kan ge, beli enak ge. Ibu merdeka ya, ibu merdeka bu perang pun enggak me ge. Semangat bu merdeka. Semua ge sarang.
1: Inggih, matur sesama Bu Ani, Om Santi, Santi Om. Inggih, kadia sapu nika saking Bu Ani kapal, inggih selanturnya ini punika sampun wenten. Sang Retiti yang Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Rajang Siang.
0: Rajang Siang.
5: Nggih. Yang Kak Eka sekarang pagu gongge, sekarang
1: Eka. Tiang sarang ya Niki Ari, Taler Wenten Suci.
0: Tiang Suci.
5: Ya, pasti kok pun di Ari Niki Kanten Suci nih.
1: Nggih.
5: Saking api, alat-alat sekali niki.
1: Tiang saking Karangasem nih kakak, niki suci saking.
0: Tiang saking Denpasar nih kakak.
1: Siapa napi gak kak?
5: Betul.
1: Baci.
5: Cuaca panas juga niki.
1: Nge, dikit alar panas cetar.
5: Jadi ingat niki panas.
1: Ngerajan
5: kenal kak ge, kak saking pelago niki ge.
1: Saking pelago, minjoh pisah nih ke.
5: Ini pelago ujung Badung sana pun yang di perbatasan ngajak lelen ke Bangli.
1: Ini sapun api kak, ini wenten Megatra utawin.
0: Narsan tembang niki kak.
5: Ini kak Nuna Sembang teman-temannya.
1: Ingyos, dirusang.
5: Sajen Rubi Awang, udah sangat percaya.
1: Udah sangat percaya, Kenten, Mok Gong?
5: Iya, udah sangat percaya. Ini menikah dumen, kemantan dumen.
1: Wenten, Mok Gong? Oke, wenten, inggih. Inggih, matur sama Kak Eka.
5: Iya,
1: sampun nyaranin.
5: Rahajang mati. Rajang magang ye,
1: ingge, kanggiang puniki kantun melajang ye kangge.
5: Ye, saya kapamit.
1: Ingge.
5: Om santi.
1: Ingge, matur susama Kak Eka puniki sampun kalih tembang minap ngiring piar sayang dumun tembang puniki ingge.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inge Ratu Idenane, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, gitu mang saking vokalane Bli Rudiawan. Ge bes sangat percaya sampun ke piar sang sareng-sareng ge. Kanteng sareng Titia Agung Krisna, Telur Wenten Suci lan Ari sane nyaring kan wonten galam male kede sekali nggih.
1: Hmm. Inge durus puniki pacang sang Ratu Titiang Om Swastiastu.
2: Om
0: Swastiastu. Sarang sira reng dijen niki.
2: Dijen saking ku sambe kanthi niling ratu.
0: Ah, ku sambe. Bapak lali titiang niki.
2: Pak Pandi di tiara.
0: Oh, Pak Pandi reng ku sambe.
1: Pak Pandi reng ku sambe.
2: Sira nyarengin punike.
1: Punike tiang Ari wenten
3: Titiang suci nika.
2: Wow training, wow training ke?
1: Kanton magang.
2: Nge.
1: Sapa napa nggak terpak?
2: Panas niki Driki, aduh panasnya mencedar.
1: Aduh Drika.
2: Tapi napi niki, napi metembang napi anu niki.
1: Niki wentan dados, megatra dados, nas tembang dados, kadik nika.
2: Inge, megatra dumun gede.
1: Dados terus pak.
2: Inge, besar Bandung, awak sore aduh. Salar Bu Vera, Bu Anna, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe, Bu Napi kabar macam ni ke? Ya, Ratus. Salam tiga, suksuma, wadah Monika Dumon. Ya,
1: Monika Mantan, Pak Pandi ni.
2: Ingin
1: matur semua Pak Pandi, puniki. Sapa napi mau gong wenten sangre male?
0: Ah, male siki
1: pedang. Oh, ingin, dadas male siki ingin. Ingin, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
1: Rahajeng Siang. Rahajeng. Ya, sarang sira niki. Oh.
4: Butuh ring keboiwa niki.
1: Ring keboiwa, butuh.
0: Butuh ketunggu dirimu tanggal 3, nggih.
4: Iya, sayang. Adanya banyak dagang kayaknya ya. Kok membekal dah yang itu, Bu, nggih.
0: Nggih, tebel pun kompe, nggih.
4: Nggih, tebelnya pun pang pulih. Mencanda-canda pang boleh metumbasan pokoknya biar heboh.
0: Nggih niki langsung saking pelaku usaha UMKM-nya pasti harga bisa bersaing.
4: Nggih, dumugi jagung nggih biar ada nikinya nggih. Sarang sira sarang nggih Ari sarang nggih.
3: Sarang suci.
4: Suci cantik rahajeng.
3: Nggih rahajeng.
4: Pun api gatra dumun niki jege-jege niki. Nggih
1: becik-becik astung kara ibu sapun api.
4: Astung kara butuh segar. Segar,
1: ge.
4: Butuh macuan, ampun, pasti kesegar butuh. Bu Jerman, nak magandong niki, gungge. Meriki Bu Jerman, tanggal 3 nge, gungge. Lagi 2 hari nge. Ge, dimogi kecunduk sarang sami semeton, dagang gantal sami.
1: Butuh wenten nunas tembang niki, butuh.
4: Bu tuh megatre mantan.
1: Megatre mantan.
4: Tentang munggah punggung ya.
1: Baik.
4: Arang bu tuh munggah punggung ya. Kewasan nyarangin aja kayak bagus bu. Megatre mantan. Ini Ita Rahajeng nih. Bu Eka Sempidi. Bu Eka Batu Bulan. Patut Mancung. Pak Yana.

0: Pak Kak Mangku Sudani, Wenten Bu Ninda Ringkum, Gung Biang Sri, Sira Malibu Noni, Gung Biang Yoga, Wenten Pak Polos Jaya, Wenten Nini Santa, Wenten Bu Jero, Cita Arse. Gak tutup maka sami, gak sampun akeh ngoling, gak ampura semeton, sana dereng ke koleg. Dumau geja prasida kecunduk tanggal 3 niki nge semeton. Gungget yang mepamit sarang kali ke hari sarang ke Suci Rajang Sugas. Semoga kena kerahayung lantur. Butuh pamit om. Santi santi santi om.
1: Inge sukseman nge majereng ibu putu kebo iwo. Nge sani sampun nyarengin. Niki kalah sampun maleh ya. Ya 10 menit kurang lah niki nge. Sari mangkin temang domo niki nge. Saking sani seneng sarang temang puniki mantan dadi koronan niki. Ngiring piar sarang sarang.

Inggih raklan rai sekadi punika dumun acara ngelila ulangun ring rahinane mangkin riantukan punike sampun galang nggih mok gungge sampun jam kalih niki Pro 4 RRI Denpasar Pacang Mesikian sareng RRI Pro 4 Jakarta jagi siaran berjaringan suara budaya Nusantara sekadi punika titiang Ari wentan Suci taler mok gung Krisna puniki mepamit puputang titiang antuk parama santi Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa
1: itu? Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi ke Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini, Ai,

0: Oke, bersama narasumber kita siapa kafe
1: Iya,
0: ini?
1: budaya, iya, narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara. Ini budaya muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
0: Ustadz
1: lebih
0: muda
1: banyak
0: gitu
1: tahu
0: ya
1: ya.
0: kafe ini ya.
1: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
0: Iya mungkin ya.
1: Iya,
0: Ya,
1: seumuran kali.
0: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi berapa ya kafe ini?
1: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Perompat
0: Nomor
1: Gorontalo.
0: Di sana ya, siap.
1: Iya.
0: Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya, Abang Po, pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke, ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, kafe ini ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari kafe ini kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini itu satu rangkaian atau bagaimana tuh?
1: Dia
0: kafe ini.
1: Terpisah-pisah.
0: Oh, terpisah-pisah.
1: Iya.
0: Oh,
1: Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: dari atas sampai ke ini tuh dia ada isihnya, ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya. Ada kue, ada telur, ada nasi kuning, dan sebagainya ya.
0: Iya. Jadi banyak
1: Terus
0: ya.
1: juga banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi
0: siap.
1: Banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
0: Oke,
1: Malah
0: walaupun
1: lebih
0: panas ya.
1: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
0: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga
1: iya.
0: gitu ya.
1: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi ya.
0: Oh, gitu.
1: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
0: antusiasnya,
1: Nabi, iya antusiasnya luar biasa, sampai segitunya sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: itu ay apa Jo nih, biar lebih enak, ay Jo ya.
0: Jojo aja.
1: Iya.
0: Siap.
1: Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
0: Boleh deh.
1: Tadi sudah ya.
0: Kalau sudah ada telepon di sana boleh kita angkat dulu aja kafe ini.
1: Bisa. Ya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082 0811 430 4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini silakan buat sahabat budaya mau atau mau dolaan. Kedua lo bisa bergabung di 0811 430 4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung tinggal Fanny tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
0: Oke, sudah telepon kah di sana Kak Fanny?
1: Di
0: belum.
1: Sini belum ada.
0: Oke, Jo, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
1: Sudah ada ya, baik.
0: Oke.
1: Silakan Jo.
0: Halo Perompas, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
0: Iya, siang Ica.
2: Apa kabar Bang Jojo?
0: Baik, gimana di Bone aman?
2: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
0: Kenapa emangnya?
2: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
0: Oh, bergilir ya, biasanya.
2: Begitu lama lagi, 3 jam, 3 jam.
0: Iya, biasanya itu, apa namanya...

0: Kelihatan atau apalah gitu.
1: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong Kak Feni?
0: Boleh,
1: Halo Kak Feni di
0: silakan.
1: Gorontalo.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
1: Yang juga. Alhamdulillah baik. Panggil Ica mau
2: Penasaran
1: nanya
2: ya?
1: dong.
0: Iya,
2: Silakan.
0: silakan.
1: Ya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Serambi
0: Apa?
1: Mekah gitu ya.
0: Serambi Mekah. Iya.
1: Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi
1: Kasih
2: Madinah.
1: kota
0: Oh, okay.
2: Serambi Madinah kalau di
1: Madinah,
2: Gorontalo.
1: iya. Oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama
0: Iya.
1: siapa nanti ininya? Narasumbernya.
0: Narasumbernya ada Ustadz.
1: Bangunnya belum datang.
0: Hah?
2: Iya,
1: kalau
2: ini
1: di
2: masih
1: sini
2: ditunggu bisa bergabung.
1: Maulidnya nanti Jumat.
0: Hmm,
2: Oh iya.
0: kalau di sana Jumat.
1: Iya. Di
0: Oke.
1: tempat di Jumat insya Allah.
0: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
1: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, satu saja. Ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan. Ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu
0: Apa?
1: ya.
0: Telur?
2: Telur ya?
1: Namanya Male di sini Male.
2: Male.
1: Male itu kan ada tempatnya tuh. Itu isinya
0: Oh ya.
1: ketan gitu. Ketan
0: Oke.
1: terus ada telurnya juga kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
2: Oh,
1: Dikasih
2: dikasih
1: warna
2: warna ya.
1: kuningnya jadi warna-warni
0: Jadi
1: jadi
0: warna-warni
1: gitu.
0: ya.
1: Ya,
0: Itu dibagi-bagi
1: juga ya.
0: atau gimana, Cak?
1: Apa?
0: Dibagi-bagi ke warga atau gimana?
1: Dibagi-bagi juga
0: Oke.
1: yang datang gitu. Terus kita juga ini ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu bawa
2: Iya.
1: apa gitu,
0: Oh, jadi masing-masing juga bawa
1: masing-masing.
0: ya.
1: Iya, tapi kita aja gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini mau ini itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, habis itu dibagi-bagi juga.
0: Siap, siap, siap. Tadi
1: Gitu.
0: pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
1: Pengennya yang tadi itu.
0: Apa tuh tadi?
1: Kota Serambi Mekah.
0: Oh,
1: Bukan, Kota Serambi Madinah.
0: sebutannya aja gimana ya?
1: Sebutannya
0: Oke. Siap.
1: Kota Gorontalo gitu. Pengen tahu
0: Siap.
1: udah gitu aja deh.
0: Oke, terima
1: Aku
0: kasih,
1: nanti
0: Cak.
1: nyimak aja ya kafe ini.
0: Boleh,
2: Baik.
0: silakan.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, berarti
2: Ica di Bone.
0: di sana.
2: Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
0: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, terus ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur. Terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
0: Oke, jadi ada
2: Sama
0: kue-kue, ada
2: iya,
0: masakan juga ya, Kak
2: ada
0: Feni ya.
2: masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
0: Oke.
2: Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya, ada
0: Oh,
2: waji,
0: ada wajik.
2: ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan, ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti. Ya kayaknya
0: Oke,
2: kita sudah
0: siap.
2: tergabung sudah terhubung
0: Sudah
2: ya
0: terhubung ya
2: Ustadz, iya.
0: bersama Ustadz
2: Ada
0: Bima Katara
2: Ustadz
0: ya.
2: Bima, iya.
0: Siap. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Ustadz.
3: Selamat siang juga.
0: Oke.
3: Iya.
2: Ini Ustadz belum kelihatan nih mukanya.
3: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
0: Oh,
2: iya.
0: oke.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustadz ya.
3: Iya, lumayan karena
2: Masya
3: di
2: Allah.
3: bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. kita dapatnya undangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana.
0: Okay. Baru sampai. Iya siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara, kafe ini boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini. Iya.
2: Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempatera di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
3: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo,
3: Kabupaten Bualemo. Baru sampai. Ya.
2: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
3: Kabarnya itu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
3: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak
3: kering. Iya, agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
3: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait Walimanya itu tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
3: masyarakat.
2: Nih. Tidak mengurangi
3: masyarakat,
2: ya.
3: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang Polo dula heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
3: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima, dan Toyopo, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
3: Iya. Rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu baik dari Tolangga, Walima ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, ya kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
2: Iya.
3: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
2: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya? Ya?
3: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
3: itu ada dari yang namanya toyopo.
2: Toyopo, iya. Ya,
3: toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
2: kecil, ya?
3: Bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
3: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang. Sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
2: Iya.
3: Setiap tolangga, setiap walima atau 50 atau tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, dila bolo lipata, kalau orang tua bilang dila bolo lipata, baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
2: tetap
3: yang
2: mesti sampai ada ya Ustaz ya.
3: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
3: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
3: iya,
2: model menara ya, tergantung ya.
3: Iya, tergantung
2: mereka.
3: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
3: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser. Dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah saya tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Begitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
3: Iya, sudah semakin banyak, semakin
2: ada snack,
3: semakin beragam.
2: So lebih banyak DP isi sekarang lagi Ustaz ya.
3: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
3: Baru pulang kali.
2: Baik, Ustadz sebagai orang muda ya. Ini Ustadz orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda. Yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda, ini orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
3: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
2: Iya.
3: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam, semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
3: Seperti itu.
2: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam. <Yeah. laughs> Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Yeah. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
3: Iya, yeah, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget itu.
2: Manis sekali kan?
0: Berarti kuenya udah manis gitu ya, kafe ini.
2: Iya, sudah manis sekali.
3: Manis sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, yeah. Telur terigu sama ya, cuma itu ya Ustadz ya, telur sama sama gula ya, ya. Tiga.
3: Pakai gula pakai.
2: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
3: Iya, dorong modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya ai ya, kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
0: Oh, dia kuenya agak kecil.
2: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak. Ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat. Dan itu masyarakat sudah menanti semuanya. Karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
3: Karena satu enaknya, satu awetnya.
0: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
3: Kafe ini Ustaz. Bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengnya masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombeng, tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
2: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
3: Iya.
2: Beneran.
0: Iya.
2: Baik. Pokoknya ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama ya.
3: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak poloheng, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung polhengo itu apa nih Ustaz? Kemarau ya ai.
3: Terkena dampak kemarau.
2: Ai bingung polhengo apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
0: Enggak apa-apa.
2: Kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya? Tolangga itu.
2: Iya.
3: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah. ternyata tidak mengurangi ya.
0: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
2: Walaupun panas ya, matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
0: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
3: Di kemarau.
2: Baik. Ustaz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini.
3: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi ya, dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat,
2: ya,
3: syariat Islam ini, kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian, dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya, yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo, dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar, dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin. Ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walimah di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya, dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita untuk mengulik-ulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pegi, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi ya, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan. Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
3: Kalau mewarisi itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semalam suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DPRT, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
2: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti ya. Ayah juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustadz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar ya. Ayah juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti perayaan walimah itu seperti ini atau perayaan Maulid Nabi.
3: Ya, kayak kalau zikir itu ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini ada ya. Di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Yeah. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili, Ahmadu

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri.

0: Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga
1: khas
0: rame,
1: dari
0: tapi tidak seperti
1: cara
0: seramai di
1: melantunkan
0: Maulid
1: syair
0: Nabi.
1: di Gorontalo.
0: Tapi
1: Seperti
0: kalau
1: itu.
0: orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara jikir tadi ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
1: Beneran, beneran.
0: pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
1: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
0: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
1: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
0: Iya.
1: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
0: Baik.
2: Iya.
0: Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
0: Banyak jobnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
1: Oh, capek kah?
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
0: Iya, kalau Perempat RR Gorontalo di 0811-430-4040 ya.
2: Oke.
0: Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah Kafe ini? Belum? Atau
0: iya,
2: belum
0: ada.
2: Belum,
0: Gorontalo
2: ada.
0: Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat. Kita buka
0: ya. Baik, saya coba terima. Iya. Halo, suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Tata Feni. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini Tika Ngafani so panggil Tata Ayu ya.
3: Iya,
0: halo. Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo ada di Pemerintah Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Iya, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya
2: monggo.
3: Langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
0: Iya, Ustaz ya. Bima, masih monitor.
1: Malam.
2: Iya, boleh
0: silakan. Ini dari Maluku, menyapa.
3: Iya, dari Maluku tanya.
1: Oke, okay, mari silakan.
3: Iya. Tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya. Mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan syukur khairan katsiran. Terima kasih, Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
0: Okay. Terima kasih, Ayu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Silakan, Pak Ustaz.
0: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh. Ayu, satu lagi deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
0: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon. Hmm. Kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
2: Boleh ya? Kita dari Jakarta aja okay. Ya. Halo, ya, Prompat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bang Jojo.
2: Iya, silakan, ya. Cegu.
4: Halo, Gorontalo, Ulu, balik.
0: Halo, ya, Cegu. Ya.
4: Halo. Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah, Mas Ulu, balik. Dan diajarin Bang Bapak Jakaria. Halo, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bima ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, Cegu ini kan Cegu ya di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku, yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolangga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak tolong ya Pak. Itu kan tolangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya. Seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
0: Iya, sama cukup.
4: Selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terkait tolangga, orang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Oke.
1: Okay. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat pelanggan tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu, pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat pelanggan tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat pelanggan. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
0: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
0: Baik.
2: Boleh direspon Pak Ustaz?
1: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
0: Penasaran juga Ibu Farida ya dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadi juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustaz.
0: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustaz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
0: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustaz nih Kak Feni.
0: Iya, silakan Ustaz Bima.
1: Ya, opininya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parcel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
1: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
1: Seperti itu.
0: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan.
0: Betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan yeah, kita bisa
0: terima kasih Ai.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara okay. Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, sehat-sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat siang menjelang sore hari, Raka dan Rai, upaya penanganan kebakaran yang melanda di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemencutan Klot, Kecamatan Denpasar Barat, yang terjadi pada Senin 31 Agustus 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah, hingga saat ini masih terus berlangsung. Api dengan cepat melalap bangunan yang dipenuhi barang bekas dengan luas sekitar 4,5 hektar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Pasar Imadi Tirana mengungkapkan penanganan kebakaran sampai saat ini masih dalam tahap pendinginan. Dalam upaya pemadaman, pihaknya mengerahkan semua pos dari Damkar Denpasar dan juga Damkar Badung. Dalam proses penanganan, ia mengakui tidak ada kendala akses maupun sarana-prasarana. Hanya saja karena tumpukan barang bekas dengan jumlah yang cukup banyak menyebabkan api merembet dengan sangat cepat. Pihaknya kini masih menunggu alat berat untuk mempermudah proses pendinginan. Madi Tirana lebih mengatakan pada kejadian tersebut beruntung tidak ada korban jiwa. Hanya sampai saat ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Ia juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kebakaran terutama pada puncak musim kemarau. Tirana menambahkan pihaknya belum dapat memastikan total kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kedan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

dari kawasan Euruk 70 dan Pasar. Selamat siang, jelang sore hari, Rakaden Rai masih mengudara di frekuensi 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabar Rakaden Rai? Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, tanpa kekurangan apapun. Karena kembali menyapa ruang dengar Anda edisi hari Selasa 1 September 2026 dari pukul 3 hingga 8 malam nanti waktu Indonesia Tengah, ada Gongge Cynthia. Dan tak lupa Gongge informasikan siaran hari ini sampai pukul 12 malam nanti Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store dan juga streaming kami di rri.co.id. Rekan-rekan Rai, saatnya kita bersiap-siap, kita dendangkan bersama-sama sampai pukul 5 sore nanti di acara Lingsir Sanja, Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari pukul 5 hingga 7 malam nanti ada acara Lingsir Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 sore, renungan Puja Trisandya bagi Anda beragama Hindu yang berada di seluruh wilayah Bali. Di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah akan nantinya Gongge Cynthia kumandangkan terlebih dahulu adzan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki di pukul atau jam Gongge Cynthia bertugas di pukul 7 setelah Ceraki hingga pukul 8 malam nanti, Gongge Cynthia akan temani Anda 1 jam di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara siaran Tembang Warga. Dan di pukul 3, pukul 4, pukul 5 sore, Berita Berbahasa Indonesia. Oke, Rakaden Rai, tanpa berlama-lama langsung saja satu buah lagu Gongge hadirkan dulu ke tengah ruang dengar Anda membuka acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kabar bahagia untuk Anda, WA Pro 4 RRI Denpasar kembali sudah bisa Anda gunakan untuk bersalam-salam ya Rakaden Rai di acara Pro Dangdut kali ini ya Rakaden Rai.

Dan untuk nomor perempat yang baru, Raka dan Ra bisa dicatat di 0895-7032-455-05. Sekali lagi, untuk WhatsApp perempat yang baru, 0895-7032-455-05. Dan seperti biasa, Gongge akan menyapa ruang dengar Anda yang ingin request lagu dan juga salam-salam di line telepon 0361-223361 dan juga di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Untuk itu, ini dia satu buah lagu dari Kak Nela Karisma, Dengarlah Bintang Hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banten Tipat Sari. Banten Tipat Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribat, yaitu dua hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancuran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampe.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekeren Rai masih di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz perompak RRI Denpasar Suara Budaya Bali di acara Lingsir Sanja Ragam Irma Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali gongnya nyapa ruang dengar Anda di edisi hari Selasa 1 September 2026 dan satu buah lagu sudah gongnya Cynthia dendangkan untuk Anda membuka di acara Pro Dangdut kali ini ya. Ada Nela Karisma, Rekeren Rai, Dengarlah Bintang Hatiku. Kalau sekarang dengarkanlah gongnya dulu Rekeren Rai karena gongnya akan menginformasikan kembali untuk WhatsApp Pro 4 yang baru. Jadi Anda bisa kirim-kirim salam di grup Pro Dangdut ya Rekeren Rai dan juga di WhatsApp Pro 4 yang baru di 0895 7032 455 05. Sekali lagi di 0895 7032 455 05. Kalau begitu langsung saja gue akan buka di line telepon yang ingin request lagu dangdut dan juga salam-salam seperti biasa. Anda bisa melalui di 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Nita.
1: Iya, bunga atas mandu atas gak jelas. Gue kesini ngajak gue gak Cynthia.
0: Iya loh, gue gak tuben sore-sore nih loh.
1: Ini pun api gatro.
0: Semakin sehat Nini. Nini bagaimana kabar nih?
1: Sehat juga.
0: Sehat juga ya. Cuaca pejaten?
1: Cuaca cerah, panas.
0: Panas, duh. Selesai panas dulu cak-cak cicit nih.
1: Siapa ikutan nih? Iya, sama siapa studio? Gogak Cynthia.
0: Sekarang gitu.
1: Ya.
0: Ada 4 ciwi-ciwi yang cantik dan juga Ibu Gong Krisna.
1: Oh iya, salam kenal cewek cantik-cantik. Gong Krisna kali studio?
0: Iya, masih bertugas Bu Gong Krisna sampai pukul 4 sore nih.
1: Oh iya, sudah kenal sama Gong Krisna, Gong Cynthia belum.
0: Gong Cynthia belum. Oh, maksudnya ketemu langsung kan?
1: Iya, belum ketemu langsung, belum.
0: Iya, tanggal 3 gue gak tunggu deh di studio Pro 4.
1: Gue emang budok nih, kinyaranya saya semua emang budok.
0: Terima kasih Bu Mang. Nini mau request lagu dangdut apa nih?
1: Nini Bagas juga ikutan gue.
0: Terima kasih nih Bagas.
1: Lagunya nih. Sekuntum Bunga Mawar.
0: Sekuntum Bunga Mawar, oke. Nini ada salam-salam, silakan nih.
1: Salam-salam sedikit, Bungge. Iya, sama siapa ini ikutan lagi? Ini tetap nih 105, dak muncul-muncul namanya. Siapa punya ini nama, nomornya? Coba kasih nama ya. Sama Aman Panu, selamat sore. Dah sore ini, Bungge.
0: Sudah memasuki sore. Sudah memasuki sore.
1: Iya, selamat sore Jiro Mangku Sudani ikutan. Semua Jiro Mangku, Mbak Indira, Bu Pera, Jiro Mangku Merajopati, Bung Biang Sri Kekeran. Selamat sore Mbak Egi, Pak Devi ikutan Gombe.
0: Terima kasih Pak Devi. Tiuk, tiuk, tiuk. Barengan nih kita sehati nih.
1: Iya, Matu Nini. Ada Kak Ciato, Pak Pedas, Rumah Nasi, Pak Bukti Yaso, selamat sore. Nini Dania, sarang Kak. Naik-naik Kak Dania. Tumen, Nidang, Lampung Kak Dania. Biasanya Kak Dania nomor satu.
0: Iya loh bener nih. Sekarang Tabana dulu dikasih kesempatan nih kan. Apa yang gue gak pikirkan dan gue gak rasakan. Betul nih menggelebuk. Mungkin sinyalnya nih ya. Oke, yang penting lagunya juga sudah siap nih Ita dari daerah Pejaten ya. Di belakang Ita kembali gue gak menyapa satu penelpon lagi untuk Anda request lagu dangdut dan juga bersalam-salam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Udah Pro Dangdut, gak Cynthia cantik.
0: Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro Dangdut.
2: Asik-asik ya.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, asik-asik-asik. Dengan siapa di mana?
2: Siapa saya?
0: Dengan siapakah yang cantik di sana?
2: Kupluk Nisha. Kupluk Mahmangku, Mahmangku Niki.
0: Oh, dari daerah Pemenang. Iya, Mamangku Prajapati dari daerah Pemenang. Sik asik dulu Mamangku, bagaimana kabar?
2: Sik jas. Sibuk kan siapa?
0: Kenapa?
2: Sibuk kan terus.
0: Iya, sibuk terus, makanya harus diselingi dengan hiburan sebentar ya, Mamangku ya.
2: Lo mau gelebuk kan mbak terus gak?
0: Iya, jangan sampai menggelebuk, kalau gitu lagu dangdutnya apa nih mbak? Iya benar.
2: Hari ini kan perempat ya. Empat nyolek mbak mau gelebuk.
0: Iya, biar nggak menggelebuk nih mbak, mau lagu dangdut apa mbak?
2: Dangdutnya. Jangan pernah pertama nih ke.
0: Pandangan pertama.
2: Ini mendaging Ike. Ane kita burung merpati selalu bersama.
0: Oh, itu judul lagunya. Oh, burung merpati selalu bersama. Itu liriknya berarti ya mbah ya. Coba gue nggak carikan dulu judulnya apa ya mbah ya. Oh, setelah jumpa pertama. Oh ya, benar. Sudah siap ya mbah ya. Mau ada salam-salam mbah.
2: Oh, yang nak rindu kan berempat nih ke.
0: Aduh, rindu juga kembali mbah. Tanggal 3 ingat kesini ya mbah ya. Kita temu fans Tagang Gantal mamangku.
2: Pun dia ngajak tiang berikut gue.
0: Ya sudah.
2: RRI.
0: Iya, ditunggu kehadirannya mamangku. Kalau tidak bisa tak apa. Yang penting bisa monitor selalu setia bersama Pro 4 mamangku ya.
2: Mudah-mudahan pang polis yang berikut.
0: Ditunggu, baik. Ada salam-salam mbak, sudah?
2: Salam. Nisha, untuk semua kolengannya. Mahayuna, Mbak Mimi, Mbak Nopi, Pengasuh Dumun, Ajeng, Haji Dacak, Jumang Kusadani, Bu Vera, ikut ke RRI dengan Bu Vera, ajak mamangku.
0: Jemput Ibu Vera.
2: Pak Handira. Ya ini kan lumen, lonca.
0: Iya, mamangku.
2: Ini Ica, itu ini. Kiran kini Ica, mau gebuknya, itu semuanya.
0: Iya, sami-sami mamangku, terima kasih banyak.
2: Salah, Gungge. Dadah, bye-bye
0: mamangku. Hati-hati, selamat beraktivitas kembali untuk mamangku Prajapati dari daerah Pemenang. Dan kembali dulu gong sapa-sapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Ada Pak Dekarje ya di daerah Kenyeri, terima kasih Pak Dekarje. Ada juga Ari Darmayani dari daerah Karangasem, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, terima kasih banyak. Mau Ari yang cantik, sudah ikutan bergabung di WhatsApp Pro 4. Padahal bayangannya masih di sini. Ya, yang penting meramaikan ya Mo Arya. Terima kasih banyak selalu setia bersama Pro 4. Dan untuk Facebook sudah gongge update status Raka dan Rai. Jadi untuk Anda yang main Facebook bisa langsung meluncur ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar ya. Bisa juga bersalam-salam di kolom komentarnya. Kalau begitu langsung saja Raka dan Rai, dua lagu dangdut sudah gongge siapkan. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: apa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari kawasan Euro 70 Denpasar, Gonge Cynthia masih kembali menemani ruang dengar Anda di acara Lingser Sanja Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gonge Cynthia.
0: Selamat sore kembali nih Dania.
1: Iya.
0: Panjang umur nih.
1: Panjang umur, baru tadi di polling.
0: Sama nih Ita ya.
1: Iya.
0: Gimana kabar nih sore hari ini?
1: Baik-baik saja, Gungge gimana?
0: Astengkara, seperti Nini dengar, baik-baik saja. Peka Dania, seperti apa kabarnya hari ini, bagaimana?
1: Baik juga, ada di warung ini, Gungge.
0: Astengkara, rezeki dilancarkan nih ya.
2: Selamat sore, Gungge.
0: Selamat sore juga, Peka Nini, sudah dicatat WA perempatnya?
2: Sudah masuk tuh.
0: Oh iya, sudah masuk.
2: Tapi
0: ternyata
2: gini, Gungge, HP-nya saya rusak semua, ada 3 semuanya rusak.
0: Iya.
2: Belum beli yang baru, mungkin lagi 5 hari lah gitu.
0: WA Pro 4 kembali, HP Kak Dania rusak. Berarti harus ke UGD tuh, Kak.
2: Coba aja beli yang baru aja.
0: Aduh, astengkara lah kalau begitu ya. Demi mengikuti acara Pro 4, kurelakan rezekiku untuk HP baru gitu, Kak ya.
1: Itu maunya Gungge. Gabung dulu lagi dikit-dikit biar 5 hari kan cukup.
0: Ya nanti dikumpulkan kembali rezekinya nih ya. Berarti rezeki ya, yang sekarang ya. Untuk HP-nya Peka dulu nih ya.
1: Mudah-mudahan lagi 2 hari ketemu sama Gungge. Maunya sih ke sana kalau udah ada alang Gungge.
0: Iya, setengkara ditunggu nih serangkaian hari radio dan juga RRI Fest ya nih ya. Ditunggu ya, kehadirannya.
1: Iya, mudah-mudahan bisa ke sana ya.
0: Ditunggu. Kalau begitu request lagu dangdut apa nih?
1: Kunco apa ini ya? Kunco Mesra tanya kakek nih Gungge.
0: Kunco Mesra dari Megi Dias ya.
1: Nela Karisma.
0: Oh, Nela Karisma sudah Gungge putarkan tadi pembuka di acara perundangan.
1: Ya, yang lain boleh juga Gungge ya.
0: Boleh ya, dari Megi Dias ya, Nini ya.
1: Oke. Salam-salam dulu ya Gungge ya.
0: Boleh nih, silahkan.
1: Terima kasih callingnya yang tadi Jermangku Prajapati itu ya Gungge ya.
0: Iya, Mamangku Prajapati daerah Pemenang.
1: Ada anak kapal, Bu Lodro juga, Bu Pera, ada Pandepi, Budek Kembang Merdu, ada Melin, ada Gek Mas Payangan, ada Nini Mika, Gus Bawo, Blikenaro, Bu Eka Batu Bulan, ada Bu Eka Sempidi, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Pak Yanato, ada lagi Patut Mancung ya, ada Kadek, Matu Nini, Moklu Sekat, Pak Suartini, ada Nini ya Ayuna, ada Pak Depolos Jaya, ada siapa lagi Yoga Saputra, Nini Tuade juga, ada Pak Yutuban, ada Gong Liang Yoga, ada Bu Sinta ya, ada Mok Melin juga, ada Nini Santa, ada siapa lagi ya, Bu Yutuban Buddha, Gong Liang Kirana, ada Kak Mantanu juga. Ada Gungge yang Sri ya, pokok sisanya bungkusnya jadi satu Gungge ya.
0: Oke Nini, terima kasih.
1: Buat Gungge, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Terima kasih kembali, dadah bye-bye. Langsung gercep, gerak cepat Nini Dania sudah menyimpan nomornya Pro 4 yang baru ya Nini ya. Dan juga sudah ikutan di WA Pro 4 ya. Di belakang nih Dania, kembali Gungge sapa satu penelpon lagi. Yang ingin dendangkan sore hari ini, penat seharian, sudah bekerja, mari mencari hiburan bersama Gungge Cynthia. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, halo, halo.
3: Halo, halo, halo.
0: Dengan siapa di mana? Sepertinya Gungge kenal, tapi Gungge lupa.
3: Dekat-dekat, Gek.
0: Dekat-dekat?
3: Iya, dekat Gungge.
0: Dekat-dekat di mananya dekatnya?
3: Udah Desya nih.
0: Oh, udah Desya Katrangan. Oh iya, betul. Udah dikasih clue ya. Dekat-dekat. Tapi tetap aja Gungge gak bisa menebak. Udah, maaf udah ya.
3: Jarang-jarang naik kan gak bisa nebak ya.
0: Iya. Gimana kabar udah sore hari ini?
3: Baik Gungge. Gungge gimana?
0: Sehat udah Astengkara.
3: Sama. Tadi Nini Dania ya.
0: Iya betul, sama Peka. Sore hari ini mau lagu, dendang lagu dangdut apa, Oda? Silahkan.
3: Lagunya, Tanpa Kamu, Oda.
0: Apa?
3: tanpa kamu.
0: Oh, tanpa kamu.
3: Ya.
0: Tanpa kamu dari Imam S. Arifin ya, udah ya.
3: Iya, iya.
0: Oke, sudah siap.
3: Nyapa dikit ya. Mm-hmm. Ini Nini Dania sering peka, ini pekanya belum naik nih, baru Nininya aja.
0: Mungkin sudah jadi satu tuh sekalian.
3: Iya, baru Nininya aja, pekanya belum. Biasanya berdua naik tuh. Ini Nini Ita ada ya. Mm-mm. Ya Nini Ita ini Ibu Sinta di Penate, mm-hmm. Bu Putu Keboiwo. Ini Nini. Nini yang di Sanur sih, ini siapa? Ni Santa.
0: Ni Santa.
3: Ya, uh-huh. Ni Santa ini Pak Man Pandu, Jero Manuraga ini, Ibu Bu Ika Bebe, Bu Ika Sempidi, ini Pak D, Pak D Gunawan, mm-hmm. Pak Depi, Pak Tut Mancung, mm-hmm. Siapa lagi ya? Nini Dania sudah.
0: Oke. Dibungkus jadi satu ada?
3: Ibu Sekar nih,
0: oh, Ibu Sekar. Iya.
3: Nini ini Agus di Mengu ya. Nanti lupa aja sama Nini Agus. Iya, bungkus aja semua ge.
0: Oke.
3: Supaya banyak naik nih. Ya, senang lagu dangdut yang belum dikoling, besok-besok kedapat naik lagi dikoling ya.
0: Oke, Nini. Udah.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih,
3: bye. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih. Doa terbaik juga untuk Wada Desia. Benar ya, kita tunggu Pekak Dania apakah bisa mengudara kembali. Tapi sepertinya sudah include sekalian sama Nini Dania ya. Apalagi lagunya ya, Kuncu Mesra ya, kemesraannya ya, ditampilkan di udara. Walaupun tidak bisa melihat, tapi kita bisa rasakan dari lagu yang sudah di-request, Kuncu Mesra ya. Dimana lagu Kuncu Mesra ini rekedendra dipopulerkan memang oleh penyanyi dangdut Nela Karisma dan dirilis pada akhir tahun 2016 ya, serta semakin melejit pada tahun 2017. Baik, rekan dan rekan, gue akan sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Ada Abah Basel Samplangan Gianyar sudah hadir. Terima kasih banyak Abah. Ada Bu Rai Sukarti, Seputaran Kerobokan. Stay tune. Terima kasih Bu Rai. Pak Ari Dinamika Topati Klungkung sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Arya Tabanan ya. Salam buat semua-semua ton penggemar dangdut dimanapun berada dari Pak Arya Tabanan. Semoga sehat dan berbahagia astengkara. Selamat bertugas Gonga Sintia, rahayu dari Pak Arya Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Pak Wayan Siaja juga dari Seputaran Mas Ubud sudah ikutan bergabung. Terima kasih ada Pak Okom Liarta Padang Sambian ya. Kalau begitu langsung saja dua lagu akan Gongge putarkan untuk ruang dengar Anda.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Yang

Ya, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekaden Rai dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest. RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan Gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung hari Kamis 3 September 2026 bertempat di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Perumda Sanjayaning Singasana, Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imadi Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Dan untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jalanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan bagi pecinta olahan ikan ya, Rekaden Rai, tersedia juga ada ikan lele dan bakso dari Nyoman Ayu Puspawati. Jadi beberapa beraneka macam ya, Rekaden Rai menyediakan produk-produk yang beragam ya. Jangan lupa, jangan lewatkan Gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

Selamat sore Rak Aden Rai, pemanfaatan potensi kekayaan maritim untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah Denpasar kini mengalami pergeseran signifikan. Nelayan kecil yang mengoperasikan perahu berukuran di bawah 2 GT makin kesulitan mendapatkan hasil tangkapan di wilayah perairan tangkap tradisional. Ketua DPC HNSI Kota Denpasar, Iwayan Suteja mengungkapkan pergeseran wilayah tangkap kian jauh ke tengah laut serta masifnya aktivitas transportasi laut di sepanjang pantai Denpasar menjadi pemicu utama menurunnya populasi dan ketersediaan ikan pesisir. Selain itu, polusi suara dari kapal cepat speedboat serta sisa buangan bahan bakar mesin tempel di kawasan perairan Serangan hingga matahari terbit dinilai turut memicu migrasi biota laut dan merusak ekosistem terumbu karang. Guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, pihak HNSI Kota Denpasar mendesak pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum dan ruang yang adil bagi keberadaan nelayan tradisional atau bendega. Selain jaminan perlindungan ruang pesisir, para nelayan kecil di Kota Denpasar juga membutuhkan dukungan keberlanjutan berupa bantuan sarana-prasarana penangkapan ikan serta kepastian pasokan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Rekanan Rai, demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Barat, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
3: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
3: Kenapa Bli jual Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya.

0: sebagai simbolis putekale yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore, Raka dan Rai, Gongnya Sinta kembali hadir temani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung Gongnya buka di line telepon 0361-223361. Yang berkesempatan untuk request lagu Dangdut bisa sekalian bersalam-salam. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Planet adalah kita, ya Sinta.
0: Selamat sore Bu Lodra. Keberang angin Bu Lodra tah. Di mana posisinya Bu Lodra? Di sawah Bu Lodra?
1: Iya, di sawah menunggu kesinjari Mimi Wawud ya Bu Lodra.
0: Iya, kabar sehat Bu Lodra?
1: Yang sehat, kesinjang ya. Kesinjang mati Lodra.
0: Sehat tentunya Bu Lodra. Mau request lagu apa Bu Lodra?
1: Request campan boneka yang cantik.
0: Oke, boneka cantik, cantik sekali Bu Lodra. Terima kasih Bu Lodra cantik. Mau salam-salam Ibu silahkan.
1: Nggih, sama ya Cynthia cantik. Kalau jumpa aku nama cewek-cewek kan si gak Cynthia cantik nih. Hadir manisnya gak Cynthia.
0: Terima kasih Bu Lodra.
1: Nggih, ketemu yang ini ya Cynthia sama Ibu Lodra.
0: Iya, tanggal 3 Bu Lodra, sini-sini ke Pro 4.
1: Iya, ke Cynthia. Saya salam-salam sama Gung yang se-sandur naik munga aja. Jadi canere munga jadi bisa narangan ke Cynthia. Boleh sekat, Mimi dan Nia sudah baru ya sama kakek Mahilin. Naik Mahilin. Nita sudah baru, Bu Pera, Mah Anira, Oda Mah Tunini, naik Mah Ayuna, Bu Dekardiasih, Bu Suartini, ini Agus nih, Santa sama kakek naik nih, Mah Hegi, ini yang ke sawah, ini yang tusin. Tu seri, nih. Nah, itu. Apa nyarnya sarang sami ya, Cynthia?
0: Baik Ibu Lodra, hati-hati Bu Lodra, awas keberang angin Bu. Semangat semangat.
1: Iya, kayak biasa aja, naik kayak apa kak? Pak Ek.

0: Cak Diatok, Pak Desarja, Pak Neding, Pak Komang Panu naik Pak Mang, ngarangan agak Cynthia cantik. Jero mangku sedani naik jero mangku Pak Yanarbo jangan di kantor aja tetap tetap. Ngarangan ke Cynthia duduk Pak Yanarbo. Bu ke Boyo naik kum yang yoga. Bu Eka Bebe naik Bu Eka semangat Bu Eka. Jero Eka Bu Cinta Penate Bu Eka Kumpiti naik. Jam
1: tujuh aja, guys. Oke, terima kasih Bu Lodra. Selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Lodra ya. Di belakang Bu Lodra ada siapa kembali? Gonggek siapa? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore nih yang yoga.
2: Ingat lah, saya udah lama pray ini di rumah.
1: Gongnya nanya dulu, kenapa lama libur nih Niang Yoga?
2: Duh, Niang kan pulka, majinya di Plebon sama kakaknya.
1: Oh, begitu. Iya. Sekarang sudah balik ke Gunung Karang, Niang?
2: Sudah di Gunung Karang ini, mau nyemput murid cucunya, mau megamel lagi dia.
1: Oke, baik. Sebelum
2: gimana
1: jemput murid.
2: Gimana kabar dulu cantik molet di Dewo?
1: Kenapa?
2: Bagaimana kabarnya? Oh.
1: Kabar gongnya sehat. Niang sehat Astengkara ya?
2: Sehat, merdeka. Itu tadi si Menceng ya?
1: Bu Lodra.
2: Digaluh, Menceng ke diceng-ceng ke bes.
1: Ceng-ceng ke bes.
2: Minta lagu dulu ya.
1: Boleh Nian.
2: Lagunya Indah Pada Waktunya ya.
1: Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik Nian ya.
2: Iya. Semoga Nian seperti lagunya Dewi Persik ya.
1: Iya, Astengkara, Astengkara ya, dari tangan sang buah hati tercinta.
2: Nian tidak sebanyar ngoling ya. Orang Nian lupa-lupaan, blank kalau udah naik.
1: Iya, ya, dicatat jadi satu Nian.
2: Ya, anak punya keplean ini. Terutama di Bangli, saudara semua di Bangli Kikian, suruh ngoling-ngoling ini. Adik-adikku sudah calling sekarang yang di Sulahan semua. Adi Mia, nak ketemu waktu di Kikian yang sibuk makidung. Jadinya saudara datang semua, mak ada lihat sibuk di Piatnyan.
1: Iya nih.
2: Iya di Bangli, nyuan semua, di kebon semua. Di Pengiangan sudah hadir semua waktu pacara ya. Semoga sehat semua. Ini Ibu Putu Keboiwo naik-naik. Ini Ita cantik ketemu lagi dua hari. Ya, juga Matun ini, Mahayunan, Mbah Bu Pera, sama Mbah Andira, Pandepi, Patet Mancung, Fania Narbo. Kalau Sekar, saya sudah kecunduk kakak saya sudah ketemu di kampung Sekar. Sehat semua kakak-kakak saya. Terus si apa namanya lagi buat kak Sembidi naik-naik. Juga Dadong Arka naik dong. Katanya ketemu lagi dua hari. Juga itu Bu Noni lagi. Buat KBB, mana kemarin saya nggak bisa hadir, Bu Badung Uban, mohon Lampuro, baru datang dari kampung. Juga Ani Bu Desi, sudah serombongan ke sana, mohon maaf ya, nggak mengikuti, karena juga upacara barengan. Juga ini Nini Dania sama Kak Dania ya, juga Nini Santa, Pak Man Pandu, naik. Oh, sudah dah blank, Gongge.
1: Dijadikan ya, satu saja nih ya.
2: Maaf, lahir dan batin. Ini Merlin. Awas nak datang ya, lagi dua hari ya.
1: Ditunggu ya. Tanggal 3 September, lagi dua hari ya. Betul.
2: Biar nak kenal di nama aja, biar kenal di rupa juga ya. Gongge, nanti pulang, hati-hati di jalan. Salam semua di Jireu.
1: Nggih.
2: Sehat rahayu dan murah rezeki.
1: Aha.
2: Cutet semuanya dibungkus jadi satu.
1: Oke.
2: Okay. Ini yang pakai punya keranjang, dipatin keranjang deh semua. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih kembali nih yang yoga. Ini salah satu pendengar setia juga di Perempat RRI Denpasar dari daerah Kenyeri. Gongke gak tahu ya ini salah tanggal atau gimana nih, ada Pak Dekarja tiba-tiba. Padahal kita ketemu tanggal 3, pantasnya Pak De ya. Tanggal 1 Pak Dekarja sudah hadir di studio Pro 4 bersama Gongke. Sapa-sapa dulu Pak De. Selamat sore Pak De.
3: Om Swastiastu Gongke, selamat sore.
1: Om Swastiastu. Ada apa gerangan Pak De ke studio Pro 4?
3: Dari lama ingin ketemu sama-sama penyiar, pen-pen juga, tapi nggak nyampe-nyampe.
1: Nggak nyampe-nyampe, tapi tenang ya. Pak De, tanggal 3 September ya Pak De ya, temu fans. Jam berapa ya, sekitar temu fans Legang Gantol, palingan jam 10 Pak De, ya, atau jam 9 pagi mungkin ya Pak De ya, langsung ke RRI ya. Oke. Iya, gimana kabarnya Pak De hari ini?
3: Karena masih bisa bergerak, sehat, naik sepeda gitu.
1: Abis naik sepeda nih?
3: Paling cari perempatnya, berubah banget sampai ke timur, hanya ke sana.
1: Iya, studio perempat pindah sementara karena direnovasi Pak De ya. Terus Pak De olahraga sore hari ada naik sepeda sekarang?
3: Iya, naik sepeda gitu dah. Coba kakinya apa masih bisa apa enggak gitu.
1: Masih
3: soalnya dulu kan pernah istirahat 6 bulan itu kena ada itu kecelakaan
1: dikit. Gitu. Baik, yang penting masih aktif sekarang. Mungkin Pak De kangen-kangenan dulu sama pendengar, ada salam-salam dan request lagu, silakan Pak De.
3: Masih pro dangdut nih kan?
1: Masih pro dangdut Pak De, salam dulu habis itu request lagu.
3: Salam boleh. Sore pro dangdut, penggemar pro dangdut adalah kita. Ayo, selamat sore Niki dan Niki Mbah Indira, Nini Ita, Bu Sinta, Niki Pak Yanarbo, Patut Mancung, Daler, Niki Bu EKBB, Niki Bu Jero Jerman, Jentan Ring Bayangan, Daler, Niki Kak Jentan, Niki Siro Kak Eka Mamal, Kak Eka Plage, Daler, Eka. Ini ke ya Bu Bu Utwadi dari Mengui, Pasar Mengui, Bu Kangkah ya, juga dari Tabanan gitu. Semua pun menggonggeng.
1: Terima kasih Pak De. Udah mengobati rasa kangen Pak De ya.
3: Iya, jelas ini enggak ketemu sama dulu saya pernah ingin ketemu sama Gede itu.
1: Akhirnya, Beli Duta.
3: Iya, Gede Dutanya ke sini kebetulan keduanya ketemu sama Gak Putri juga. Akhirnya keduanya ketemu jadinya.
1: Berarti sudah semua penyiar Pro 4 sudah pernah ketemu Pak De ya.
3: Iya.
1: Oke. Kalau sekarang Pak De mau request lagu dangdut apa nih Pak De? Gongnya kasih nih satu kesempatan lagu dangdut.
3: Apa lagunya ya yang begadang aja lah.
1: Begadang, Beh. Pak De sering begadang berarti.
3: Ya itu dah tugas itu malam-malam itu bikin tangkih.
1: Bikin tangkih. Iya, rezeki dilancarkan Pak De. Terima kasih banyak Pak De sudah ikutan on air menyapa-nyapa pendengar. Selamat beristirahat kembali dan kita dengarkan lagu Begadang nanti ya Pak De ya, setelah gue gak putarkan lagu dari Bolodra dan juga Niang Yoga. Ontraka dan Raya tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
4: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
3: Enggak, Bu. Gak penting juga.
4: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
3: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
4: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
5: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
6: Antum ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.

0: Selamat sore Rakaden Regong, ya Sinti masih hadir temani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali di acara Lingser Sanja Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum lagu Pak Dekarja dari daerah Kenyari Gongnya sudah putarkan, Gongnya ada satu informasi menarik dulu Raka Dantrai, karena Raka Dantrai sudah full beraktivitas ya, dari pagi hingga maksimal pukul 4 sore ya, beraktivitas di tempat bekerja atau ada aktivitas yang lainnya. Dan luangkan waktu untuk jeda sejenak ya, jeda waktu bagi tubuh untuk memulihkan energi kembali yang sudah digunakan berjam-jam, dan juga manfaatnya menurunkan stres, memulihkan fisik, mengembalikan fokus Raka dan Rai ketika di malam hari masih ada pekerjaan yang menumpuk ya. Jadi setelah pukul 4 sore berikan jarak dan jeda waktu bagi tubuh Raka dan Rai untuk beristirahat. Setelah itu gue gak sarankan untuk makan, nyemil gitu ya Raka dan Rai, atau mandi sore baru kembali Raka dan Rai bisa beraktivitas. Dan tetap ya, manfaatnya menjaga imunitas tubuh, jadi waktu istirahat yang cukup mencegah kelelahan kronis sehingga sistem kekebalan tubuh tetap kuat melawan penyakit. Informasi ini Gongnya Sina langsung kutip dari halodoc.com. Dan Gongnya akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin masih request lagu dangdut dan bersalam-salam nanti di pesawat telepon 0361-223361 ya. Gongnya salam-salam dulu di WhatsApp Pro 4, ada Pak Arya Tabanan kembali. Terima kasih untuk tes nomor baru ya. Ada juga Ibu Putu Kebewa sudah berhasil masuk di nomor WA Pro 4 yang baru. Terima kasih banyak. Ada juga Bu Eka Sempidi. Terima kasih untuk request lagu bisa langsung lain telepon ya. Mbak Indira juga sudah berhasil terhubung ke WhatsApp Pro 4 yang baru ya. Kalau begitu langsung saja gue nggak sapa-sapa satu penelpon lagi di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Mang Pandu.
0: Oh, Pak Mang Pandu. Agak beda ya vibes-nya Pak Mang ya, pagi-pagi dan sore hari ya.
1: Kok beda?
0: Lebih semangat sore Pak Mang. Sore, ya. Apa karena acaranya dangdut harus semangat Pak Mang ya? Tapi semua ya, harus semangat lah Pak Mang ya.
1: Ya, dengan siapa?
0: Dengan gue kayak Cynthia Pak Mang.
1: Nah, yang tadi.
0: Oh, dengan Pak Dekarjo dari daerah Kenyeri, mau sapa-sapa dulu sebentar.
1: Pak Dekarjo, ya.
0: Iya.
1: Masih beliaunya?
2: Masih Pak Mang.
1: Pak Dekarjo, sepenepi gatre.
2: Atung kare, baik-baik
1: ya, sehat. Baik-baik ya. Semoga semua di studio dalam keadaan sehat.
2: Ya, semoga ya. Pak Man juga sehat ya.
1: Atung kare, terima kasih.
2: Ya.
1: Ya. Terus mau salam dulu ya.
2: Iya.
1: Ibu Londra iya, tadi sudah ya.
3: Bu Londra gimana kabarnya Bu Londra?
0: Kalau kata Niang Yoga, ceng-ceng ke best katanya Pak Ma.
1: Bukan ceng-ceng ke best ke dalam.
0: Lancar gitu, lah tanpa bukan stop.
1: Black pahit.
0: Lanjut Pak Ma.
1: Ya terus ada Ibu Eka BB, Ibu Eka Sempidi, Biang Yoga tadi sudah nih. Bu, siapa lagi ya? Aduh, yang di Tabanan Kediri.
0: Mbak Egi
1: Ayuna.
0: Ya? Mbak, oh ini Ayuna ya?
1: Ini Ayuna, terus ada Mbak Indira, ini kita, Ibu Vera Merdeka, Bu. Siapa lagi ya? Nini Jerman, Ibu Losekar, Satung, terus Mangku Prajapati. Terus Mangku Sudani, terus ada yang di kapal Pak Tut Mancung sama
0: Pak Yanarbo.
1: Pak Yanarbo, terus ini. Terus sama yang di Sukawati. Ya semuanya, terus Susi juga ya.
0: Oke, okay. Pak Mang lagunya belum nih Pak Mang.
1: Oh lagunya apa ya?
0: Apa lagunya? Tuh?
1: Selamat malam duhai kekasih, sebutlah namaku dalam tidurmu.
0: Dari Evi Tamala, coba gue nggak carikan dulu selamat malam ya Pak Mang ya. Oke sudah ya. Siap Pak Mang.
1: Terima kasih. Salam semuanya yang ada di studio. Mudah-mudahan tanggal 3
0: iya 3 September kayaknya. Betul Pak Mang.
1: ada kontrol ya.
0: Oh begitu ya, utamakan kontrolnya dulu Pak Mang ya.
1: Ya hari apa lagi, dua hari.
0: Iya betul, hari Kamis hari jadinya Kamis, Pak Mang
1: ya. Oh ya tiap hari Kamis. Ya semoga semua dalam keadaan sehat nge. Ya terima kasih kalau nge Cynthia.
0: Terima kasih kembali.
1: Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Selamat sore kembali Pak Mang Pandu. Betul ya, tanggal 3 September 2026 ya, Rakedan Rai. Ada acara temu fans dagang gantal serangkaian Hari Radio dan juga RRI Fest. Jadi untuk itu, gongnya langsung putarkan dulu lagu dangdut dari Pak De Karja, Begadang ya Pak De ya, Roma Irama.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring di tiba maide maide kapeng
2: memulai ya cerdogan gantal deh mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyamodokian di tiba belinyoman yuk kangkung.

0: 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali bersama Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gongge sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Ada Pak Wayan Siaje seputaran Mas Ubud, Pak Okom Nirta Padang Sambian, Pak De Apong Kelungkung Tegal, Pak Pani Tomang Surakadan Bangli, dan juga Bu Loh Katut Sekar Satung Payangan. Dan di studio Pro 4 RRI Denpasar, Gongge Sina masih ditemani bersama Pak De Karje dari daerah Kenyeri. Pak De, terima kasih banyak ya Pak De.
1: Sama-sama, Gongge.
0: Iya, mau ingin disampaikan kembali, ada ingin disampaikan untuk pendengar kita?
1: Iya, kita kan sama-sama ingin menyampaikan selamat ini sudah hari kemerdeka sudah lewat ya. Kita semoga kita berlanjut merdeka terus gitu, tetap merdeka gitu, iya. Seperti Bu Vera, selamat merdeka gitu ya.
0: Salam
1: semangatnya.
0: Merdeka.
1: Iya, gitu ya. Terima kasih Gongge.
0: Iya, dan untuk karena mendekati hari radio juga ya, iya. Pak De, apa nih harapan Pak De untuk Radio Republik Indonesia? Pak De kan pendengar setia dari tahun berapa Pak De?
1: Nah, ya dari tahun 90 pendengar, pendengar gitu aja. Tapi iya, gak ada kayak, gak nambah-nambah ilmunya gue enggak ya. Ingin tembang warga tapi gak bisa juga.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, gak bisa open, maksudnya.
1: Iya, ilmunya gak nambah-nambah lama ikut.
0: Aduh,
1: juga. Rada gang kantal gitu-gitu iya, aja iya, gak ngerti. Iya. Gak bisa disuruh ngertiin gak bisa.
0: Iya, ya, gak apa-apa Pak De. Udah kita setia dari tahun 90-an. Apa nih harapan Pak De untuk Radio Republik Indonesia? Silakan Pak De.
1: Ya, pertama nih di RRI tetap di udara, sekali di udara tetap di udara, gitu ya. Biar kita penggemarnya tambah banyak. Ya, tapi kalau yang gini ini banyak-banyak ya lansia sekarang. Muda-muda yang muda-muda bisa senang karena masih ada Arjo juga, ada Gang Gantal, tembang warga itu banyak yang Bali itu perlu dilestarikan loh, yang muda-muda terutama ini. Setuju. Biar enggak punah itu, lestarikan
0: budaya-budaya apalagi Bali. Di program acara Pro 4 kan budaya
1: iya,
0: Pak De ya.
1: Iya, itu banyak gitu.
0: Iya, baik,
1: dapat
0: Pak
1: ilmu De. Gitu dari enggak bisa menembang tiang juga datang dari panti dikasih taulah tiang okay, gitu. Pak ini De. Urutannya tiang salah hanya bisa dengar-dengar gitu ikut tapi salah urutannya enggak ngerti gitu. Karena di panti lah yang memberikan tiang gitu.
0: Iya. Pak De panti salah satu juga pendengar setia mengikuti acara Dagang Gantal ya Pak De. Terima kasih banyak Pak De Karje sudah hadir ke studio Pro 4 dan juga doa-doa terbaiknya memperingati hari radio di bulan September. Tepatnya di tanggal 11 September kita akan merayakan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih banyak Pak De. Ditutup dengan para Masanti Pak De. Om Santi.
1: Santi.
0: Santi Om. Terima kasih banyak Pak De. Gongge Sina masih temani ruang dengar Anda.

Selamat sore, Rekaden Rai. Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD dari sektor pertambangan galian C untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi APBD Buleleng 2027 yang masih menghadapi defisit Rp85 miliar. Defisit tersebut muncul karena belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,687 triliun dan sementara pendapatan daerah hanya sekitar Rp2,602 triliun. Kondisi ini mendorong Pemkab Buleleng untuk mencari sumber pendapatan yang realistis, termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini berada di wilayah Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra menyoroti sektor galian C sebagai salah satu potensi yang perlu ditata dan dimaksimalkan. Menurutnya terdapat persoalan kewenangan karena proses perizinan galian C berada di tingkat provinsi, sedangkan sumber daya alam yang dieksploitasi berada di wilayah Kabupaten Buleleng. Pemkab Buleleng memastikan optimalisasi galian C tidak sekedar mengejar penerimaan, tetapi juga menyangkut penataan aktivitas pertambangan, kepatuhan terhadap perizinan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Dengan tata kelola yang jelas, sektor tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Upaya menggali potensi PAD tersebut menjadi semakin strategis ketika ruang fiskal Buleleng menghadapi tekanan. Dengan selisih sekitar Rp85 miliar antara belanja dan pendapatan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menekan belanja, tetapi juga memperkuat sisi pendapatan melalui sumber-sumber yang benar-benar potensial dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekaden Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Inggih rakelan rai kantor sarang titiang gongga sintiaring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Rasa anggi bagaimana titiang mewali nyarengin ring rahina anggara tanggal 6 September war sekali tali 6 likor ya. Mewali ring acara lingsir sanja informasi lan teman-teman Bali ring gala acara mangken kantos jam 7 wengi mali jebos ya. Ring pelatan ke pertama gongga sintia nyobiang informasi nganinin indik destinasi wisata. Tor ring pelatan kaping kali ya nganinin indik adat istiadat. Dan nggih, sanemangke rekelan trai galam sanekan dumun, tetap punika ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar.

0: menjaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Homa, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rakelan Rai FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mewali nyaringin gongnya Sintia, punikirin acara Ling Sirsanya, muatang informasi LAN teman-teman Bali. Ya. Rakelan Rai, Pemerintah Desa Aan, bersama tim pelaksana program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Udayana. Nika resmi meluncurkan Desa Wisata Mandiri Aan, Kecamatan Banjarangkan Klungkung Ring Rahine Sukre Sanes Sampolintang niki nggih. Tepatnya ring 17 Agustus warsekali tali 16. Peresmian sane berlangsung ring Balai Adat Desa Aan diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra. Wakil Bupati Cokorda Gede Surya Putra menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi strategis antara perwakilan Civitas Akademika dan pemerintah desa. Menurutnya Desa Aaniki memiliki potensi ekoturism, sejarah purbakala, serta kebudayaan seni luar biasa untuk dikemas secara mandiri. Harapan besarnya nih, Nikira Kelantrai sampunang lepas kentan nge setelah pelancongan, ampura pelancingan dari peresmian nge Rakelantrai Desa Wisata Mandiri Aan. Tugas bersama Niki mengawali prosesnya sampai Desa Aan Mandiri lan memberi manfaat ekonomi real bagi warga lokal nge. Sinergitas antara masyarakat, pelaku usaha, perangkat desa lan akademisi harus tetap terjaga. Dan rangkaian acara Nika ditutup dengan peninjauan stand usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat oleh Wabub Cokorda Surya beserta tamu undangan guna meninjau dan mendorong promosi produk-produk olahan lokal unggulan Desa Aan. Informasi puniki sanegongnya sinakutip saking RRI.co.id.

Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Hey guys, selamat sore rekan-rekan regongnya Sintia kantor nyerengin ring acara Lingsir Sanja muatang informasi lan teman-teman Bali ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Sana kantor yang margi budal ringgana mekari alon-alon semeton nge. Mogi-mogi tan keni macet niki rekan-rekan raya ning samur keni macet harap bersabar di GG niki ujian rekan-rekan raya nabi malih niki lembaran pertama di bulan September 2026 nge rahayu jagat sedagingnya nih semeton. Talar niki rakalan rai menghitung hari dumun sampun memasuki akhir pekan. Nge, makin sampun hari Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, malih tigang rahina kemantan. Benjangnya nih sampun hari Sabtu lan hari Minggu. Nge, jadi rakalan rai berkesempatan untuk berwisata. Nge, rakalan rai sarang keluarga na alit cucu minap niki nge sana mentering Bali. Walaupun niki musim kemarau. Nge, El Nino rakalan rai wianto beberapa tempat wisata di Bali saat musim kemarau sane nyaman lan nyaman untuk rakalan rai talar na alit nge, karena cuacanya cerah, jalur jalannya mudah dan udaranya sejuk dan juga tedong ya. Saneka pertama niki pura Ulun Danu Beratan ring Bedugul rakalan rai nge, lokasinya nih ring dataran tinggi dengan udara sejuk, jalur pejalan kaki sane rata serta taman luas berbangku untuk tempat istirahat nge dan area bermain anak-anak. Banten Nalar, Bali Zoo, Widangan Gianyar, rakalan rai nge, kebun binatang, interaktif, sane teduh karena niki ake pepohonan sane rindang, jalurnya relatif datar, lan anak-anak bisa melihat serta memberi makan hewan secara langsung, nge, rakalan rai dengan catatan didampingi oleh penjaganya nge, kenten nge. Dan pastikannya nih ring widangan Bangli wenten desa wisata penglipuran desa terbersih dengan jalanan paving sane rapi, suasana sejuk, rute mendatar yang tidak melelahkan bagi rakalan rai serta edukasi budaya sane menarik untuk anak-anak. Ring tiga pilihan nih kang ya rakalan rai pasti ketidak asing ya rakalan rai mirengang tempat-tempat wisatanya nih walaupun niki sampun sering dikunjungi tapi nih kepilihan dumun ya untuk tempat wisata saat musim kemarau tanpa meninggalkan waktu berlibur rakalan rai ya. Informasi punika sane gonge Sintia kutip saking detik.com.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung dan Pasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pemedut di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar, tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengempat pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas Candi Gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama dan krisis multidimensi.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Inggih, selamat sore rekalan regong yang sinten kanton jaringan Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Informasi ngene ini destinasi wisata sampun telas dumun galanya ning ya. Senemangkan galam sanakan dumun mata kita ki jagi jalan nang pemuspan ringgala jam 6 sanje malejebos waktu Indonesia Tengah majari umat Indu Sudarma. Senementer yang sibak Bali nggih rekalan rai wasan puji trisan ya. Bau gonggel antramale ring acara lingsir saja. Matang informasi lan tembang Temang Bali. Tetap menikiring perompat RRI dan pasar Suara Budaya Bali.
3: Tak ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

Pontiac seukirlan pasir. Ukir pinake wedhus ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6

Здрасте, здрасте, Уаруса, Ахуария, Пиарапита.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggera Klan Rai Rahajeng Mawali nyaringin Pro 4 RI Denpasar Suara Budaya Bali Rahajeng Kemargi Yang Puja Trisanya Majeri Umat Hindu Sederma Sanwentar Yang Sejebak Bali Mogi Stata Kena Lan Rahayu Nge Taler Punikira Klan Rai Ka Angga Dumun Gala Masanakan Sana Durung Masanakan Kanto Nyalanang Sederma Durus-durus Kemargi Yang Dumun Mang Degelis Puput Nge Astengkara Margi Antar Turlap Dekarya Santukan Kong Esinnya Mawali nyaringin Tering Acara Lingsir Sanja Muatang Informasi silan tembang-tembang Bali ya. Rekalan Rai, sane mangken gonge informasi yang dumun ini perakiraan cuaca sejebak Bali. Ring Raina Anggara Siki September warse kali tali 6 likor. Niki diprediksikan seluruh Bali cerah astengkara nggih Rekalan Rai. Napi wasane puniki suhunya ne Rekalan Rai. Secara keseluruhan niki nggih selikur kantos lae derajat Celsius. Ya ning kelemapan niki nggih secara keseluruhan ngawit ring 75 kantos 98%. Ing Rekalan Rai sane mentoring margi, Rekalan Rai budal mekarya utawi sane jagi. Napi wasane nggih mekarya minap niki wenten shift malam nggih Rekalan Rai alon-alon kemantan, utamakan keselamatan dumentering margi, mematuhi aturan rambu lalu lintas nggih. Sadurung Rekalan Rai berlalu lintas, cek surat mengemudi, skadi SIM, STNK lan KTP nggih. Rekalan Rai malih bos, nggih pacang sobiang informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang.
1: Hikmah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rakyat Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali tepat di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya melantunkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh, ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya, pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Raka dan Rai mewali dumun nyaringin ring acara Lingser Sanja, Perempat RRI Denpasar. Muatang informasi lan tembang. Tembang Bali. Rekan Rai, sane mangken wonten tradisi, nggih tradisinya nih berupa prosesi ngaben, nggih biasanya nih kan ritual untuk kematian manusia. Namun terdapat niki tradisi unik Rekan Rai disebut dengan ngaben bikul utawi ngaben tikus kenten, nggih. Meskipun terdengar tidak lazim, Rekan Rai ngaben tikus niki menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang hingga hari ini masih sekali dijunjung tinggi kebersamaan dan keseimbangan dengan alam. Lantas napi niki kenten nggih ngaben tikus dan napi eta tujuannya nih. Nah maknanya nih niki Rek Lan Rai ngaben tikus merupakan salah satu jenis upacara nangguk merana nggih. Merana niki istilah yang sering digunakan untuk menyebut jenis-jenis penyakit yang merusak tanaman. Jadi ngaben tikus atau yang disebut juga dengan ngaben bikul biasanya dilaksanakan di beberapa daerah di Bali. Sekali Badung, Tabanan, Lan Wenten, Ring Widangan, Karangasem, Malisiki nggih. Kita bahas dumun ring widangan Tabanan niki dumunnya kita ambil contoh siki Rek Lan Rai ngaben tikus niki sane wenten ing desa adat beda kenten ya Tabanan. Nah niki memang ritual secara turun temurun yang telah dimulai sejak 1965 wenten prosesi Rek Lan Rai nganyut dan tidak seperti upacara ngaben manusia hingga melibatkan upacara ngerorasin memukur hingga ngelinggih ring kamulan. Meskipun bernama ngaben, akan tetapi ngaben tikus niki bukan merupakan upacara fitriatnya nggih atau upacara yang ditujukan untuk leluhur. Melainkan ngaben tikus niki tergolong ke dalam upacara butayatnya atau untuk buta kala nggih. Dan uniknya rangkaian niki dari ngaben tikus hampir menyerupai ngaben untuk manusia. Dan tujuan ngaben tikus niki Rek Lan Rai nggih di masing-masing wilayah utawi widangan sanewetring Bali niki adalah membersihkan hama tanaman dan juga menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk dari aspek niskala. Jika lebih dicermati nggih Rek Lan Rai secara lebih jauh niki tradisi dari ngaben tikus membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem persawahan. Ini Rek Lan Rai jagi ngemanggihin sapunapi prosesi ngaben tikus terlaki mantreng widangan Badung Tabanan Taler Karangasem nggih. Wenton mina puniki wargi Badung Tabanan lan Karangasem nggih ring desanya ne ngelaksana yang tradisi utawi prosesi puniki dados puniki nggih berbagi sharing Rek Lan Rai sapunapi tepatnya ne lan jangkepnya ne ring prosesi ngaben tikus langsung ke mantan mali jebos ring WhatsApp Pro 4 sane anyar ring 0895703245505 Mali Apisar WA Pro 4 Sane Anyar 0895703245505. Informasi puniki Rek Lan Rai gongge Cynthia kutip saking detik.com.

0: ekesate. Caru ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna brumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan caru ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci, dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha, dan lain-lain.
1: Anton Kesarang, Norma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Ing rakelan rai rahajeng nyarengin mawali ing rakelan rai ring program budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar suara budaya Bali sanang titian gongga Cynthia. Rekalan rai sana mengkeng mawasang inde napi wasaleng ya alang-alang ya rakelan rai jadi alang-alang niki. Di satu sisi sebagai pembersih rohani lan sisi yang lainnya adalah obat medis. Alang-alang atau ilalang, rakelan rai selama niki seringkali dianggap sebagai gulma pengganggu di lahan pertanian lan pekarangan. Ternyata nggih rakelan rai dibalik nggih rakelan rai napi wastane nggih bisa dikatakan pengganggu di lahan pertanian lan pekarangan meduwe peranan penting sebagai tanaman upakara di Bali. Jadi tanaman niki dalam bahasa lokal disebut ambengan atau lalang nggih rakelan rai. Niki bukan sekedar pelengkap ritual biasa kemantan melainkan sebuah media sakral sane wajib hadir dalam berbagai upacara keagamaan. Kedudukan penting alang-alang niki ditegaskan dalam berbagai kajian sastra agama Hindu, salah satunya yang dirilis secara resmi oleh PHDI utawi Parisada Hindu Dharma Indonesia nge mengklasifikasikan alang-alang sebagai tanaman berenergi murni sane berduwe fungsi mutlak sebagai sarana pembersihan, perlindungan diri dari kekuatan negatif, spiritual maupun material. Nah, dalam praktik ritual sehari-hari di Bali, nggih rakelan rai pasti kesampun uning dari kesucian alang-alang niki diaplikasikan secara nyata nggih rakelan rai ke dalam pembuatan karawista utawi ikat kepala suci nggih. Sesuai dengan pedoman Banten, karawista niki wajib dibuat dari 3 helai alang-alang yang dijalin melingkar dengan bagian ujung pucuknya nggih rakelan rai dibiarkan mencuat tegak lurus ke atas sebagai lambang pemusatan pikiran kepada ide sang yang widiwasa. Jadi penggunaan 3 helai alang-alang dalam satu ikatan karawista tersebut juga memiliki makna filosofis sane sangat mendalam nggih sebagai representasi dari kekuatan Trimurti nikra kelandrai nggih. Helai pertama melambangkan Dewa Brahma sebagai pencipta, helai kedua melambangkan Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan helai ketiga melambangkan Dewa Siwa sebagai pelebur noda duniawi. Rakelan rai dadosnya ini melalui pemahaman mitologi, fungsi ritual, dan esensi medis nge rakelan rai, dan dari esensi secara diskala nge rakelan rai ring napi wasan ini dari sisi perspektif Hindu nge rakelan rai ngemosang ini alang-alang. Umat Hindu niki napi wasan ini tidak lagi menilai alang-alang sebagai gulma liar semata, melainkan sebagai apotek hidup ngira kelantrai pembersihan rohani sekaligus pemenuhan kebutuhan upacara. Yening dari sisi medis kita bahas sedikit rakelanter berdasarkan artikel kesehatan dari halodoc.com, kandungan dari flavonoid sanementering tanaman alang-alang niki berperan aktifnya dalam menjaga kesehatan pembuluh darah serta membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Informasi puniki sane gongga Cynthia kutip saking rri.co.id. Dadas informasi pini untat dumun nyarengin sematan sami ring rahina anggara mangken siki September war sekali tali nam likur ya. Sampun telas dumun galagongga Cynthia nyobia hang mau kudang-kudang informasi ring acara lingsir saja nge ring palatan ke pertama sampun gongga Cynthia ngemosang nyobiang ini destinasi wisata tur palatan kaping kali sampun gongga nalar nge nyobiang mau kudang-kudang ini tradisi utawi adat istiadat sanementer ring Bali nika dumun prakelan rei magi-magi mepi keno ring arse talar kayun pami arse saming nge malah jebos gongga sena kantun nyaringin ring ceraki berita berbahasa Bali rakelan rei tetap unik ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ide Dane malih iring titiang. Miarsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Munging gatre sanikatur minekadinyane, pemerintah Provinsi Bali mewali mungkah galah majeng kramene sanekayun nyumbang wantu korban bencana NTT. Badan Gizi Nasional nitenin dapur MBG. Inggih pamirsa sanemangkan titiang gongge Sintia ngaturan gatre sejangkepnya ne. Rekalantre gatre ka pertama, Gubernur Wayan Koster ngawedarang bantuan logistik saking Provinsi Bali nuju NTT sane sampun kekirim rahine Dibi pinake ke Sayuwaktian. Krama baline ngerombo micayang wantuan majeng krama sane dados korban gempa. Kewedarang samian kabupaten kota kesarangin antuk pemerintah Provinsi Bali gile segulu mupulang wantuan sane sampun presida kakirim ngawi gunayang siatro. Wantuan punika cihna pengurhatian kramane baline majeng kramane ring NTT. Dane ngawahin pemerintah miwah krama baline kanton mungkah gala majeng kramane sane mewali kayun madonasi utawi nyumang mangde presida kepicayang ring palatan selanturnyane anggen nukung proses rekon konstruksi lan pemulihan NTT. Selanturnya ne, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional BGN Provinsi Bali, Rizca Kristina Ngodarang, momot utawi kualitas program makan bergizi gratis MBG terus ketincapang. Pidap dapunika membuat pisan mangda presiden becik kerasa yang oleh kramane utamanya ne alit-alit tiring sekolah, ibu hamil, taler, lansia. Selian punika, dapur MBG taler kaaptiang mangda presiden nganutin standar kelayakan, yening nenten pasti ke pacang ketutup. Dan yang ngodarang, pemerintah pacang terus mau usaha, nincapang momot payahan nenten wantah program ke mantan.
1: Gatre Basa Bali Puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingira kelantrai selanturnya nih, praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi ngewedarang pelaku UMKM lokal patut uning peluang pasar sane mangkin sahenentan kantos ketinggalin ring penglimba jagati mangkin. Manut dane pemerintah selami puniki samun micayang genah angin ngelimbakang produk UMKM lokal bangde presiden ngerancing ri industri pariwisata mawinan presiden wacan peluang pas sane mangkin. Inyoman Ruta Ading Wadarang. Para pengusahaan UMKM puniki talar patut adaptif antuk ngodarang utawi produksi produk sane unik, kreatif talar preside nyaga momot produknya ne. Sane pini untat rakelandrai, pembina Asosiasi Business Development Service Indonesia Bali Cok Istri Widiawati Ngodarang, pemberdayaan majeng ring penyandang disabilitas sane kemargiang oleh Dinas Sosial Denpasar menjalaran antuk mengkudang bidap-dap promosi lan pameran produk pinake gala sane becik pisan angen nyumbarang pasar dangan. Kangkenin kewentanan punike membuat pisan santukan nenten wantah micayang gala majeng penyandang disabilitas mangde kecunduk langsung sareng kramene sane matumasan. Manut dane pemberdayaan disabilitas nenten wantah micayang wantuan utawi sarana nanging taler micayang gala majeng kramene mangde preside sayang produktif saha preside ngelimbagang ekonomi kramene. Inggih pemirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane presedekator wangine mangken titiang gongge Sintia kesarengi pangrembag gatra Bali nglungsur mapamit puputan titiang antuk uncarang para masanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun

0: 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bri.
2: Ade, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba Mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Ade kan hebat.
1: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Suci Sang Hyang Glodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Glodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aci Sanghyang Glodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Glodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Glodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Glodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Glodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Enggih, Ratu Dadane Pemirsa. Sane wang yang ditiang rehinane wengi sane mangkin, sane sampun susadyo sareng ditiang ring tembang warga perumpat RRI dan pasar puniki. Kawanten ampura yang puniki telat akidik puniki. Waning wenten macet puniki ring margi, wawu datuk kaki yang taler menawi dan preside ditiang puniki newek jagi nagingin puniki. Acara duwe ring tembang warga rahine angare jantan sampun kedagingin antuk tantri nanda ke pisace sareng lawe panji wikaramo. Inggih sadurung katur bungkah ditiang akidik puniki ambil ditiang ring cakepan tantri nanda ke puniki ring halaman 14 puniki. Inggih jagi kawit nanti tiang.

0: Ratu dadane pemirsa sane sampun winten ring juru puri gede suang-suang asiki titiang ambil puniki pangten galah las puniki ane mangke aturan titiang ring pemirsa sane sampun winten ring juru puri suang-suang sane sampun mak kekerces dados ngeranjing sane mangkin nih. Om swastiastu sampun winten ngeranjing. Inge Om swastiastu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge. Inge gongyang.
1: Inge tu.
0: Saya agong.
1: Kemeyanam boleh. Mewah makin ngerah gongka.
0: Inge tergantung sinyalnya penike.
1: Jadi niki sinyal api niki.

0: nampak kan masih dang arahnya.
1: Yeah.
0: Ni pelapis tu katra kongka kena.
1: Yeah, wow saking furi enten pelabuhan peniki mbok wawu ngaskare.
0: Oke, enten wawu. Itu kakean saya tahu nge.
1: Kakean kalian ngungain ini deh.
0: Gitu nge.
1: Iya.
0: Enggak bisa ngarang gitu tu.
1: Yurus dunia.
0: Om swastiastu. Tapi ya niki masih antri anak-anak kau jatuh nge.
1: Iya, yurus.

duaning sane rien-rien nenten wenten sekadi kertiasani desang berabuah.

Paragung-paragung eh. Saane presido pacang nyamenin kewentanan ide sang para buah.

Mak kawena nararis, paro mantri-mantri nidone sami ledang pune kemirang saha ngaturan sembah pangubakti ringlinggih hidup sang Prabu.

mau matutan ingian pewarah-warah ide sang marago pandite minokadi bagawantan ide sang para buah.

Lari wentan pengandikan ide sang Prabu. Bijo malih wentan. Sane persida para ratu sajebagin jambu warsane.

0: aning setadeng ngulurin punika pikayonan ide nih. Wentane iri kiring jagate.
1: Sri Swarya Dala semua semita.
0: Iri karena sida sang Prabu Sri Swarya Dala yang makenyong manis punika ide.

0: Iyan cara pengajum pamane rasa-rasa sing ada kedo nyen cara pengajum pamane po dewekan gelahe.
1: Eh iya tu Bongka. Bongka pilak tu nge.
0: Ya wos yang kantan dengkit-dengkit wawu nopeng.
1: Iya gitu nge. Benar dia rahat tu nge.
0: Iya.
1: Kenak tu ngelantur Bongka.
0: Iya kang yang serak kedek nge. Saya pun nopeng nge.
1: Nggih,
0: mangga tur kidit mangga teng
1: dari Madioka, mangga. Nggih, mangga dari Madioka. Nggih, bener di Marto teh. Sareng ada
0: kadek mana ada sastri teh.
1: Itu kemo tuh, Bung Kang. Nggih. Pamit tuh, atur ngalah Om Santi, Santi, Santi.
0: Nggih. Bung Niang Sri Agung sampun dados penyumu peniki. Nggih, ring ungker Bung Niang Sri Agung menawi enten seneng ngeranjing. Sang Radhi Tiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ye. Ye rumangku.
2: Nggih, mangkin kumun. Wau ngamili.
0: Nggih, radio ngwi-ngwi.
2: Nggih.
0: Rapi nawe. Nggih, becik ngenah nih, becik ngenah. Nggih, Dodos.
2: Om Swastiastu, ngkon menasun namasih.
3: Kenya juga tadi kaji
0: ingye Wiyakti wantah asiki punika para miswari nida sang Prabu.
3: Kewal santri nerapu waduh.
0: Wantah ide ke mantan Sri Parameswari sane nampingin ide sang para buah.
3: Kandung kunang warsi
0: punika jegem ahlipah goh ginawe punika Wiyakti jagate sapumadegan ideh.

0: Rikanya kan ide kasungsung punika antuk paru panjak panjak ido maku samnya.
1: Nerepati asong semite angin nyari.
0: Nyeri kararis itu sang Prabu masem itu kenyang punika raras ngerentahan pawasan halus.
1: Buat kata kedening sun.
0: Ide mabaos nah paman, paman ajak mekerja. Iyan keto atur paman nak subuh nyen kopi kayun bon maniru.
1: Sojari iki
0: buka atur pamane ane ada dini di penangkil yang ajak mekejang
1: iya.

Suwireh mau kejang ngardi ane madan ke rahayuan punik ke darmane tong ranang gumene gemah ripah loh jinawe.

0: Inggris.
1: Itu ngenah. Lantas ane kapingitang antuk ide sangyang siwo, itu menek di bukunya paman.

0: Umum.
1: Mejalaran patemon ereng rabi diundang tunyome anemik kita yo baca gelah ni tiaso nemen kengken paman. Kenten ni deh sang Prabu suara dan.
0: Kurang langsung mampir ke Semetaler Kurayan.
1: Kita
0: ngatur dia mengirin kukut untuk ucaran para mesanti. Belum santi.
1: Inge, jero mangku jedeng sampun boleh nomor kali. Inge ring nomor tiga sire ni kejagi ngeranjing. Om Swastiastu. Wawanin wali bobos. Om Swastiastu.
2: Batu jongka, kita ngiring batu jongka.
1: Ira niki.
2: Yang ring batu bulan tu.
1: Ini ipin.
2: Inge tu.
1: Inge nih,
2: terus. Purayang tu yang nentar manut nikahin di tiang.
1: Inge sarang.
2: Kenapa tu? Om Swastiastu.

0: dumadak dumadik sido nyen beli mawali bena.
1: Dan dan tu mo lusa ase
0: sekewala terus yang pesan yang tersenan adine kapanin beli
1: pakamira karwa

0: ane madan ye iku de panjam yaninye.
1: Kawelas ahyo dan ipon rareti milar.
0: Do nengarane yang sebat kena beli ini dua aning piana kenu cenik subuh kalain beli bakal musiat gitu jadi tongo sempesan panak aju mana
1: suk semua bongka untuk apa untuk galam purai penat layangan itu
0: ah mereka itu angin ini keras
1: iya itu suk semua tambang kat surya dan terkau
0: dan lungo ada
1: Inge, suk semua tu dumogi sanggup puri kera karena tu inge. Kadi punika di tiang mato, ratu yang di tiang galah itu di tiang nanti megatra, ke? Om, santai om.
0: Inge, nenek ipin sampun. Inge, ringungkur nenek ipin ngeranjing. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nah, ini Ipin Ipin si ini.
2: Raja ngungi itu enggak?
0: Iya, yeah, Raja ngungi.
2: Ngeraga tuh?
0: Iya, yeah, rauh nih kiring puri enten karir.
2: Ring dianya tuh?
0: Iya, yeah, ring serunggu.
2: Ngungi, rajang. Ini titi yang awu menjak tuh, sakeng yoga.
0: Oh, nge.
2: Sira mantan sampun boleh mungah.
0: Lalu tiga.
2: Oh, kenten. Oh, berarti wawu tuh siaran kenten.
0: Ngelamat bedek.
2: Oh, kenten nggih,
0: nggih. Yang Sri Agung Jermaku Jedang, ini Ipin, mungkin nomor 4 mungkin.
2: Nggih, kenten tuh nggih. Rajang ngusanakeun demo tuh Gong Miang Sri Agung sareng Jermaku Ma Ipin nggih. Nggih, titik yang nyarengin tuh ring pisace tuh nggih, Kang.
0: Lurus.
2: Nggih, jagi kawit di tiang. Om, awigena mastu namo sidiam nu melebas nastu dona tuh. Nggih.

Trio Windu ni punika, Windu aku dus punika, dus pangkilu punika, amunika suwennya ni dengan tosan.

Amunike waneng anyane suwen dan ini ngajengan punike sarwo bakso ini napi jejak di sebuah amuk ajeng punike.

0: Duaning amangkinan yek mangihin pun ke nerakan, kesengsaran. Nenten-wenten anak solas pacang nyupat malih punike kenten pekawangannya ni macam mana.
1: Sene pendek malih sikit tu ngeh.

Diri ke titiang melancaran memargiring suargan. Jagiri ke raris polih titiang ngelangkahin angani desang meragu biksu.

0: Niki sampun pada wek ni tiang jauh dah dos macan tiang laut tiang ngoyong niki di alas gunung ni ke mawin sebat mana tiang ni.
1: Inge ratu gongkak matur suk semua sampun betik tu artos duene.
0: Do bani bani nya nanda di macan ni.
1: Yakti tu.
0: Bening langkah sang ngagu wiku nya nanda pastu dah di macan.
1: Inge ratu. Mogi serta kenak tu sanggup puri sarang gongyang tu nge sarang
0: alik-alik tu nge.
1: Inge siki sana tiyosan iki munggah mangkin buat KBB Mek Ipin ampun iki dayu made ampun nyole nge dayu made munggah mangkin ngitiang ngedat ngatu nge talar atu aji nge talar niki gong beang Sri Agung
0: ampun si malu mantul.
1: Oh nge ampun mungmar ya niki kak poleng niki meneto niki kak poleng atu gongkak nge suk semua niki nge dayu made munggah mangkin tu niang kirana nge sarang sami cutut titian tu nge titian mepamit galah katur pak guru dan nyarangin om santi santi santi om
0: nge bu oyan sari merte sampun nge nge kantun malisiki niki sire boleh nge sampun menten om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nyak mau punuh adi nyak dina
2: punah gianyar.
0: Ya anyar kan onya engken.
2: Bu yang seri merta sup semua sampun ngetepin.
0: Eh betul.
2: Yang ngajak kang yang ane ring anu tu nge nu tu nge.
0: Nu undek kang wangin.
2: Sane pertama. Sane wajian di yang pertama tu dah yuda sarang peka megatro ratu.
0: Terus semua.
2: Om abis kena mas tu.

0: Inggih, boyo jo titiang punika sane maduwi wangi ratu.
1: So

Semalih tangan ide ni ten ngoyong-ngoyong, gerapa grepe, kantos, gutil lah punika nyonyon titiang ngaji.

0: Tuhong pongah juari, bos jalir, jak juari matemu ngajak lelipi ane tamar.
1: Apa nasiro naga suar suar arti?
0: Cuireh mau awak naga tau tau nak?

0: Jadi sang maragu brahmano nenton pisan nganutin sesano nganutin linggih kenton kadiraso pemargin sang nago gini ne.
1: Kusemo tuh kak yang ki bejero canro nyarang tuh geng kak.
0: Inge.
1: Lajang sana durung mungah malah jebos nge duan wenton jedan iki nge. Kusemo tuh geng kak kang yang mana boleh nyarang mantan tuh geng kak.
0: Yeah, kusemo.
1: Kusemo galah katur tuh yang pamit om santi santi santi om.
0: Ingeh, duaning galah kaping pertama sampun telas puniki, malih bos-bos, malih jagi lanturan titiang. Sana mungkin ngiring jeda dumana bos-bos.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Ah, bosan-bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
4: Ada apa nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
3: Ini loh pak, kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya, biar cepat bersih dari rumah.
4: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
3: Adik mengerti guna memilah sampah itu ayah.
4: Mari pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

0: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, inggih Radio Dadan FM Arsa. Sane kantun sesatyo sareng titiang iring-iring perumpat Eriden Pasar ing tembang warga ngiring mangkin lanturan malih sane sampun meduwe karcis punika durus punika ngaranjing nggih. Inggih sampun wonten ngaranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Radio Gengga.
0: Nggih. Bu loader.
1: Inge kratu. Titiang ngareng ngangge kratu gengka. Ratu kaki ang talunga ratu.
0: Tan rauh ide. Nggih, enten ngelungain.
1: Inge titiang ngareng ngangge kratu gengka.
0: Terus.
1: Ya tak anu tenten bicara tinggi.
0: Nggih.
1: Weka bebe mesanaan ning muneka.
0: Nggih, ada urusan.

0: Aduh kone lebihan manirone kapinin banyak banyak manirone mau kejanga.
1: Dengkang.

Banggelahe dadi agung dini ngelah ke peradnyanan ngelah ke sidianah.

apang sing sida kesamenin kesaihin kapin jadmu nim kejangah.

pang meciri gelah dadi Sang Prabu nguase-nguasi ngelah panyak liu dini dijagate.

0: wang hidang yo gelah ma buncingan puniko ketu nyendot dot gelah paman.
1: Perang.

0: Anyen kayun gelahne pangidang paman ngaturan men kengkeng idang paman ngaturan itu di sibang ade
1: di sibang mendan ngatur
0: oh ade itu
1: boleh ane bawa mari siki ade
0: ah yeah,
1: yeah. Boleh ane bawa mari siki
0: nah bang bang nasena
1: ingin kerja. Aduh, cukup semua banget, Raja.

0: nikan cuan.
1: Saya tu yang ada ane bakal nyamen deh ngeluhin legan kena he gitu nyen paman.

0: Ini kekadiasa punika sampunang ya ratu sumanang saya ring pikayun.
1: Alapo wastu.

Ngawastu iwang punika yen prade punika sumaniang radu punika ring pada wektu dia.

0: Dangan aduk titian manahan punika menang mantang ratu wenten disimak jadi rebahan titian.
1: Satu gengga.
0: Ah.
1: Cek sama orangnya satu gengga ni.
0: Nih puas ini bu Elodo mengening no.
1: Ini ratu sakirang-kirang ni ratu nonton di tiangi ratu ni. Ampun wadawana nonton ibu ratu ratu gengga.
0: Nih.
1: Ini ratu. Wadi, muna makan wadi, ni belok, ni samsam, ni kegan si tiang magatra, ratu gengga, mali jebos. Muda yang margi bece-bece keratu nge mangi rahayu keratu-ratu nge atur yang alam manggeng ratu gengga upo tantang manggen antuk pramo santi om santi santi santi om rahayu sejati ratu gengga
0: iye ring ungkur bu rodera. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Yeah, malih galuh si Bang malih niki.
2: Inge ratu gengga. Odi tiang ngadengan. Inge ratu berarti atau tenak di sini. Satu kaki yang libur tu.
0: Iya, wentan lungo, itu wentan lungo.
2: Inge, bulat drum atau nak bulat drum. Inge nyalakan ratu gengga.
0: Terus, ini.
2: Rada sendiri ni kira tu.
0: Terus.
2: Om Swastiastu. Ni ano? Sangkaan terari.
0: Inge ngandiko rada sida sang prabu uling di joto petekan i dewo ne sang ajegeg
2: iya antika
0: inayang jo orang amun jatin ne nyen sejatin di dewo teku teku uling di jo dewo
2: iya

0: Ini wenten ring Allah si dewa rauh meriki.
1: Ya wanten
0: napi ke dewan tamane jeg-jegek pisane dewa rauh meriki.
1: Dewani Suranati
0: Iyanten dewan taman menawi to dewan tukan Suranadi ne dewa rauh meriki.
1: Dewa pasangkan cekak
0: geni duaning sapa ngrawuh ki dewane tanpa yamuga jeg sekadianake nyilip ngrawuh ki dewane mriki eh
1: meta meta
0: Sang Dia. Wawu kadiasa punika panganikan ide Sang Prabu jeg mueng sogan mekenyem punika sang aja gege. Klecat-klecat puniku menganiku sambil maing sogan nampu puniku nurujan ini kerbet-kerbet suara ini
1: udah iya ini anakku Supirto nyarang cukup
0: gak iya cukup semua ingih kadesa punika ratu ratu sang prabu ratun jagate palungguh cokori dewa
1: ingih ratu ratu gongka tetemo dunten ratu kirang-kirang mempura ratu gongka
0: ingih
1: ingih niki ni santa mengani boy KBB mesantakan dia coba cita mengani ingin ratu gongka ratu bugi kenang lantur kenteng galah atur ijam mangkin ratu gongka om santi santi santi om
0: ingin odahu ini sampun naging ingin ringungkur odahu ini sangra ditia om swastiastu
2: om swastiastu raja umi ratu gongka
0: ingin raja uni ratu tuh dayu madeoke sampun boleh ranjing
2: inge tuh kenapa ya terus gongka ada serbat tuh ada weni wau tuh
0: dan becek nih kena nih kan dan saru saja
2: kentar tuh inge tuh gongka di siang niki sinom lawe tuh ngelantur mungkin nomor 7 tuh nge malik bos dan tuan manut satu nyaran di bos tuh atuh gongka tuntun di siang atuh
0: nomor
2: lagi ketahuin tuh gongka oh mau ikna mas tuh nama si diam

Napi ke dewanin tapone.

Iri keraris rabi nesani duran. Ken merderage matur-matur alon pisan aturnya nih.

0: อนอายุเร
1: Beli, beli agong, lawe, sampunang je beli lunga, mayuda pun api je, dan beli kangen ring titiang, sarang aden titiang eh.
0: Kakan ko yalo,
1: tingin. Tuhan yang wenten, wenten sekadi.Jagi nenten becek, punika panggihin beli.

0: Titiang punika ngipi ngipi titiang melancaran mau langun ulangunan.
1: Rintaman Quran Rorazi
0: Iriku ring taman ledang titik.

0: Alor ririke di tiang alap-alap bunga. Sarang di tiang mok di tiange yang sapun api rades jek ten wenten jalaran api keles punika pengangen di tiange beli.
1: Ini ya turun kak semua ping banget. Ini ada satu ampun jak becik pisah ratu. Kanyang di tiang niki.
0: Nih ampun boleh ngeranjing kan kanggu.
1: Gitu wajian-wajian dan manut niki ya turun kak nih.
0: Ampun nyak
1: nih, jelangkanlah si bos tu aduh, wau baik KBB sampun, wayan seri merdo, wenta niki, gom yang seri agung, serang muka raya seramo, suk semua ampun menggatro, aduh muka, galah katur, untam pitian untuk Pramo Santi, om Santi, Santi, Santi, om.
0: Iye. Iye, ringungko dayu madioke sang rejang om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Iye, jero cita
2: man. Iya, saking ringung itu.
0: Iye, Bu Adi.
2: Iye, masalahan dulu itu dayu madioke. Malah Bu Lodre sih semua batu-batu ini. Iye, sekian jadi pasang muka urut ni sih itu, gengka.
0: Iye.
2: Ini Om Swastiastu.

0: Pini kau nek ne?
1: Pini tu tepinya arsip.
0: Pini tu tepening?
1: Tepinya arsip.
0: Ah, puni ke ngelintangin puni ke posisi ini sana sampun bersih galang puni ke.
1: Rina sana sarwa dekang.
0: Duanin kau purngain punika antuk sarwo sekare sana sedangan mebunga.
1: Ajra pamabasari.
0: Punika sampun sedekan mekemang mekar pisan punika mit ngalung pikantanan nenek.

0: luaning kampo hang punika antuk angin sane ngarsisir mawinan sayan-sayan ngemiekang punika ambun sadin sekare
1: luwir sa etia
0: nah ten jelas nih ke luwir luwir napi
1: luwir satie amun
0: nah, sekadi
1: luwir satie
0: nggih sekadi sakti punika sekadi sakti punika pun

0: Terus ide sang Prabu Wirike pun api kewentanan ide ne.
1: No mulating sake langwang.
0: Wirikanya kan ide ngantonan wiyakti punike ngulangunan pisan kewentanan nyane Wirike.
1: Ginude sareng sarire
0: mawenan sekadi kadudut punike kaiyo nide sang Prabu ngantanana.

0: rasa-rasa nenten pacang presido budal malih ide sang para buah.
1: Kopo wade tekaping tenagaan pun.
0: Janten sampun yang mewali malih ide ke paricide ke cacat pun ke antuk. Jaga teh antuk banyak-banyak ide mah ke sami.
1: Matur cik semua di tiang atuh.
0: Iya, Bu Adi.
1: Tiang langkung.
0: Iya.
1: Lampurayang, tiang serak niki atuh.
0: Iya, Bapak Nabi.
1: Iya. Dumogi atuh gongka, sepatu kena yang lantur nih.
0: Iya.
1: Iya, makin tiang lumi kena pamit. Kita tang tiang saran sami. Ring di game lingi megena, wikru temang warga. Sinep tiang antuk pramu santi om, santi. Santi-santi, om.
0: Iya, Ibu Adi, kelungkung sampun boleh mantan ngeranjing. Iya, rengungkur, Bu Adi, sanggara dia. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Ngomi. Tungkak.
0: Janura, nih?
1: Patut-patut, nih. Hmm. Perjayaan, ranya, niki, ledangan, niki, pasti sudut,
0: gitu.
1: Iya, iya. Jika ngambil, santri... bawa tuh.
0: Terus nih.
1: Ini lantai-lantai yang.

0: Punika nginikin upakara-upakara apa buncingan ini.
1: Yang jalan Sri Narendra.
0: Ida Sang Prabu Raris Penapi.
1: Mang sui yang jani yang kapi.
0: Ngeledang pisan ide ngayunin sana sampun kapi kantenin antuk ide.
1: Wah senti dan anda wa aduh.
0: Duaning sampun telas punika bajang-bajang.
1: Makin aras kemangan.
0: Sayan-sayan bingung perkayunannya ni.
1: Sier krian apuati.
0: Dan ni rakrian apuati.
1: Gada runding. Ira Sang Prabu.
0: Kopi kayu nantuk dane, Gusti Pate. Beh, senyidang, yani atur anak bajang-bajang. Duko, boy do Sang Prabu. Di Bangli ada mirip si ini, Janura bajang-bajang itu.
1: Pendeng dari di Padang ada nih dari Padang dereng bersugar.
0: Oke tu.
1: Macam-macam kare endeng kale di jam mendere wanjero dikik-dikik wanjero ke rumpang adik
0: kal kamu orang ngale anu patih ane suara ya
1: nge ledang ada berci nge padahal tu semua dikik endeng salam senang utumangnya Bu Agung ah di jam kare ngakrop terang-terangnya
0: Wintan karya, pelupon, ibunya sedang.
1: Oh, nge, wintan kenda, wintan karya, nge. Wintan biasa ni kenapa dipulih kan, dah kan, munggah serang siang. Kaca cece, kaca cece.
0: Nge, nge,
1: nge, nge. Nge, ngatuh sesama, ledangan, itu bang dosu itu, mana munggah mangkin. Nge, di tiang sino, pantu on, santi, santi, santi, raya, raja, nge.
0: Nge, ini Janura, sampun boleh manten ngeranjing. Nge, ringungker, nenek Janura. Sang Raditya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iye, kukuh, kukuh.
2: Tumen, boleh.
0: Oh, ijo melali ini.
2: Ijo, dan sumi di jangkau nyelak-nyelak itu.
0: Oh, kentan.
2: Ada dua kentan lungo.
0: Kentan lungo itu.
2: Iye, melajang di situ.
0: Iye.
2: Om Swastiastu, Om Namastu Namastu.
0: Radio kah? Radio kah? Uang itu radio.
2: Ini radio dek tu.
0: Ini coba.
2: Menurut aku kah?
0: No.
2: Ampun mon.
0: Ini coba. Ampun. Coba tu mon. Yeah, dulu. Bin uang ya?
2: Ampun hilang.
0: Ingat deh. Ya, terus.

0: menados unikun nentan becek kewentenannya nih.
1: Apaan tuh sadu budi.
0: Duanin jakti-jakti puniku madue pikayunan sadu, pikayunan sane suci ning nirmala.
1: Beee.

0: Duaning sampun becek pisan punika ingian yoga sumadin ni ratu ni.
1: Apa kentan tu kita ni onek-onek ni capuh tu.
0: Iya yeah, capuh kari tembangnya masih tenden pas saja. Iya yeah.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Yeah, dan pun api.
1: Ingin awak tiang kerbleng tiang wau tu.
0: Iya, dan pun api. Eling ini ke yang ni bawa kutus bait, yang ni panjang dasu bait kenten tantri ini.
1: Ini dia bawa ni gitu.
0: Iya, yeah, ni ke pun kari capuh ni ke, kari capuh.
1: Oke.
0: Iya. Iya, dan pun api.
1: Eh, tenang kak rahaja. Bunga-bunga, Kak Ani.
0: Iya, bunga, Kak Ani. Bunga.
1: Iya, Mokta Boy KBB yang pun boleh. Bu, Mokta Kasem, Kasem Pidi, bunga-bunga.
0: Bu Jiru Cita, Siru Malih Niki Durung
1: Presiden. Kak Siakob, Kak Siakob.
0: Ini Ita, Siru Malih Niki Durung Boleh Ngerani. Ini Santa, Sanur, Niki Durung Winton, Boleh Niki.
1: Iya. Nih, rahayang sama ini, temang warga, mungkin-mungkin kena sarang sama. Ini itu, yang ditiang, itu nak gongkak, ditiang usul pamit.
0: Om San. Kak Nadia. Ini Kak Nadia, puniki sampun lagi. Ini, mainten malih siki puniki, si Raya boleh rebut puniki si. Ini, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tukungkak.
0: Iya, tomare, san sambat toh.
2: Inge wau di tiang boleh aduh saking tuni ampun di tiang mencet-mencet okay,
0: nenten boleh. Nah, ada nak ton mencet-mencet.
2: Ampun.
0: Oke, nenten.
2: Inge.
0: Inge durus.
2: Di tiang jagi belajar habis saja sari panjang tunggu kak nge.
0: Durus.

0: Supaya dab-dabe sampun becek pisan pun ke ring pikayunna.
1: Meredum membang Amira.
0: Tur maning suara nemadu punika sekadi ngembu mirah kewentenan nih.

0: sekadi tato danani dona sekadi anak jengah herang kayunan raris muntul pun kaida
1: rakyat masku ibu.
0: Nah adi sayang beli anak ke buku dewa
1: dan warasan kataman runtek.
0: Suara beli subuh nawang. Adi kena kabar bohan kayun beli ni adi.

0: di tu lantas so cara tengkejut beli nyingakin pari dab-dab itu
1: suk semua tu gugak
0: yeah.
1: Aku boleh didiangi kalah yeah. Sampun kenten nge menikah kemantan atu enten nak malih kan malih ngeranjing yeah. Niki
0: enten ni bedik kan niki sini bawa dah ada sir aja
1: oh nge nge kalah aturan om santi santi santi om
0: nge jero cita sampun boleh nge malih siki sana bawa niki ah sir ya om swastiastu wawanin Malisiki, Om Swastiastu. Dan sido. Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rajang wangi itu kenyang kan di macet-macet.
0: Angwang
2: abedik. Pulang-pulang iringan kongka, ane.
0: Angwang abedik, nih.
2: Anu ni apa-apa lah ni. Nampilin saya tahu rakyat jemaat Om Swastiastu.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tuh.

0: Inye, manut pesayangan ida sang para buah.
1: Siri hiye suari adalo.
0: Ida ma pesayangan, siri suari adalo.
1: Dalo aku sumo patereng lu.
0: Dalo matagas daun-daun sana maletek punika.
1: Suaria Raja Laksmi.
0: Suaria matagas punika keagungan.
1: Yang kula amanuhi Raja.
0: Wah, uyakti, ebak pun iku banyak, banyak itu neng ebak pun iku ring panegaran itu.
1: Wah, ing balo di wargo.
0: Taler kata pun iku banyak, banyak pun iku pengabeh, pengabeh itu. Sakeng pas sama tonan itu neng.
1: Mokyo sirakrian pate.
0: Bina ke pamucuk dane rakreana patih.

0: Dane ki bande suwaryo para widone rarap danene sane sampun kasumbung
1: ya kemod kongkat lah menan mulai mulai
0: atuh deang man waktu we bedek
1: toh sampun pole ni ngiring atuh kongkat atuh atuh bungkus kaki yang tenrong
0: ni nggih ide
1: ini mano kena atuh kongkat mano kena sedaging puri ni sarang sami ring puri cek semua tuh kongkat ini mau pamit om sati santi santi om.
0: Inge, nini ita sampun penutup punikiring acara tambang warga duwe ne. Inge, ratu ida dane pamirsa sarang sami. Sane sampun presiden munggah di tangan turun suk semua. Sane durung presiden munggah. Sane benton monitor ke manten di tangan turun suk semua. Dua neng sampun nyarangin punikir acara tambang warga. Sane pinake ngelestariang punikir budaya Bali raga punikir nganine nindik. Napi wastane ngwacen-ngwacen cakapan sastra Bali duwe mangde preside ajeg punika. Mugi-mugi ngelantur wenten sane ngelanturan penjang pungkur alit-alit duwe puniki mangde preside ngerajegang puniki budaya Bali duwe. Inggih antuk punika kirang langkung antuk titiang enter acara duwe titiang lunas geng pengampura. Untuk punika sinep titiang antuk ngaturan paramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: Om Swastiastu, Rahayang Wengir, Kalim Rai, Muali, Nyarangin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Muali, Deduta, Nyarangin, Ring Rahine, Anggara, Ngeh, Penanggal, Siki, September, Warsa, Duang Tali, Nom Likur. Senemangkin, Ring Acara, Rahine Lat, Tri Kelanguan. Senemangkin Deduta Pacang memutarkan iki sebuah drama legenda. Risampunnya Deduta memutarkan drama legenda, Deduta Pacang buka sesi request tembang utawi megatre. Ya kan Rai, senemangkin drama legendanya ne berjudul Mentiwas Lan Mensuge. Kalian Rai ngiring pihak sayang drama legenda puniki.
1: Terkadang perbedaan status sosial membuat orang lupa bahwa kita adalah sama, sama-sama makhluk Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Seperti halnya cerita legenda dari tanah Bali, Mensugih dan Mentiwas. Mensugih orang kaya, namun pelit, juga iri hati, usil dengan orang miskin. Tentu saja banyak orang yang gak suka dengannya.
2: Aduh, panas sekali hari ini. Hei, lebih kencang kipasnya. Panas tahu? Dasar pemalas. Gimana kamu bisa kaya kalau loyo begini?
3: Maaf, baik nyonya. Cerewet sekali orang ini. Tak pernah bisa menghargai pekerjaan orang lain. Pelitnya bukan ampun. Untung saja dia nggak tahu. Tiap hari berasnya aku jual sekilo demi sekilo. Itu yang bisa membuat aku bertahan di sini.
2: Apa? Kesel? Kalau udah bosen, pergi sana. Aku gak kekurangan orang sepertimu.
3: Enggak nyonya. Aku senang sekali bisa melayani nyonya yang baik hati.
1: Berbeda sekali dengan Itiwas. Sama seperti namanya, Tiwas. Sangat miskin. Walaupun dia miskin, dia tidak pernah meminta-minta atau usil dengan orang lain. Untuk menyambung hidup, Itiwas setiap hari ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual.

0: Terima kasih Tuhan, atas karunia-Mu hari ini aku masih bisa bernapas, menikmati sinar-Mu. Yah, kaibak aku terjual semua. Dengan ini aku bisa mendapatkan sekilo beras ini. Astungkare, lebih baik aku cepat-cepat pulang untuk memasak beras ini. Hei, ada apa dengan anakmu ini? Sakit ya? Aduh, kasihan.
1: Iya, Tiwas. Anakku sakit. Dari kemarin gak makan. Sebenarnya aku mau ke rumahmu. Siapa tahu kamu ada beras. Aku mau meminjamnya untuk hari ini saja.
0: Kasihan sekali orang ini. Walaupun aku miskin, ternyata ada orang yang senasib denganku. Oh, begitu. Iya, Bu. Ini ada. Baru saja aku beli di pasar. Kasihan anakmu. Beras ini kau pakai dulu ya.
1: Bagaimana denganmu nanti, Tiwas? Terus apa yang kau makan?
0: Ah, gak usah kau pikirin aku. Yang penting, anakmu jangan sampai kelaparan. Generasi kita gak boleh sakit ya. Sana cepat, masak.
1: Terima kasih, Tiwas. Terima kasih.
2: Tiwas bergegas pulang. Rumahnya melewati rumah Mensugih, sehingga dia pun dilihat oleh Mensugih.
3: Hei, Tiwas! Berhenti, berhenti!
0: Saya?
3: Iya, kamu. Emangnya ada yang namanya Tiwas selain kamu di sini?
0: Iya, Mensugih. Ada apa?
3: Kamu pasti belum makan ya? Oh iya, aku salah. Kamu kan gak punya beras, gak ada uang. Terus apa yang bisa kamu makan? Batu. Aduh, kasihan sekali. Nah, aku bisa memberikan kamu semangkok beras. Tapi gak cuma-cuma tentunya. Kamu harus bekerja dulu.
0: Iya, Sugih, aku mau. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan?
3: Ini nih, kepalaku gatal sekali dari kemarin. Pasti banyak kutunya. Nah, pekerjaanmu, cari kutu-kutu di kepalaku ini sampai habis. Tak tersisa satupun. Mengerti?

0: Mas mencari kutu-kutu di kepala Mensugi. Satu persatu kutu itu diambil dan dibunuh sampai habis hingga terasa tak tersisa lagi.
1: Mensugi, kutunya sudah aku habiskan. Sekarang pasti nyaman kepalamu.
2: Ya, nih beras upahmu. Tapi awas, kalau aku menemukan satu saja kutu di kepalaku, akan aku ambil beras itu.
0: Dengan muka polosnya, Itiwas menerima beras itu dengan senang hati. Lalu dibawanya pulang dan langsung memasaknya.
1: Aku sedikit sabar menunggu nasinya matang. Aduh, lapar sekali.
0: Seperginya Mentiwas membawa beras, Mensugi masih duduk merapikan rambutnya sambil mencari-cari kutunya sendirian. Ternyata dia mendapatkan satu kutu lagi di kepalanya. Dia marah mendatangi dan mencari Mentiwas.
2: Tiwas! Tiwas! Tiwas!
1: Iya. Ada apa lagi, Suge?
2: Gimana kerjaanmu? Nggak becus sama sekali. Nih, lihat. Kutu yang kamu cari masih ada lagi.
1: Maafkan aku, Suge. Aku tak tahu. Perasaanku sudah semua dan tak ada kutu yang tersisa.
2: Sudah ada bukti, masih saja mengelak. Dasar orang miskin. Pandai sekali kamu berbohong. Kembalikan berasku.
1: Tapi beras itu sudah aku masak, Sugi.
2: Gak masalah. Kalau begitu, berikan saja nasi itu padaku. Sini bawa.
0: Mentiwas sedih meratapi nasibnya. Namun dia lekas sadar, mungkin ini sudah menjadi karmanya. Sambil menahan rasa lapar, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan mencari sesuatu yang bisa mengobati rasa laparnya.
1: Nah, ini ada buah gunggung. Lebih baik ini aku makan. Ya, setidaknya bisa mengganjal rasa laparku.
0: Rasa lapar Mentiwas terobati. Dia kembali mencari kayu bakar. Oh, ternyata hari ini dia tidak kesulitan mendapatkan kayu bakar. Sampai ia kelelahan mengambilnya satu persatu. Tiba-tiba, ada seekor kijang mendekatinya. Itiwas ketakutan. Dia berlari, namun tak mampu dan dia pun terjatuh.
3: Aku datang hanya untuk membantumu.
1: Membantuku? Maksudnya?
3: Sini, mendekatlah. Ada sesuatu untukmu.
0: Mentiwas pun pasrah. Dia mendekati si kijang. Mentiwas disuruh memasukkan tangannya ke lubang pantat si kijang. Dan apa yang terjadi?
1: Wah, emas! Banyak emas! Benarkah ini kijang? Apakah aku ini sedang bermimpi?
3: Tidak, Mentiwas. Ini semua untukmu. Untuk orang yang tulus dan berhati mulia.
1: Wah, terima kasih. Terima kasih, kijang.
0: Mentiwas tercengang karena si kijang hilang di hadapannya. Akhirnya, Mentiwas pulang dengan membawa emas permata. Dia menjual emas itu untuk membangun rumah, juga disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Hal ini membuat Mensugi menjadi heran dan iri kepada Mentiwas.
2: Heh, Tiwas, di mana kamu dapatkan semua kekayaan itu? Kau nyuri ya? Sok-sokan pakai nyumbang segala.
1: Ah, Sugi, tidak, aku tidak mencuri.
2: Terus, dari mana kau dapatkan begitu banyak emas permata itu?
1: Ceritanya begini, Suge.
0: Mentiwas menceritakan bagaimana di saat dia didatangi oleh seekor kijang dan menyuruh memasukkan tangannya ke lubang pantatnya. Di sanalah dia mendapatkan emas-emas itu.

0: hari, 3 hari aku belum makan.
1: Di mana sih Kijang itu? Kok belum muncul? Kurang kenceng barangkali ya.
0: Aku lapar.
1: Nah, datang juga si Kijang itu.
2: Ada apa kau Mentiwas? Kenapa kau menangis?
0: Aku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa. Dan aku juga dihina, disakiti oleh tetanggaku. Tolong aku, Kijang.
2: Oh, kasihan. Kasihan sekali nasibmu, Tiwas. Nah, sekarang mendekatlah. Akan aku berikan hadiah untukmu.
1: Sekarang pasti akan aku diberikan emas permata yang lebih banyak daripada Mentiwas.
0: Baiklah, Kijang. Baiklah.
1: Aduh, gak sabar aku.
3: Si Kijang menyuruh Mensugi memasukkan tangannya ke lubang pantat si Kijang. Namun, setelah tangan Mensugi masuk ke lubang pantatnya, seketika itu si Kijang menjepit tangan Mensugi dengan

Para pemain, Mensugi diperankan oleh Cindy, Mentiwas diperankan oleh Padma, Cahya sebagai pelayan, Wina sebagai warga, Kijang diperankan oleh De Adi dengan narator Devi, penyelia musik Ketut Chandra, operator Belirai, sutradara dan naskah Gusti Sumadi. Sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Sekedar Raih Kantun Kesangin, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, yeah, Sekedar Raih Wawu sampun diputar putarkan sebuah drama radio yang berjudul Mentiwas Mensuge. Yeah, sampai makin diputar pacang buka nikilan telepon diputar pacang yang Sekedar Raih sampai arse niki nunas tembang utawi megate ring langsung mantan ring 0361223361. Halo, swastiastu.
1: Swastiastu Rajang Wengi Bli.
0: Rajang Wengi.
1: Iya, Rangga Pastawa.
0: Rangga Pastawa kan nggih? Nggih. Nggih, Bli Rangga Pastawa ring di jam mengenah iki.
1: Ring Mas, yang kasih depan ya, Pak.
0: Nggih. Penapi gak tren iki, Bli?
1: Negara becek. Becek kemantan. Kenapa gak
0: ada? Deduta becek niki beli rangga.
1: Rayu deduta.
0: Tinggi.
1: Nenas tembang dede nih sama kecewa.
0: Tembang nih kecewa.
1: Dede
0: nih. Dede kecewa. Eh coba deduta cari.
1: Megat lo. Sekarang sami kemantan deduta.
0: Tinggi.
1: Om Santi. Santi Om.

0: Beli rangga pas tawang, ya sampai nyarang dedu taring wanginnya makin. Akan rai dedu ta nyobian kide niki duaning masalah teknis nih WhatsApp 24 niki wenten nomor anyar nih sana anyar niki dedu ta sobiahen niki ya kide ring nomor 089 570 324 5505 nggih. Jadi kita ulangi lagi sekali nggih. 089 570 324 5505. Nggih, kan Rais sane aksa nyolek-nyolek bisa nggih ring nomor WhatsApp sane sampun deduta sobiahin tadi nggih. Angge hari muali niki deduta sangre ring lain telepon 0612233361 semton santai arsen niki silahkan. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, deduta bagus.
0: Om Swastiastu, Mbah cantik.
1: Punapi gatro deh.
0: Deduta kena niki. Yang perlu mun Mbah Indira niki.
1: Bunga di atas meja. Berarti ini ditanya secara mahal.
0: Ih, gue inget dong.
1: Ingat nangis nanti mbahnya.
0: Ya jangan nangis Mbah Indira. Nanti ketuanya nangis juga.
1: Iya. Duta juga sehat nge.
0: Iya, Duta sehat nih Mbah. Mbah sehat nge. Nggih. Ngasung karo sehat ngelantur. Nggih.
1: Cuaca terang sekali dari tadi pagi deh Duta.
0: Nggih, ring ayam uruk juga cerah panas kenta.
1: Menjedar. Ini wau beli rangga pastawa ya Dede. Ya Dede.
0: Nggih, rangga pastawa nih.
1: Dagang salak
0: tuh deh. Oh, dagang salak.
1: Mani yang bawa musim salah, kirimin bawa kulit jak batun mai. Amurah beli
0: amurah. Kira udah batu jak ya batu salak deh dutang lah, batu salak besik tapi.
1: Oh masa besik, sing dua deh dutang.
0: Besik di kolong deh mah. Batun salak di kolong deh.
1: Batun salak kolongan deh. Anen, ayam sing misi kita sing yen bergairah, pokoknya kita deh.
0: Ah, sing sing nyak gemak bunyi.
1: Sing gemak bunyi, yen sing kadang geleh-geleh deh.
0: Iya mah.
1: Ada kan bandel duta jak mah megesah nih. Ah, kene deh jadi megatre dek nih deh duta.
0: Iya, silakan silakan Mbah Nira.
1: Megatre, sani sik malu, niki jero susi ring bangli jero ratna taler sarang majik kambing ye. Iya. Mau awan jinar taler ring suung. Tadi komplain radian mah deh. Ampun kenten, wenten ini Ita, wenten Pak Depi, wenten yang Kirana, yang Kisawa, Bu Eka Batu Bulan, ini Jerman, ini Tuade, Bu Oyan Suartini, Maelin Punapi Gatre, sarang Bu Putu Kebo Iwao. Ampun kenten sira ya malih nini ayuna mbah dunindi nggih nini santa sareng gung yang seri keceran dahe mahege tale emang nyareng ini deh nggih
0: nggih Mbah Indira
1: kan sampun megatre kenten ya enten daler Pak Dekarjo Pak Yan Narbo Pak Dut Mancung Pekak Mangku Sedani ya mau nikah deman dedut ini ke jero kudus ngarangin jak jero epa nyolek nih dedut dah
0: munggah-munggah
1: Mbah Mangku Prajopati talang ibu merdeka punapi gatre manggu kena sadang ya denge ya mau nikah deman majang dedutar rajang juga mali jemot saya gereng margi galah wali yang masih nabandak pramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik semua Mbah Indira sampur nyarangin deduta ring wengine mangkin. Inggih, duta Sanggra Malaysia penelpon ni inggih. Sana kayu nunas tembang tapi mengata silakan silakan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, duta bagus. Hey,
0: Pak Komang Pandu sana ganteng niki.
2: Ganteng.
0: Ganteng niki sampun sehat.
2: Ganteng korak.
0: Ai seganteng korak. Sampun sehat Pak Mang.
2: Sayang penpuan tiang sengidang tiang kontrol.
0: Nggih, tenapi.
2: Ampura niki semeton niki sami.
0: Yang penting Pak Komang enggal sehat niki, cepat-cepat sehat.
2: Bagus.
0: Nggih.
2: Wau sira.
0: Mah ini ya.
2: Nggih. Mah Indira. Nini Ita, Bu Pera Merdeka.
0: Bu Pera Merdeka.
2: Ya deh. Nah tembang ngedos deh.
0: Nah ados. Tembang napi ini Pak Mang.
2: Tembang ini api semua orang. Benyah latik.
0: Benyah latik.
2: Beli suen.
0: Yeah. Kisah pun siaga tembang nih Pak Mang.
2: Benyah latik nih.
0: Yeah, sampun siaga tembang nih.
2: Sampun siaga.
0: Sampun niki Pak Mang.
2: Ya, suk semua di.
0: Inggih Pak Mang.
2: Om Santi Santi Santi. Om.
0: Om Santi Santi Santi. Om. Pak Mang Pandu suk semua sampun nyerangin deduta. Dumugi Pak Mang Pandu gelis kena. Nggih. Pang Presiden niki Pak Mang Pandu nyerangin deduta. Ring bernostalgia. Nggih. Astung karo kena rahayu Pak Mang. Anggih Kang Rai, sedekan dumun melebas di Duta Pacang Bali, nyarangin Kang Rai, tetap satirin 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Akan Rai, Kantan Sarangin, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Wawu Sampun dan Duta putarkan kalih tembang requestan dari Akan Rai, Dumugi, tembang pun nike, paside, ngibur Akan dan Rai, ring wungin dan mangkin. Yang Akan Rai, Duta matuk semua niki, majang Akan Rai, sana sampun request tembang, utawi megah terang. Malah bos dari utara pacang walinya rekan-rekan Rai ring acara Klangwan sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Angin rekan Rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya, ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek, aku lelah sekali Tuhan.
1: Cut nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar akan raikan tung kesangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan raikan tung kesangin gede duta seni makin ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Akan raih sedurungnya ada duta muka lain telepon iki sedurung kita mulai niki sesi bernostalgianya. Deduta pacang nyobiahin niki WA Pro 4 Sane Anyar nih. WA Pro 4 Sane Anyar nike ring nomor 089-570-324-5505 nih. Muali deduta bacakan niki nih. 089-570-324-5505 5505. Ini kan Rai semton sami-sami sane. Status satia niki nyarangin deduta sareng penyiar makasami niki nggih. Bisa niki dicatet nomor WhatsApp 24 sane anyar nggih.

0: Hai, sana mangkin dari Utara Pacang buka Niki lantai telepon. Sana Aksa Niki berbagi kisah nostalgianya dengan dari Utara. Silahkan langsung mantan ring 0361-223361. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Deduta.
0: Om Swastiastu.
1: Bin mah ngidang menek
0: deh. Bin mah ngidang menek Niki.
1: Bin ngidang menek deh Duta nak konen ya mah bubuk sih ngidang menek.
0: Iya, artinya jodoh ya Duta Niki.
1: Berjodoh yang siang, nah deh Duta siaran marah sih berjodoh pemah. Suk-suk dah saja nih juk deh Duta lemah nih po.
0: Rame nih kamu suk-suk mah.
1: Aduh lubang rame-rame oh. Ketika di dangdut milu dia duta aduh di sini dang kain ren lantar di duta. Ada sing murah apa dia duta pada baik kegiatan di dangdut. Kemudian ni jadi dia duta kemudian.
0: Sana makin bernostalgia mah.
1: Bernostalgia ni jadi gitu ya. Wah bernostalgia. Yeah. Duban tanggal hari Sabtu ini tanggal berapa nih tanggal 29.
0: Iya, yeah, 29.
1: Ya, 29 gitu. Jadi mah kan melayat nih ke Bandung dia dan di Banjaran mah di Bandung gitu.
0: Di Bandung.
1: Di Bandung, Bandung. Bukan Bandung, Bandung gitu. Gitu. Jadi mbah sing mbak Ninen ngapus sepedo gitu ya, sepedo motor sing mbak Ninen. Numpang lantas mbah motor ke 1 kilo tuh deh numpang motor gitu. Berpikir mbah kayak nyetop motor bis mini deh. Jeng mah melejar di sisi jalan tanpa nyetop karena berpikir sing juari nyetop itu ya mereren biasa nyetop mererenin mah itu hijau bu kita ngebu mah gitu itu yang pak ini pak di Bandung gitu tadi yang milu pak gitu. Tadi kemudian kan gitu kemudian mah negak subuh nekat di Bandung gitu
0: adi pak saja nasan.
1: Ini menak sesatu kilo dek doy dek seribu meter, seribu meter menak. Seribu meter. Oh, tu tu kon menak boleh sih mah ngonyong dini yang enak pengkolan Banjaran mah pun di Bandung dek itu ni. Oh, tu ngak tapi mah ngagen bu masih ngabu duang di dasa ngabu limang tali gitu dia duta. Nyohen musuh dijanya ni buat bon kau internet kami ni tak berangin tangun dangin di muka tegang guling ngebu gitu nye gitu nyohen mai dasa tali deh dasa tali sing juari nyuhang limang tali sing itu dalam nak ngemotok ngemereren gitu bas ni pun niki buat tu mentan limang tali kan gitu. Oh niki mentan limang tali pak gitu. Oh niko kan pun buat gitu. Nye terima kasih nye semua pak. Nak mah di dinan mah numpang deh. Sing ado muatan mah jak supir gede.
0: Gitu jak dua.
1: Nak yo pemain luas kedua kon itu deh. Luas kedua. Gitu. Oh, nda malu nge pak nge tiang nu batis dia cacat nu ada yang pak nge alon pun buk turun buk gitu deh duta. Akhirnya dekat di lokasi sih gitu deh, lokasi melayat gitu. Rame bonok lanang-lanang ngayak ngayak ini ngayak gitu. Mah melejar masih di sini jalan apaan di seberang jalan nih ngelayat nak anu kerja duka. Mah di seberang jalan merasa numpang melejar pembah masih itu. Dia pun nak ngetarang mah, ya kemudian itu lah ini kita, ini kita nyebrang, tapi kita nyebrang.
0: Saya ada nyebrangin mah.
1: Saya stonen nak bani nyebrang, nak motor, motor kesuai, keluar itu motornya dia. Dia nyebrang lalu mah, sudah, saya nyebrang sih mah, konyong, ini kumpul, gitu. Ini apa bang di duta bagian jam tengah dasar tuh di duta. Nah ngapa mesti mas tebeng gitu tebeng mah gitu nyan ada pun nak ngalihin dan mbak main gitu nah so semua kan gak pak kelihatan gitu bapak ada atau tumpal gitu so semua gitu mentah ngulihan lah pas mbak gitu Cuna kita cerita, nanti kan lucu tuh deh.
2: Lucu.
1: Bang, kita sudah sekali supir singa 5 kali, nanti deh.
2: Aduh, makalat.
1: Tahu begitu, Ben jadi dimulih lah deh, dimulih nak. Gitu.
2: Sira nggak tahan lah, mulih lah. Sira nggak tahan, dimulih nih.
1: Mulih nih Ben mah menumpang. Oh, okay, ini undok deh, nggak numpang. Ini panah, memek do milu ke sitro nyenah. Gitu. Sing memek milu sing nih langsung jalan gitu dia. Orin nak dah dua nih nak ini dia nak sing nih dah dua nak mereron sawo gitu. Untuk unyu makin sandi geni to jam 3:30 deh, bu sore. Ini bu panah memek do milu, nah sing memek milu. Gitu. Men semuanya ngatah bin mulai nah memek numpang bin motor gisi 5 kali yang ditunin tadi ini dasar tali yang ditunin tadi bolan dasar gitu jadi karena uling tanggung dangin ngantar di jalan sitro masyarakat Banyaran mau jalan waktu ya. Deh dan tanpa sengaja ada bis bin teko deh ada mobilnya bis menek mah jadi itu menek sing ada sing nak nunan mah menek karena ya ada ngabeng sing menek
2: langsung menek
1: aja cara kerenek mah kok gitu itu lucu baru kejungah mah berpikir adi lagas gitu sampai mungkin gitu gitu deh gitu jumbol aja gitu gini di jadwal bu yang di semua merangi gitu nge kenyukin di maro tu di bobot tuon mah maro ngejuang pipis langsing kan di langsing paling ya bas liu nih bu gitu dan baksa waktu kayak tau siang kekelain nanti sih oke gitu ke dalam mbak Atin iya maka tak rezeki dan sertali ya nah gitu lah deh terus di wadu benar sabdu gelun mau jani tadi itu ni sing mbah mulih pa nang lemiji gitu nak mang lah ipa sing mbah mulih dari nah itulah penuh nostalgia bahas mungkin sih aja makayunan jero kakek nenek mah itu mungkin munggah seringin deduta menostalgia gila gila menostalgia kita dia Pak Yan Harbo gak pernah mancung pasti semua ketep-ketep yang ngalih itu pokoknya ngalih itu petulun kita jadi menek aja Pak Yan Pak Tut menek ampun mungkin Mbak Indira Mbak Deduta pamit deh
2: tinggi mah
1: Santi Om
2: Om Santi Om Hai guys, semua Mbak Indira sampun berbagi kisah bernostalgia. Akan Rai ngirai masa dekan dumun melalui bos dari Tapa Cangwali Niki nyarain Rai tetap setia RIM 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya

0: Barong jenis ini disebut juga barong panggung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
2: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya, Bli?
1: Bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa, kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Atas 6,4 MHz akan Rai Kantong Sarangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Muali dan Dutanya Rangin Niki ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Rai Muali Niki dari Duta Sanggra, semetan Senai Harsa Niki berbagi kisah nostalgianya bisa langsung di ring nomor 031-223361. Halo Om Swastiastu.
1: Aduh,
0: manisnya. Yeay, bule gale.
1: Betul lah gale ini deh.
0: Kan bule galau Niki.
1: Betul.
0: Betul kayak Niki.
1: Apa betul apa mencul?
0: Betul. Halo. Kan ada menggelembung.
1: Tidak
0: ada kekenang di situ. Tekan kau pergi sibuk lu. Kekenang di
1: ulung
0: lo galu nyen tekak nang isi deh. Iya, tekak isi kau jajak. Kaglot.
1: Main berjodoh nyen yang terdete. Bakat ya deh.
0: Iya, pasti bakat menek ye. Munggah pasti bakat nih.
1: Deh, ambil
0: gak terdete. Deh, udah enak nih ki, bu lo galu.
1: Galu nih ki. Enak, masih segar, masih marah, masih kantor sendiri tak. Marah sudah di kemang warga, santai, santai sendiri tak.
0: Oke, enten. Dunia dari utas sampun mirangan, bulu galuh, niki matembang, mau ke kawin, nantri nih ke.
1: Nih.
0: Tapi
1: nyerita
0: kan ini
1: deh.
0: Iya nyerita jani bulu galu. Wenten kisah nostalgia nih ki.
1: Nyerita ki ne sana yang dulu ya.
0: Iya ada.
1: Zaman yang dulu dari drama.
0: Ah jadi drama gong nih ki.
1: Drama sini langjain. Tengen diwang mau kerjo. Drama gitu.
0: Oke, enten. Ketika
1: muruk malam pas nanti nih mulai jam 6 muruk deh.
0: Jam 6 sore.
1: Nih, nanti jam bakso sumarosud muruk di Grio muruk deh.
0: Petang nih, weh.
1: Nih, yang anggone kene yang de.
0: Anggo napi lu galuh, anggo napi niki.
1: Aku anggone kene putri. Ambuwong anggo putri. Anggone kene yang Ilusari.
0: Ilusari, ge cocok bu lu galuh niki di Ilusari.
1: Enak di desa. Ayo lu gayu dan anggot banyak ya dan lu sari nah panjang ni nasi kan ada sedikit yang angin kejang yang di grill muruk yang pas di grill ni ke kenten ampun pas yang muruk antum mau keken migel ni ko kene antas di beli manjar ni ko ngadi enak ya dan
0: oh gladi ke gladi
1: Nih, ngadi di banyar muruk niko.
0: Iki?
1: Ampun, enak bin puan talangin niko. Di banyar. Nge, naik tanggung niko, na teguh niko, ngegel.
0: Oh,
1: iya. Ampun, tas mau payas, ampun, tiang di mau keken ngegel niko deh. Ngeroh tukang payas niko. Ampun nama payas yang ke tiang payasnya kami ini payas ketang yang kan tiang payas kan salon.
0: Baik payas
1: ini payas ampun tiang, ini kan mau payas tiang เก็บตังค์จังกินตังภาระไปหาฉันอีกคนนี่ครับมาป่ายักจังที่แองกาสาดยันมาอยากสมโมอาจารย์มาลำปิงอาจารย์ที่นี่งาสาดยันมาป่ายักเก็บตังค์
0: รำปิงไงรำปิงบุกันแล้วไงรำปิงตัวกิจิล
1: ยังแม่ชิมิกยังชิมิกยังสดต้มangga singa ketemu deh.
0: Iye, ditunggu ke, ulu galu ke.
1: Dedika.
0: Ah,
1: tanggal 3 ketemu sama ulu galu di studio.
0: Kan Bu Lodro mau karaoke nge, katanya nge.
1: Ya?
0: Bu Lodro mau Bu Lo Galuh mau karaoke nggih katanya. Reng ri. Eke tembangnya Bu Lo Galuh nih ke.
1: Mi tau tane.
0: Dini beli mengantosan.
1: Oh, ke teman nang di juta
0: ke. Ya becek nih ke tembangnya Bu Lo Galuh.

0: Itu masih ya kena siangnya dari jalan jalan ke Sibang entah kaden rumah berbaliknya apa ngadu susah nama aduh yang sing jual aduh beli tasing jual buat aje dah lak gerita dah kita
1: lak dah duta kamu lo galo takut bangun bunga kampil
0: ye main ada duta
1: ye boleh galo
0: Asing mau keluar paman si Widro mungah malu deh. Memang ni jalan turun benar deh.
1: Ingin ring buat mantra.
0: Deh, bilang malu jemput hati-hati ring perjalanan deh.
1: Ingin buat lu kalau sukses mah.
0: Deh, rahayu nyenat deh. Kan ini deh ngambil di ini yang sajen di Sibang di kepuh mah kalau ring gome.
1: Di kampun buat lu kalau.
0: Di kampun rumah lu kalau nangin nang itu di kepuh ada.
1: Sampun jaga dia itu lo galo. Ada lo galo setiga ingin dia.
0: Bagi saya petang dia kita petang bagi saya dia kita. Ade.
1: Ige.
0: Pangkat makin lo dia kita pangkulih mikro mungah ya deh.
1: Ige lo galo.
0: Sekarang dia ngalah dia kita ganteng bagus.
1: Ige lo galo cantik.
0: Santi,
1: deh, rahayu deh. Santi, ya, semua buat alias buat lo galuh sana cantik nih kengge. Sampai nyerangin deduta, ring wangin yang mangkir. Ingat yang rai, masanakan demun melebas duta pacang wali nih kini nyerangin rai tetap satu RM4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kisah Angin 24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sanda Mangkin Ring, acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Ya kan Rai, wawu sampun kali penelpon sane berbagi kisah nostalgia nyang ye. Wenten Mbah Indira sareng Bu Luh Galo. Ya kan Rai, muali niki Gede Duta sangre ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Rajang Wengi Gede
1: Duta.
0: Rajang
1: Wengi. Sira
0: yang tiang niki.
1: Gede.
0: Sira?
1: Bu Eka Sempidi.
0: Oh, Bu Eka Sempidi. Ye.
1: Tapi
0: gak terdi. Dedi tak enak nih ki Bu Eka.
1: Tapi tumben nih dang ngarengin Dedi nih.
0: Iya, tumben berjodoh nih ya.
1: Gara-gara metakon Gustan tadi.
0: Iya, bertakon brewo.
1: Aduh, ternyata ada duta gitu kena.
0: Pun apa nih Ibu Eka aja tiba-tiba keinget ajak brewok de duta nih.
1: Nah kayak nengor soalnya deh.
0: Oh, jangan sampai kebawa mimpi ya Bu Eka.
1: Pikiran itu kan segitu deh.
0: Oh,
1: nak cara kendaraan bersih gitu. Iya ternyata.
0: Brewokan.
1: Ternyata dan ternyata deh. Aduh deh, deh.
0: Iya Bu Eka.
1: Aneh, ngelah masih nostalgia cara lu galuh.
0: Ah, pun api nih ke.
1: Nelung cerita nelung galuh. Lu galuh nak ya ramping sini. Gilik lu galuh.
0: Iya, yen Bu Eka.
1: Tiang.
0: Patuh masih cenik gilik.
1: Cenik gilik.
0: Ramping.
1: Ini nostalgia tiang lain deh.
0: Ah, pun api nih ke pun api.
1: Kondangan nih cerita nih.
0: Kondangan, ye. Yeah.
1: Mudah-mudahan ada ngundang monitor nih kena pibu sirup.
0: Yes, tuh kakak.
1: Ke rumah kakak mancung.
0: Ah, masa?
1: Padahal tuh desanya pacet mancung kan pak.
0: Enggih.
1: Cuman tiang sing tahan lewat. Terus mendadak diundang.
0: Sira ngundang Pak Tut Mancung undang niki. Malah bempok niki Pak Tut Mancung anten. Macam mana Pak Tut?
1: Gitu aja kone kenah na deh.
0: Oh kenah na wenton niki.
1: Oh kenah na gitu kok kone. Dan dia yang undang gitu. Ampura patut. Apa gitu. Dan bosannya maro hari ini dia nada.
0: Oh iya.
1: Agat yang lah tukang ojek kone itu.
0: Wenton tukang atahin.
1: Nyak masih tukang ojek tiang
0: lah. Yeah.
1: Tahu-tahu tiang kan awangnya kadang tiang di kapal di sisi jalan gede ini deh. Ternyata jeng di tengah jok.
0: Jok celap-celap gitu.
1: Sampai pulak balik deh. Masa uling sempidi neke di panglan jam pitu. Uling jam 6 nanti jam pitu deh.
0: Adi jauh saja panglan di Bu Eka.
1: Menak sih nawang jalan, sih nawang rumah nih.
0: Oh, gitu.
1: Lewat di Pekan Tegah tengah jalan kan, boleh cari gitu deh.
0: Iya, cari mantan.
1: Boleh di tengah-tengah tuh. Bikin melipatan, man sih ngadol desa tepuk kan melipatan bikin ngelodang.
0: Iya.
1: Nah, opa nak tiang neng atas, ngitam masih. Anak si nawang rumah masih menjalan ke tiang
0: anak. Iya benar masih.
1: Lengah seleng mulu.
0: Benar masih si nawang rumah langsung menjalan.
1: Wow. Dia nak mulu si nawang deh sing tiang hijau soalnya.
0: Dan bang alamatnya ya Pak Tut Mancung.
1: Nah orangnya panggilan tiang yang gede bayu nawang panggilan. Nak ngabok kukul gede kukul kita kena. Mandi jangan dikukul nak dicari gento dengan do deso.
0: Dengan
1: do rumah sepuk di Biyen ngelodang tuh ngajo ngelod itu kan jae bo kanti peteng deh.
0: Bolak-balik itu kan.
1: Heeh. Tepuk pun nak kene tuh nak ngedik menek-menek anggambah.
0: Heeh,
1: yang pikir nak jawo kan tuh, kita sing bani metakon. Nih buat terus lengah nih.
0: Takut bertanya sesat di jalan nih.
1: Kan betul deh. Pikir ya nih takonin masih sing nawang gitu kena. Harus kena di dia. Kan dia mau terus ngopak penak tiang dengar tuh. Terus dia orang lengah. Tekannya masih agak sabar masih di kena tuh. Begitu telpon bu tuan rumah. Di rumah nih Pak Tut. Gitu. Bona tadi jane biyen balik takonin. Heeh. Menaga sing nang. Sing nang tong. Di jaman ora. Dicari-cari nih Pak Tut. Dicari ninjo gitu ya ninjoin orang. Akhirnya terus coba terus nang kaca gitu kan ya Pak Tut.
0: Heeh.
1: Bu nang kaca bo lantang aja cari tuh. Kok sing ada rumah dek, sing ada rumah kita gak pernah tiang. Mana menjalankan teman sing ada ya ben boleh. Akhirnya tekan mentok di tanggung jalan itu deh.
0: Oh paling ujung gendang ya paling ujung.
1: Oh bien telepon itu. Pak Tut yang di jone nanti Pak Tut gini. Biennya mau takut. Bah di jone bien gitu ya. Bunyi muka puro ada nih Pak Tut gitu. Akhirnya tekan. Ko dane patut mancing.
0: Oh, payu dijemput di Kibu Eka.
1: Aduh, dijo paling itu dijo kadang gak tau dia masih. Aduh, semoga aja nenek Lealis masih monitor nih.
0: Iya, suka kan masih monitor nih Kibu patut mancing.
1: Aduh, gitu lengah masih nawang jalan masih berjalan masih deh.
0: Dan lengah ada nih Kibu Eka, kurang persiapan. Harusnya takenan malu. Pak Tut mancung. Pak Tut serlok dong kentang.
1: Apa serlok dong? Gontotan banyak mau pikir. Pikir yang sisi-sisi jalan itu deh.
0: Iya.
1: Kayak di Tegal Sap tuh di Basang Tamiang. Kan sisi jalan tuh. Kadang nak gitu. Aduh joh, yang joh saja. Bisa ada di tengah.
0: Aduh,
1: yang undang dia mendadak masih.
0: Saya nggak kedek Pak Tut mancung ya.
1: Kedek bu, terus bilang tepuk Pak Tut mancung kalau orang tuan, terus enggak kedek. Nyer orang itu pasti kedek, masa akan di kapal sing nawang gitu bu anak. Aduh, nah nostalgia masih ada tadi.
0: Iya nostalgia di kamu.
1: Dia melangin deh, jago ya lu galunya deh.
0: Iki ada nanti tiang ya lagi.
1: Menda lewat itu pasti diantos di tu dan dingin tu deh.
0: Astaga kagetan. Nah orang
1: buruh lu galuh.
0: Buruh galuh kau dah takut aja petang kau ne.
1: Jangan mencak lu galuhnya. Ye deh, semua deh, kok boleh kenarengin deh.
0: Ye semua bu Eka.
1: Ye boleh jebat sudah lo sandarik margi, mantas selamat orang puri deh.
0: Ye semua.
1: Semua deh, yang pamit. Santi. Santi Om.
0: Om Santi Om. Suksemo Bu Eka sampunya kangen di utara yang ingin makin. Benjang di ring tanggal 3 kan uning Bu Eka nge jalan ke Perempat nge Eri dan Pasar nge kan uning sampun nge. Pangten paling ya jalan ya. Paling di utara kalian hijau Bu Eka dikinan. Ayo kan Rai, dibanding sepun galah Niki, duduk matok semua Niki, wajang akan Rai, sana sampun munggah lan nyolak-nyolak ye. Ingat kan Rai, acara bernostalgia sana mangkin puputan deduta suk semua sarang sami melebos deduta macam wali nyarang nakan Rai tetap satu hari 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawit.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari tiga helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. Tiga helai alang-alang ini diikat bersama tiga jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari satu tangkai alang-alang ke kanan dan dua tangkai ke kiri, serta satu tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan satu tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggi. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusus.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Suara budaya Bali.

silakan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten Celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya meyatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cara merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol Dunas Amarta Sanciwani, Kabiyu Dayaan, Dunas Sifat Kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol Dunas Amarta Kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, Dunas Amarta Kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuktuul. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, Dunas Amarta Pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, Dunas Amarta Maha Amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

Om Swastiastu, Om Igenam Astu, Namo Sidam Rajang Rakalan Rai. Selamat pagi kembali nggih utawi mewali nyerengin ring radio kesayangan Druine Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Pemekasiannya ring frekuensi 106,4 MHz lan AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali ya. Rasa ngayu bahagia mana titia mau nyerengin ring ambare rahina Buddha kali September war sekali tali 6 likur nggih nyerengin sementan sami sane mentering puri jero griya soang-soang. Mogi-mogi rakalan rai gatrenya ne kena niki rakalan rai nggih rahayu jagat sedaginya ne talar puniki rahajang mawali nyalanang sodarma mogi margi antar tur labda karya. Talar selamat menjalankan azan subuh bagi umat Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya pada pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin.

Ingin akalan Rai, sani nyaring sepantan suami ringgala jam 5 mangkin, kantos jam dasa semang, wentan gongge sintiange, ring pro 4 RRI dan pasar, niki mengudara ngawit ringgala mangkin, kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah. Duros puniki mawali nyaringin mengkudang-kudang acara ring programa budaya RRI dan pasar. Talar gongnya sobi yang dumun, rakelan rai indik dan acara nge, ringgala jam mangkin, kantos jam 6 semang mali jebos, wentan rahajeng Bali, siaran Surya Puja, lan temang-temang Bali Rohani Hindu. Turinggala jam 6, nge, rakelan rai wentan undungan Puja Trisandia, majeng ring umat Hindu Sudarma, sana wentan ring sejebak Bali. Wosan Puja Trisandia, ringgala jam 6 lintang, kantos jam setengah pitu, kirang langkungnya nge, wentan acara rahajeng Bali, siaran galang kangen nge. Turinggala jam setengah pitu lintang, kantos jam itu wentan acara Rahajeng Bali muatang informasi ini perakiraan cuaca lan tembang-tembang Bali. Turinggala jam pitu kantos jam sia wentan acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali galahnya ne mablik bak sareng kesempatan saming ya. Ringgala jam sia kantos jam dasa wentan acara Rahajeng Bali pabelibagan komunitas kesarengin LBH Apik. Turinggala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Talar akalan rai siaran ring rai nemangkin dadas talar sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI digital. Sana sama dadas kepulih keunduh ring Play Store utawi App Store sana mentar ring HP utawi gawai ide dani sarang saming ya. Tur akalan rai dadas pirengang ring streaming rri.co.id. Sana mangkin rakalan rai keatur tembang Bali Rohani Hindu ya. Jarengin sepetan sami sana sampun ngawit beraktivitas. Tur niki rasa bersyukur dipanjatkan ya rakalan rai. Karena niki sampun boleh berkumpul bersama keluarga, kembali membuka lembaran kedua di bulan September mangkin nggih rakelan rai, tur pasti kenyane keijen kesempatan ngerara pengupa jiwa nggih. Nyambilang malah jebol susan tembang Bali Rohani Hindu, niki wentan siaran Surya Puja nggih ngemawasang ini bermimpi besar tanpa terbentur adat dan budaya menurut pandangan agama Hindu, kesarangin Oka Megayasa. Niki katur tembang Bali Rohani Hindu dumun nggih rakelan rai tetap menikirin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ting eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Imade Okamegayasa, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Dalam kesempatan yang penuh makna ini, saya ingin membahas sesuatu yang menjadi pergulatan banyak orang Bali, terutama generasi muda dan profesional yang sedang menata masa depan mereka. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bermimpi besar tanpa terbentur adat dan budaya dalam perspektif agama Hindu. Tema ini tidak hanya relevan, tetapi juga penting untuk membuka wawasan bahwa adat, budaya, dan agama Hindu bukanlah hambatan dalam menjalani kehidupan modern, melainkan fondasi yang justru dapat memperkuat langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Kemajuan zaman, perkembangan teknologi, dan dinamika global membuat banyak anak muda Bali memiliki mimpi-mimpi baru. Ada yang ingin bekerja ke luar negeri, bekerja di perusahaan internasional, menjadi peneliti, profesional digital, dan banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya di tingkat nasional. Namun sering sekali muncul perasaan takut. Takut dianggap meninggalkan adat, takut meninggalkan tradisi, takut dianggap tidak menghormati leluhur, atau bahkan takut dianggap terlalu modern dan dikhawatirkan langkah besarnya dianggap tidak sesuai dengan agama Hindu ataupun budaya di Bali. Tidak sedikit juga yang ragu melangkah karena tekanan sosial seperti komentar di lingkungan yang kadang membuat mental menjadi rendah sebelum berjuang. Padahal jika kita melihat dari sudut pandang agama Hindu, manusia justru diperintahkan atau diberikan kemampuan untuk berkembang. Dalam ajaran Catur Purusarta disebutkan 4 tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Ini berarti bahwa mencari arta atau kesejahteraan dalam bentuk karir atau kemajuan hidup merupakan sebuah tujuan suci manusia, sama sucinya dengan memenuhi Dharma. Demikian juga dengan Kama atau keinginan dalam bentuk kreativitas merupakan unsur alami yang harus diolah agar menjadi kekuatan yang positif. Ajaran ini memberi pesan penting bahwa setiap manusia berhak bermimpi besar, berhak berjuang, dan berhak menata masa depan setinggi yang ia mampu capai. Yang tidak boleh adalah mencapai arta dan kama tanpa dilandaskan dengan ajaran Dharma. Dengan kata lain, besar cita-citanya tidak masalah. Yang penting adalah jalan Dharmanya tetap dilaksanakan. Agama Hindu juga menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki swabhava dan swadharma atau kewajiban hidup yang sesuai bakat dan jalannya masing-masing. Artinya tidak semua orang harus menjalani hal yang sama. Ada yang dharmanya sebagai petani, guru, seniman, pengusaha, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang harus ia laksanakan. Ketika seseorang memiliki bakat tertentu dan mengembangkannya menjadi karya besar, itu bukan hanya diperbolehkan, tetapi merupakan perjalanan spiritualnya. Jadi ketika seorang anak muda di Bali ingin menjadi desainer internasional, menjadi pendeta pemangku yang modern, yang berbicara di forum global, itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan adat. Justru itu adalah swadharmanya, peran yang ditetapkan oleh karma kelahiran, bakat, dan perjalanan hidupnya. Dalam konteks kita di Bali, kita hidup dalam masyarakat adat yang sangat kuat, lengkap dengan kewajiban ngayah, ayahan desa, upacara adat, struktur banjar, dan kewajiban terhadap keluarga besar. Banyak yang kemudian merasa bahwa adat seolah-olah menjadi tembok yang membatasi gerak kita. Namun sesungguhnya, kalau kita memahami secara mendalam, adat tidak pernah dirancang untuk membatasi manusia. Adat dibuat untuk menjaga harmoni,
menyatukan masyarakat dan menciptakan sistem sosial yang rukun. Kesalahpahaman muncul karena kita sering melihat adat sebagai aturan yang kaku. Padahal sesungguhnya adat selalu berkembang mengikuti zaman. Lihat saja bagaimana desa adat kini menggunakan teknologi digital, menggunakan sistem administrasi modern, menerima perubahan bentuk upacara yang lebih efisien, bahkan menerima kontribusi ngayah melalui pikiran, tenaga yang tidak langsung atau kontribusi finansial bagi mereka yang bekerja jauh dari desa. Bali adalah contoh nyata bagaimana budaya bisa berkembang tanpa kehilangan jati diri. Para seniman Bali, seperti pencipta tari kecak, hingga seniman modern seperti anak-anak muda Bali yang aktif di dunia internasional menunjukkan bahwa menjadi orang besar tidaklah bertentangan dengan adat dan juga agama, selama nilai-nilai dasar tetap dijaga. Orang Bali yang mampu sukses di luar negeri tetap pulang ketika ada kesempatan, membantu keluarga, berkontribusi pada upacara, dan tidak kehilangan identitasnya sebagai orang Hindu di Bali. Ini membuktikan bahwa adat bukanlah penghalang, tetapi akar yang membuat kita tetap tegak meskipun berada di tanah yang berbeda.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: acara yang dilaksanakan untuk menyambut perhitungan perputaran tahun Saka Sasatuan dan puluhan mulai menjadi angka 1. Karya agung terbesar di Bali ini dalam Rudra Tatwa disebutkan ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya agar keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit sebagai aplikasi dari filosofi Trihita Karana. Dalam perayaannya di Pura Agung Besake, Ekadasa Rudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali, manakala angka satuan dan puluhan tahun Saka mencapai angka 0. Disebut pula Rahwindu Tengah Windu. Rangkaian atau dudonan prosesi Taur Agung Ekadasa Rudra dilaksanakan dengan berpedoman pada sumber sastra yang ada disertai berbagai kajian para sulingge terhadap tata laksana yatnya Taur. Pelaksanaan upacara diawali dengan matur piyuning, nuwasen karya, nuwur tirta, melasti hingga puncak karya agung. Upacara mempedagingan. Upacara mempedagingan dilaksanakan setelah bangunan suci atau pemerajan atau pura selesai dibangun. Upacara ini amat penting untuk bangunan suci karena tanpa upacara mempedagingan, bangunan tersebut atau pelinggi itu bukanlah rumah dewa atau dewa graha, melainkan rumah setan atau paisaja graha. Pedagingan juga disebut dengan mulang pancadatu atau lima logam mulia seperti pripih perak atau warna putih sebagai lambang dewa Isiwara, pripih tembaga atau warna merah sebagai lambang dewa Brahma, pripih emas atau warna kuning sebagai lambang dewa Mahadewa, pripih besi atau warna hitam sebagai lambang dewa Wisnu, dan permata atau suase atau pancawarna sebagai lambang dewa Siwa. Fungsi upacara pepedagingan adalah menyucikan bangunan atau pelingge atau pemerajan atau pura dalam tingkat lanjut agar para dewa atau panca brahma dewata berkenan bersinggasana pada pelingge tersebut. Setelah pelingge diisi dengan pedagingan, para dewa dilinggakan atau dewa pratista, barulah bangunan itu kemudian digunakan sebagai media sembahyang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dalam agama Hindu juga dikenal ajaran Trikona, yaitu Utpatti, Stiti, dan Palina, yaitu lahir, bertahan, dan juga berubah. Ini menunjukkan bahwa perubahan adalah bagian natural dari kehidupan. Adat yang tidak berubah justru akan kehilangan relevansinya saat ini. Karena itulah budaya Bali di masa kini bukanlah budaya yang sama persis seperti 100 tahun yang lalu. Bentuk upacara sudah berubah, ngaya sudah berubah, konsep gotong royong berubah, dan penyesuaian terjadi secara alami. Maka mimpi besar generasi muda Bali bukan sebuah ancaman, melainkan bagian dari siklus perubahan yang membuat budaya Bali tetap hidup dan juga bertahan. Tantangan besar dalam mengejar mimpi besar justru datang dari tekanan sosial, seperti komentar-komentar negatif dari orang-orang di sekitar. Padahal jika kita kembali pada ajaran agama Hindu, setiap manusia harus menjalankan karma yoganya, yaitu bekerja dengan tulus tanpa terikat pada penilaian orang lain. Krishna dalam Bhagavad Gita mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berhenti bergerak. Ia harus bekerja karena itulah jalan untuk memuliakan hidupnya. Maka tekanan sosial bukan alasan untuk menghentikan mimpi. Selama yang dilakukan masih dalam jalur dharma, maka Desa Nyawi Dewasa tentunya merestui perjalanan kita. Keseimbangan adalah jalan atau kuncinya. Trita Karana juga mengajarkan harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, bahkan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan sesama di Bali diwujudkan melalui adat. Tetapi hubungan itu harus 100% dibagi dengan semua orang. Anak-anak muda yang bekerja di luar negeri tidak bisa tentunya ngayah setiap minggunya, tetapi ia bisa berkontribusi dalam bentuk lain. Seperti halnya seorang perantau yang tinggal di luar Bali. Mungkin tidak bisa hadir setiap kali ada upacara, tetapi ia bisa membantu keluarga dengan dukungan finansial ataupun tenaga ketika pulang ke rumahnya. Dan itu pun tetap dianggap sebagai bentuk ngayah. Jadi jangan merasa bahwa kita hadir harus secara fisik setiap saat untuk bisa disebut taat dengan adat ataupun taat dengan agama. Yang penting adalah sikap hormat, komunikasi yang terbuka, dan kontribusi sesuai dengan kemampuan. Generasi Bali saat ini adalah generasi yang hidup pada masa ketika dunia semakin saling terhubung. Tangisan bayi di Bali hari ini lahir dengan kompetensi global yang jauh lebih ketat dibandingkan masa orang tua kita zaman dulu. Maka bermimpi besar bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. Jika anak-anak di Bali tidak berani bermimpi besar, maka kita akan tertinggal. Jika kita tidak berani melangkah keluar dari zona nyaman, maka kita hanya menjadi penonton di era globalisasi. Umat Hindu di Bali membutuhkan anak muda yang cerdas, spiritual, kreatif, modern, sekaligus berakar kuat pada agamanya sendiri. Ketika seseorang sukses, adat justru menjadi semakin kuat. Seseorang yang berhasil secara ekonomi mampu membantu, contohnya seperti pembangunan pura, mendukung kegiatan banjar, meningkatkan pendidikan keluarga, dan menjadi contoh bahwa kemajuan tidak harus melupakan di mana ia berasal. Justru semakin tinggi seseorang terbang, semakin kuat ia harus menjaga akar agar tidak terlupakan. Itulah bentuk spiritualitas khususnya di Bali. Kita bukan masyarakat yang meninggalkan budaya demi modernitas. Kita adalah masyarakat yang membawa budaya dan juga agama sebagai identitas dalam perjalanan yang lebih modern. Untuk itu, para pendengar RRI Denpasar, saya ingin menegaskan bahwa bermimpi besar bukanlah bentuk pelanggaran terhadap agama maupun adat dan budaya. Mimpi besar adalah bagian dari dharma generasi ini. Kita diberi anugerah hidup bukan untuk stagnan atau stuck pada titik tertentu, tetapi tentunya untuk berkembang. Kita diberi pikiran yang tajam, kemampuan belajar, teknologi yang maju, dan peluang yang luas agar hidup bisa lebih berarti. Impian besar yang diwujudkan dengan jalan dharma akan membawa kemajuan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, desa, Bali, agama, dan umat manusia secara keseluruhan.
pendengar RRI Denpasar sekalian, akhirnya marilah kita tanamkan dalam diri bahwa adat bukan batas, budaya bukan beban, dan agama bukan menghalang. Semuanya adalah fondasi yang membuat lengkap kita lebih kuat. Bermimpilah besar, melangkah jauh, jadilah manusia yang terbaik, dan selalu kembalilah pada jalan Dharma. Karena orang Bali sejati bukan yang tidak pergi, tetapi yang ketika ia pergi, ia tetap kembali membawa cahaya untuk keluarga, masyarakat, dan juga leluhurnya. Akhir kata, mari kita tutup dengan mengaturkan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Ingira kalian terakhir perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sana mangkin sampun mati lardu menering acara Rahajang Bali, siaran surya pujalan tembang-tembang Bali rohani Hindu nge. Bagi-bagi napi sana sampun kepelihar ing acara siaran surya puja, bermanfaat sama ni mangkin. Talar puniki tembang-tembang Bali rohani Hindu, mengkudang-kudang sampun, gongek Sintia putarkan. Bagi-bagi menambah kedamaian hati nge. Bataki-taki jagi nyalan pemuspan teringgala jam 6 semua meliji bos, puja Trisandia, majang ri umat Hindu sederma. Sana mantan ring sejebak Bali.

berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu ngewah kesenengan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike kebos jatmo sanik ngedoh saking margi kepadutan.

Снежки, арутроски, уруса, арьяки, арпитон.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apa-apa.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inge, selamat pagi. Rakalan Rai mulai nyerengin gongnya Cynthia. Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, Rahina Anggara, kali September, war sekali tali 6 liku. Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Raji kemarin yang puja terisan ya, mau nyari umat inu sederma, sana mentar ngesibak Bali, mogi setata kena lan rahayu rahajang, dan ntar kekirang pun apapun api, talar seluwin sederma, suagina Rakalan Rai, margi antar tur lap dekar ya. Rakalan Rai, sana mangken, mawali nyari ring acara Rahajang Bali wenten siaran galangkangin bobotnya nih kirang langkung setengah pitu malah jebos nge niki ring acara siaran galangkangin Rakalan Rai ngemosang indik selalu bersyukur niki nge Rakalan Rai sapun api daging bebosan ring acara siaran galangkangin durus sarang-sarang pirengang.

0: kijau kaden laku kali kene bo hilang tu. Meh lah tu basang sedek ko mak ngajeng. Kene gana dar nasi tu pe. Be aduh be semujan nang. Aduh me mesti be sing tuyo ne. Aloh. Aduh. Kene gana dar nasi tu tanggal bo ayah. Di kantong mesti pes nuda so tali. Apo ya genep kepidan ya genep tadi kene hidup padina aduh ajen bo megai terus bilang semang majalan megai sanyo mare teko dikengken peteng mare mulih nu masih kuang hidup apo dijok aden kuang ragone aduh ingo hati jak pelagat kene gen nadar nasi
1: tuh
0: Enge Om Swastiastu je.
1: Om Swastiastu.
0: Ngajang numun. Nek enggak sarap numun dek.
1: Nah anung tuh sarapan.
0: Nek niki cenyak tuh kene kan ajang-ajang nasi amat sebat ati je. Ne oh be pinang. Taluh mo goreng.
1: Meme. Mesti sambal gatu semangat.
0: Ngapi akan. Terus kene tiap hari kene bisa nek tensin ki je.
1: Beratu agar tuh.
0: Napi agak ni buat kan kene ajang-ajang itu nak atau ya nak nelayan ajang beguling ayam bakar ni ragu terus kene bepinang begerang
1: meme tuh jadi bengong tiang ningahan rawat tu eh
0: napi uang nak mulu jati
1: kene namone sebuah ngapen bogo sebuah donasi sebuah misi be apa orang san
0: be aloh
1: taloh agak bersyukur tuh
0: napi neman syukur namone ajang ne
1: agak beriap tuh eh ada taloh ada nasi ada pinang. Nah lihat tu neng karuanan doman gitu semangan.
0: Oh, maksud dia nak?
1: Ada masih ni bisa gaul tu neng man kau gitu tu neng ada nasi.
0: Oh kentan mejak dia.
1: Zagat ada neng tu.
0: Mejak me saja na. Aduh, kentan nak projek di ngelah tadi pesang ya neng.
1: Misi satu neng pang adi apne donasi misi mah buruh ye malung aleh pang man
0: merah tu jak ye nih ah sajan ke das ke entung nasi
1: to diingat yang san meme pertali nang di kantong
0: apa das jaktin kita setali kan nu kari tu
1: jengkar bade kan tu
0: nggih
1: agat nu peseda setali we nyidar go pesu yen sing man meli lengis a liter atengau kan beli sing nyandang kan itu.
0: Agat
1: dah dene.
0: Agat ada pes dasar tali yang terang terang kalau kita mau kuli. Jadi nyambung hidup banyak terang hidang. Agat. Kena nak balik nak ada kan agat
1: ni. Agat bersyukur. Nang orang kita agat tau kata. Tu ada nih agak bersyukur.
0: Yang agak nikang agat berarti. Bersyukur.
1: Yang perlu saya nang bersyukur. Itu tak usah diucapkan agak orang. Agat teko. Agat nyidang.
0: Agat ulung kan ten kanti bread lah.
1: Bersyukur ada.
0: Di breadnya agat ten keras kan kanti long. Meh, agat mesti.
1: Di bolongnya agat
0: ten mati. Jati. Oh, ini kok artinya bersyukur kan?
1: Benar. Iya ini ragonya matulihan menek. Liu adone dur.
0: Iya jakti yang rago memanding-manding rago ajak ne duren kan. Nak suge kat ngom manding nak ngajang di restoran.
1: Liu
0: ngajang beguling
1: ngomnen ben liu nado.
0: Kan bisa meh tegas saja.
1: Iya rago motolehan tuun. Ben liu mesti ada beten rago.
0: Nggih jakti. Jakti wenda nak ni memetan ngajang-ngajang ketelon bisa ngajang jakti ya jakti. Kewalau ya ian rago toleh tuun kan terus no bayu mukanya ji. Basan pah rago bagat ni terus.
1: Gitu sebagai rago bersyukur. Rago di posisi rago jani.
0: Nih artinya menek tuun harus toleh masih. Senyak masih menek toleh kapa-kapa tuun. Yang menek toleh pangadong yang semangat rago jakti ya. Ya nak mersugeh cingang, wah yo ngidang, aku harus ngidang. Gae selak dadin ojak. Yen tuan toleh, Ya Rago bersyukur bahwa Rago pun ngidang mone mungkin.
1: Benar.
0: Ya nae weekend tanda di. Ulian ajang taluh mau goreng iki ngidang man Rago anu pencerahan. Aduh.
1: Nah gitu anggon imbo sih gitu tuh. Anggon ngederen Bayu ni Rago yo nih.
0: Nggih.
1: Ane mulo sesai ngerasang kuangan.
0: Nggih. Ternyata ji nak kuangin Rago jadi terus mungkin jangan lah.
1: Benar.
0: Pasti kuang ngelapis 500 tali kuang.
1: Kuang. Sujatene sing taen cukup nandang kuang sai-sai dijotuk nang rasa nge. Cukup.
0: Sing taen genep ban gitu.
1: Benar.
0: Ya pasti stato kuangan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Yang mulut tuwok ngkayo nanti.
1: Benar.
0: Dot kene, dot ketu. Yang mengelah betaluh dot meli nelungan. Beguling, kapa-kapa, pangmesin nang lawar.
1: Yang jani kan ada nih zaman kekinian tuh.
0: Zaman kekinian. Modern.
1: Sing modern.
0: Tapi?
1: Kekinian. Oh.
0: Engkian kekinian.
1: Apanya dia ada hari ini itu zaman Rago.
0: Oh, yang ada hari ini.
1: Oh, itu kekinian misalnya. Oh. Nasi selo ada di apa? Nah, kekinian Rago.
0: Oke. Kemau laku ini. Oh, apa ya ada di apa Rago Niko? Weh, Niko syukuri itu kan
1: ya. Benar.
0: Okay. Yang lebihan ya Rago lah, lebihan syukur.
1: Itu kini Rago.
0: Oke, tentu zaman kekinian.
1: Okay. Menikmati hari ini. Mensyukuri apa yang kita dapat hari ini.
0: Niko okay. Bakal di pernikahan wau agak atau Rago. Malah amonian makin tuh.
1: Benar.
0: Padang kena nih mekentel ya kadi nikang jiwa kari mau buruh malu nyep jam loras pang mau mani hasil bede mau yang sedang beli nasi besembangan uli boja ya nadi ban unjuk rasa cacing ya unjuk rasa cacing megai ambil kan ya
1: dia nah ada raos suko duko laro pati
0: suko
1: bagio liang duko
0: sebat
1: laro
0: sangsaro
1: apa buen mati
0: empat niko bekal Rago
1: dalam satu waktu tentu.
0: Oh dalam satu dalam saat ini
1: oh tapi Rago pas di suko aja nih
0: ada skandal
1: nah. Nah dalam satu waktu bisa di tempat yang lain di jam yang sama hari ini tidak suka yo bisa sebat nae.
0: Oh, kenten ada ya?
1: Ben di tempat yang lain, di dajanan misalnya.
0: Duko, ya.
1: Pada hari ini.
0: Laro, ya. Ben jauh, dek.
1: Bisa, pasti. Dengan hari yang sama ini, dengan hari yang sama ini. Makanya, Rago bersyukur, ngidang Rago.
0: Di suko. Nak, pat bekal ini, kok nak telu sebat, nih, kok nggak? Besik kan, demen ini, kok suko, kan, sih. Laro, duko. Pati itu konyang sebat.
1: Jadi badengan ya nih.
0: Badengan, engkau kan badeng?
1: Konyang sukon.
0: Ada sekian kan? Engkau cara aneh
1: kan? Suko, sebuah suko sekan.
0: Ah.
1: duko jek demenan duko tuh asal makan kau mau timpal
0: engkau caranya demenan duko tuh jek anu asalnya keluar
1: kali jani rago percaya tekening karma palo karma rago mulu harus jani rugi
0: harus nyalaan niko harus
1: rugi ya kengken demenan jek anak mulu rago agama yang hutang rago yo
0: niko angin anu bayu panggedean bayu nge ya nak mulu gantin rago itu tanda di bang ledeng oke
1: nah sakit mulu karmo rago sakit jani nah demon ati kebayah jani kiang ne ya sing ben sakit tuh
0: gitu yang pun anu dasang di pati dasang
1: di pati kan betul
0: oh pati nak mulu ya monto ya
1: tuh ati kan sukor ada ne konyang
0: oh
1: tidak terbebani rago kento
0: bayang kento hidup santai san hidup mau kejang demonangnya

0: sangat sulit didapati.
1: Oh, gitu.
0: Nggih. Risak kowe sing sarwa bawa, manusa juga ya pinih utama.
1: Wis dari sekancane hidup manusa sane paling utama dari manusa
0: gitu, wawasan itu.
1: Oh, artinya ulian rago niko manusa niko ngidang rago memperbaiki diri.
0: Ini ngidang ulungan dengan awak nih saking sengsara.
1: Sengsara memperbaiki karma.
0: Benar. Wih, bisa kede, bisa ngeling.
1: Oh, yang buron tan bisa.
0: Ngelengken tuh bang.
1: Oh, ngelengken ya.
0: Ya penyinga nih, ya mata nih.
1: Nyak bentik kan punya kayu tan be ngeleng ya mesin.
0: Nah kita itu apa sih? Tuh angkat irago.
1: Eh, lah pun nasib.
0: Ya, kan?
1: Oh, lah, lah, ajang nasi mah, ajang betalo kan sih, ya lagi sih,
0: agat.
1: Nggih, sik semua iki ampun ngantos niki sak ampun ya kenten.
0: Ya gak wong dia ngatah ngantosan bang lah to maro aja jan pesu.
1: Oh, nggih, pokoke nggih ampun nek yang mak piringe pun langsung ya semua margi.

0: كتير. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
2: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
1: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
2: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
1: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
2: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi Rakalan Rai, nyerengin ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sama Matilari acara siaran Galang Kangin, selalu bersyukur. Inge, ring acara di Wawu, mau pakai link majeng semotan suami, harus tetap bersyukur. Napi sane kepulih mangkin, didapat mangkin, terus sane ke jalanang mangkin nih kismaton. Inge. Rahayu niki semoton titian serang sami Rakalan Rai mawali nyerengin gongge Sintia ring abare Rahina Anggara kali September war sekali talina melikor ngiring acara Rahajang Bali muatang informasi indik prakiraan cuaca dumun lan tembang-tembang Bali. Rakalan Rai niki sampun keatur kali tembang nika mungkah wau ring acara Rahajang Bali nge sani mangkin durus ke angin galahnya nih semeni mangkin angin menghirup udara segar nge Rakalan Rai sampunang niki terburu-buru mak gaginan, ngambil gaginan, nge, berikan ruang dan waktu untuk tubuh, nge, untuk bernafas kembali, kenten, nge, setelah, nge, berjam-jam, niki istirahat, mungkin perkenalkan kembali tubuh iraga serang sami, nge, dengan kegiatan-kegiatan sederhana, ringan, dumun, nge, sedurung, mali jebo sampun ngawit kegiatan sani berat-berat, nge, talar puniki Rakalan Rai sedurung Rakalan Rai berkegiatan, nge, Bangda Uning Dumun, indek cuaca ring sejebak Bali, Rahina, Rahina Buddha, mungkin ampuran niki semeton, gue nggak nak kanton eling Rahina Anggara, mantan nge, mungkin Rahina Buddha kali September war sekali talina melikor nge, niki diprediksikan Rakalan Rai ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem lan Kabupaten Buleleng cerah ke mantan nge. Talar wenten Kabupaten Bangli niki diprediksikan berawan nge. Talar wenten Kota Denpasar cerah berawan. Ring studio perempat RRI Denpasar makin terpantau asengkara sampun cerah niki Rakalan Rai nge. Nikilah kesempatan Rakalan Rai untuk beraktivitas nge semaksimal mungkin di luar ruangan karena niki cuacanya nih terpantau mendukung kesempatan sami nge. Talar puniki reng margi astengkara alon-alon kemantan tenkeni macet nge Rakalan Rai utamakan keselamatan talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Sane kantun bersih-bersih motor, mobil, minap nikinge jagi kegena makarya nyambilang mirangang perompat rahayu nyalana aktivitas taler cek surat mengemudi nge sekali SIM, STNK, lan KTP. Di kedumun semotan titian serang sami informasi ini perakiraan cuaca gongge sinar kutip saking bmkg.go.id. Selamat beraktivitas mulai jepas gongge baca malbik bak sarang semotan suami ringgala jam pitu lintang kantos jam sia sama. Niki samun menton nyarengin Pak Tut Murda ya widangan celuk Sukawati niki nge suksema Pak Tut sampun nyarengin gongge sindra samane mangkin talan sampun berhasil puniki nge sapa-sapa ring WhatsApp Pro 4 sane anyar ringe WhatsApp Pro 4 sane anyar Rakalan Rai dados kecatet dumun ring 0895703245505 mali apisan WhatsApp Pro 4 sane anyar 0895703245505 nge. Negadumun Rakalan Rai tetap menikiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Selamat pagi, rekanan Rai Gongga Sintia mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekanan Rai selingi waktu di pagi hari ini King, ya rekanan Rai berkumpul bersama keluarga, salah satunya ini kegiatan inggian punike untuk meningkatkan energi fisik, penguatan hubungan emosional, talar punikingi kesiapan mental untuk menjalani aktivitas harian dengan makan bersama keluarga di pagi hari ini. Jadi manfaatnya nih selain memang untuk emosional, untuk manfaat fisik nggih, dari manfaat sang anak pun nggih rakalan Rai mencontoh perilaku. Jadi anak meniru orang tua, nggih rakalan Rai memilih makanan sehat dan mempraktikkan sopan santun saat makan. Dan lebih fokus niki nggih kepada keluarga dumun sebelum niki mencar nggih rakalan Rai untuk beraktivitas, berkegiatan masing-masing niki nggih. Dan tentunya sang anak lebih fokus untuk menjalani nggih kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga lebih siap dan bersemangat. Ingin rakalan Rai dipraktekkan nih nggih, tidak bisa setiap hari dan kenapi seminggu berapa kali bisa direncanakan bersama keluarga tercinta nggih. Dekirmun rakalan Rai mesanakan dumun malah jepas gung ilantrang male ring acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang-tembang Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Produksi pangan perlu disesuaikan dengan kondisi musim melalui pengaturan pola tanam dan pemilihan komoditas. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis pangan termasuk beras. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Ketut Suwamba mengatakan diversifikasi perlu dilakukan dari sisi konsumsi dan produksi pangan. Selain produksi, kepastian pasar menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan rantai pertanian dari hulu hingga hilir. Petani membutuhkan akses pasar agar hasil pertanian dapat terserap secara optimal. Ketua Petani Muda Keren, Anak Agung Gede Agung Weda Tama mengatakan, akses pasar masih menjadi tantangan bagi petani. Keberagaman produksi dan kepastian akses pasar diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pangan dari hulu hingga hilir. Penguatan kelembagaan dan kolaborasi juga diperlukan untuk mendukung petani meningkatkan keberlanjutan produksi pangan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: Suara budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakalan Rai, Kanton Sarang Titian Gongge, Sintia, Ri FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rahajeng Bali muatang informasi dan teman-teman Bali, kantor nyaringin sempatan sami ringgalah mangkin, kantos jam sia semang, ya Rakalan Rai. Ring ambara pastikannya neng eh malah jebos membelik bag serak semeton sami ring pesawat telepon 0361223361 ring Facebook program budaya RRI Denpasar gongge sampun update status taler puniki ring WhatsApp perempat sani anyar ring 0895703245505 malah pisan 0895703245505. Ngemosang ini bantang budaya mengenal segudang fungsi batok kelapa nih guys sematon gih dadosnya nih fungsi batok kelapa ya nih ring pokobon rakelan re angin napi ke mantan gih karena kalau kita bahas nih kedumun guys sematon sami orang-orang zaman terdahulu niki memanfaatkan batok kelapa karena dilihat kentan gih karakteristik bahan yang unggul saneka pertama batok kelapa niki madue struktur sanekoko sehingga tidak mudah pecah saat digunakan sebagai wadah atau alat kerja nih kira kelan raing ya dan tentunya tahan air jadi lapisan alami sani membuat batok kelapa niki kedap air dan tidak mudah membusuk meskipun sering terkena cairan tahan panas tapi balik dengan suhu panas ring Bali ya di musim kemarau niki cocok rakelan rai dan aman digunakan untuk keperluan memasak atau menampung makanan panas nih dan tentunya nih rakelan rai selain karakteristik bahan yang unggul kentan nge kan sebelum adanya napi wasnane puniki nge plastik atau logam murah nge rakelan rai alam niki menyediakan batok kelapa sebagai bahan baku siap dipakai untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kebutuhan hidup sehari-hari yang memang dimanfaatkan dari batok kelapa angin napi kemantan durus nyarangin ring 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, Rajang Wali, selamat pagi. Bu Eka, stata unggul sareng gonggek Bu Eka.
1: Nggih, Rajang gonggek Cynthia.
0: Nggih, Rajang. Benjang sampun mapupul niki sareng suwitra sami Bu Eka.
1: Astung karo atuh.
0: Nggih. Nggih. Astung karo.
1: Napi bantang niki.
0: Niki batok kelapa Ibu
1: batok
0: Eka.
1: Batok kelapa.
0: Nggih.
1: Akeh kuwi gunane niko ratu.
0: Nggih niko pun.
1: Ditap kalau mau biukonan. Yen kok gitu. Batok kelapa niko.
0: Nggih.
1: Angen narang dados kan?
0: Nggih, patut. Angen wadah nasi dados, piring kenten nggih.
1: Ibu janura nyarengan angen unduk wadah garam dados.
0: Dados, niko pun.
1: Akeh nik kuwi gunan. Ampun nak mosang sekali pohon kelapa banyak sekali manfaatnya.
0: Pohon seribu guna Bu Eka
1: nggih. Bu Nura, Bu Jero Chandra niki nyarengin Rahajeng Semeng.
0: Nggih.
1: Akeh niki pikenohne kuwi gunane uling di pohon lumun nggih. Pohonnya kelupas niki sesehne dan bahan bakunan kulitnya dada sangen sang dan pun kenten kelap klepane dada sangen jahitan danyuhnya talar danyuhnya angen prapak uning gongge prapak
0: lapak kenten
1: prapak ujuna iji mau kalan-kalan mau daging niko danyuh mau pesel niko mau daging niko jurum ada Sutirta nyarengin Rajeng ampun kenten busung ne liden nih angin sapu dados tu.
0: Nge, pangkat buang Bu Eka nge. Ya ini ring batok kelapa ring pekebun Bu Eka wenten ten kanten nge batok kelapa.
1: Biasane wenten ya numas kelapa nih kok genah kau-kau nih belah nih kok dumun kan rerah kelapa nih. Niki Gusti Putu Murah Widyo nyarengi Rajeng. Rerah kau-kau nih puluhan genah suatu saat kita akan memerlukan gendan. Ini yang Sri kekeran, wakeh nyarang tuh gengge.
0: Inge, sukseman yang Sri.
1: Niko angin nih. Di tap kalau taler, suka di tiang dumun pulang dari rumah sakit habis melahirkan. Rah batok kelapa niko. Ngaya kepala najangan kepala, telung kepala. Tusukin bawang jahe niko tuh. Niko genah dumun ring kamar. ken sangyang budak kalau ken karena tu suka ditiangan
0: kelapa api ke angin ni kan
1: ni ko batok kelapa ane paling penting ni ngenarang ni ko aduh ni ngenarang untuk jualan dagang sate ni ko
0: ni tapi kan wenten iki Bu Eka permainan tradisional angin batok kelapa ni ada dupla ni ko Bu Eka.
1: Iki wenten nanging mangken nampun narang atuh. Pokoknya permainan nasional ampun ditinggalkan oleh anak-anak mungkin.
0: Iya.
1: Ah, dibikin ibu ngandeng cucu ibu kan atuh nggih. Kan umas platisin nang kajo mai de. Kan ngerti ya. Apa benang kajo
0: tuh? Kajo tuh.
1: Nah, coba nang itu. Kajo kang nah, wang ada kangin. Oh.
0: Kajok. Harus diperkenalkan nih ke nak paling mulai saja nih ke Bu Eka.
1: Benang kajau ini dek kita apa benang kajau tuh dok lurus artinya nih benang kajau kita ambil ngandeng ngonggong dek.
0: Aduh.
1: Nah coba nanti kok. Nah,
0: alin mungkin gitu.
1: Sudah ditinggalkan tuh kajau keluar kangen kau. So 2, 3, 4, 5, 6, 7 dok udah ditinggalkan oleh anak-anak mungkin.
0: Tapi agaknya kantun wenten pelajaran bahasa Bali Bu Eka.
1: Nih pasti di saat dia ajin bahasa Bali itu pasti menakon ya gurunya masih.
0: Nih.
1: Kimang orang napi madan keto bu pasti apa namanya begitu pasti dia begitu. Nah itulah makin permain tradisional pun banyak ditinggalkan oleh anak-anak makin. Cuma yang poli kan bukan tradisional nih kok bola poli nih kok nge. Sepak bola nih kok kan bukan tradisional nih kok.
0: Yeah.
1: Niko makin wah makin ngajin anak-anak aduh karena api karena begitu dia bisa belajar ngomong udah diajarin bahasa Indonesia. Emang bahasa Indonesia kita tuh bahasa kita tapi yang lebih dalam kan bahasa Bali bahasa ibu kita kan Niko nih.
0: Niko
1: sebenarnya jangan dihilangkan gitu.
0: Nggih Bu. Semua ibu informasinya nih.
1: Kenten aduh nggih, niki grup Janbah niki Mbah Hendira Bu Jerman, Nini Ita, Kak Manggu Sedani, Rajeng Mungah mangkin nangen galas semua gengge Cynthia.
0: Nggih, semua Ibu Eka, jantos
1: sama nggih. Juga suaranya agak berbeda bedik sama kayak Bu Eka nggih. Karena capek kayak Nini nggih. Nggih.
0: Tetap semangat Bu Eka, nggih.
1: Semua galah katur tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, semua Ibu Eka sama nyarangin nggih reung Ibu Eka Bebing mau sang indi fungsi dari batok kelapa niki nggih rakalan rai selain niki nggih kewigunannya nih anggen sarana upacara agama nggih rakalan rai pelengkapannya nih dari batok kelapa sanelianan minap niki semeton sami wentan nggih ngangen batok kelapa kantun kantos mangken Om Swastiastu selamat pagi
2: Om Swastiastu Rahayang Semang selamat pagi.
0: Nih, selamat pagi Om Swastiastu Kangku Sudani.
2: Nih, ya tanganan iki WK kita ngedang. Nge.
0: Titiang.
2: Anu ya, sore pagi nih.
0: Sira.
2: Nge.
0: Nih.
2: Dibi sore makin pagi.
0: Nih Niko pun dibi sore makin subuh patut. Dibi
2: wai siman.
0: Siman api niki. Nih Ical pun api niki belakangan Ical kan terus suarane ka angku niki. Napi pikobatne ka angku. Mali bos wanin mali ka angku ngiring pas hotel pun. Riungkur ka angku sudah nih. Si rasanya nyaringin berbagi di bantang makin. Om Swastiastu selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge.
0: Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi. Joknya serang Pak Mang Pandu nih kita.
3: Inggi, Om Swastiastu.
0: Inggi, Om Swastiastu.
3: Aku napi gak terlalu, Gongge.
0: Astengkara kena Pak Mang. Pak Mang pun napi kena astengkara, Gongge.
3: Inggi, astengkara, Gongge.
0: Inggi, sampun boleh bergoyang, Dibi pastikan semang nih mangkin sampun bugar, Pak Mang. Ring dangdut, Dibi, Gongge.
3: Senam niki saking kursi niki.
0: Oh, saking kursi senamnya senam napi nika.
3: Senam jantung sehat.
0: Senam jantung sehat. Nggih, diusahakan niki nggih. Sedemikian rupa niki Pak Mang mendepole aktivitas bergerak ring pagi hari Pak Mang nggih. Ngomong dumun Pak Mang niki indik batok kelapa Pak Mang kanton difungsikan ring pakubon Pak Mang niki batok kelapa?
3: Nggih, tiang niki kari mendue akeh niki nggih wonten cangkir batok kelapa wonten ane asli nika kan numas niki asli niki ngen ngu beras nika nggih pun kenten wonten niki nanti angen dumun kan Benten bayi, mandeseng bayi, kari ini ke bolong, dan ini ke, ini, cocor pasang ini ke, tapi ada ini ke, ini, bon kentan sinuk nasi ini ke, kan, kari ini ke tiang ngai.
0: Oh, kari yang tos mungkin ngangin sinduk ini ke, Pak Mang?
3: Ini kari, sinduk nasi ini.
0: Kuda ini ke medue jumlahnya, Pak Mang?
3: Niki kari tiga, niki tiang bilang kentan, lumun tiang ngideh ini ke di kentan, kau ni ke ring pasar, dumun ke gayan tiang cuma ni ke sendok nasi.
0: Sendok nasi nge.
3: Nge, sendok angin nyindok-nyindok nasi.
0: Iya. Mungkin angin bakul-bakul, wenten pun senok nasi ring batok kelapa ni ke Pak Mange di tempat makan. Nge, wenten ngonge bayangan niki. Nge,
3: cangkir mendui tiang niki kudo niki wenten. Papat niki.
0: Oh, papat. Nika biasanya angin untuk tempat tamu bertamu ring pekebon Pak Mang atau memang pakai sendiri nih ke Pak Mang?
3: Pakai sendiri
0: nih kan. Kira angin tamu pang estetik kentan Pak Mang nge.
3: Niki garam niki menggantung niki. Angin batok kelapa.
0: Oh, angin batok kelapa.
3: Nih, cedok niki.
0: Sendok.
3: Sendok nanti yang numas nih ke ring pasar Sukawati.
0: Samian nih ke numas Pak Mang, kecuali kenten nge sendok nasi wau kenten nge ngarianin nge. Tahun kuda nih ke Pak Mang mempunyai ide numas nih ke Pak Mang.
3: Wenten sampun umurnya nih ke 20 tahun sampun.
0: 20 tahun? Mungkin wenten nih nak ngadep kenten Pak Mang.
3: Kari ring pasar, kenten Sukawati kari ring pasar oleh-oleh nih ke kari.
0: Iya pasar oleh-oleh, nge, pasar nge, seni nih Pak Mange pasti kan wenten nak ngadolan kenten nge.
3: Nge kenten niki nanti spatula dari seseh nih ke. Yang teman nih ke kenten. Koleksi-koleksi kenten.
0: Oh alah, pantas niki ten kirang batok kelapa niki nge difungsikan ring pekebun Pak Mang niki nge. Ji kuda nika ajinnya Pak Mang 20 tahun silam pun napi wasitane barang-barang Pak Mang angin batok kelapa niki Pak Mang.
3: Yang jelas nika lebih murah daripada keramik-keramik nika nge. Nika selain melestarikan nika

0: Nggih, Pak Mang. Nah, untuk perawatan iki Malisiki pun api agak sukil Pak Mang atau pun api Pak Mang?
1: Dan gampang nika.
0: Oh, dengan Pak Mang nggih.
1: Dengan
0: nika nggih.
1: Nggih. Pantas sekali nyuci penelianan gelas kenten nggih.
0: Kenten.
1: Nika wonten yen mana peng selap nika pekat nika pom nika lebih suwe nika.
0: Kenten. Nggih, Pak Mang siap-siap niki Pak Mang. Nggih, Pak Mang. Suksema Pak Mang informasinya nih Pak Mang.
1: Nggih, niki Nenek Santa nyalaman niki nggih.
0: Nik Santa nggih, status menggandeng sareng Pak Mang Pandu. Suksema Nik Santa.
1: Nggih, suksema kita gong
0: gongnya Sintia niki nggih.
1: Nggih, tiang pamit gong nggih.
0: Nggih, alon-alon Pak Mang.
1: Nggih,
0: elingan pole penyemang semang sama mangkin Pak Mangge, talar gong esa pasang graduman raka lantrai nyarengin dari WhatsApp Pro 4 Sane Anyar. Malia pisan gong informasi yang WhatsApp Pro 4 Sane Anyar ring 0895-70324-5505 nggih. 0895-70324-5505. Wenten Mbah Indira sampun nyarengin habis jalan-jalan mangkin wau nyapu keliling dua putaran rumah nggih. Mugi-mugi resik Mbah Indira pangten tengahi nggih, pangten kebusa nih Kimba. Gelis-gelis dumun nggih. Ni ayuna Om Sastiastu, Nini Rahajeng Wali, dumugi sareng sami satekena gong nggih Asteng karat yang kali meduwe kau sendok nasi nggih sarang bokoran dari batok kelapa. Biasanya bokoran pasti ka angge tapi wastane nggih ketika wenten persembahyangan nggih ngaturan canang kantani ayu nangis sendok nasi kuda nih kemeduwe sendok nasi taler bokoran yang niang nini ayuna niang sri wenten ala niki nggih widangan kekeran sampun nyarengin niang sedang senam lansia ngerta vitamin D gongge durus karena dumun gongge mali jebos niki nggih kantun bertugas sering dalam ruangan dan boleh dumun ngerara vitamin D mali bos wasan iking ya. Patut biar segiarnya nyarengin topik ini fungsi batok kelapa. Tiang pakai sendok untuk mengambil nasi nge. Tiang tukang gambar pelukis. Tiang pakai kaul kecil untuk tatakan menggosok mangsi batangan. Dan hasil gosokannya untuk ngabur lukisan karena tiang melukis teknik tradisional. Waduh niki berarti harus wenten koleksi-koleksi. Berarti nge untuk tatakannya nih dari batok kelapa nge patut nge. Biasanya angin kelapa sanecen kan beragam niki nggih patut diarsa nggih batok kelapanya nih kenten nggih wonten kelapa napi wastane nggih kelapa mulung kelapa gadang kenten nggih kelapa akeh niki nggih bisa diinformasikan nggih wonten niki nggih Aji Dewa Mia niki sampun nyaring widangan Bang Li Susatya nyaringin Rahajeng Wali Aji nggih Pak Made Swecer Rahajeng Wali saking Banjarmasin sampun nyarangin tiang karim duwe sendok nasi melakar Aji batok kelapa. Ingin kantor dimanfaatkan nggih kantor semakin Pak Made nggih suksema sampun nyarengin. Sane mangken mesanakan dumun ataupun ikering Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Selamat pagi rekan-rekan Regonge Sinti kontonya rengin mewali ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Bantang ini puniki kanton ngemawasang indek budaya mengenal segudang fungsi dari batok kelapa nih kira-kiraan raing ya. Jadi ring pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari gongek pirang wau wentan angin sendok nasi wadah garam nih rekan-rekan rai. Angin sarana upacara agama, rakelan trainge, wentan sane numbas, wentan sane ngarianin, tergantung kreativitas masing-masing nih inge. Dan lebih lengkapnya, pemanfaatan batok kelapa dalam kehidupan sehari-hari, saneka pertama dari peralatan dapur, angin gayung air, dados nih rakelan trainge. Ya ninggongnya reng jero kanton, angin batok kelapa, angin napi wastan inge, angin penastan kanton nge rakelan trainge, utawi air ring napi wastane nikenge ring tempat tanah liat nikenge rakalan rai ring merajan kegenahin kantun nikenge menggunakan gayung dari batok kelapa anggen nunas penastan rakalan rai nge mangkok makan piring sendok sayur lan corong minyak nikenge bahan bakar tinggi. Jadi batok kelapa niki sering menghasilkan api yang stabil, panas dan minim asap nge. Jadi niki sangat ideal untuk memasak atau membakar piring tanah liat rakalan rai nge. Arang dan setrika sekali penikang Bu Eka angin arang kaunika rakalan rai nge. Jadi batok kelapa utawi kauniki dibakar menjadi arang berkualitas tinggi dan arang niki digunakan sebagai bahan bakar setrika arang zaman dulu sedurung mungkin wonten setrikaan kantor nge sanedangan ke angin kerajian kesenian nge sekali Pak Mang Pandu nikang wau ring pasar Sukawati wonten pasar-pasar seni tradisional pasti kawentan kantun zaman mangkin nak ngadolan kantan nge batok kelapa yang memang diproduksi menjadi kerajinan atau kesenian nge. Niki bisa diolah menjadi kancing baju, hiasan untuk koleksi rimpo kubon hingga alat musik tradisional seperti bagian dari rebab atau pengiring taring nge. Dan tentunya sekali gongnya sempat singgung wau kesarengan Bu Eka BB digunakan untuk alat permainan tradisional. Jadi digunakan untuk permainan anak-anak zaman dulu kentan nge sekali dupla engrang batok kelapa nge. Jadi membuat alas kaki dari batok yang diberi tali biasanya tali sampi niki rakelan rai nge dari permainan tradisional sana biasanya nih nge rakelan rai diperlombakan atau pencetokannya nih wentan di 17 Agustusan nge. Dari beberapa sana gongnya sombihang niki rakelan rai mengkudang-kudang pemanfaatan batok kelapa ring kehidupan sehari-hari sana cian niki nge sane dengan keanggen rakelan rai fungsi dari batok kelapa dan apakah sampun boleh ngarianin pereragan atau numbas niki rakelan rai ge sebagai koleksi durus jarangin Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi gongge.
0: Inge Om Swastiastu selamat pagi sarang sire.
1: Tiang Pak Yunita.
0: Pak Bitra.
1: Pak Yunita.
0: Oh Pak Yunita niki selat-selat tembok niki nge. Ampura Bapak.
1: Wenten salam kocap saking ibu niki. Ibu nak kenten lagi ya minum kenten minum susu sarang sarapan telur mantan.
0: Nggih, sampunan gugul dumen Ibu Yunita. Salam wali ibu.
1: Nggih. Ini napi wastane
0: batok kelapa.
1: Batok kelapa nih kan paling utama yang tiang lihat pengetan tiang tiang sendiri masih nyimpen nih kege. Karena tiang setiap tahun nak wenten acara mokrani driki. Angin napi wastane yang kajeng kan angin yang cekadidiki tekor yang usum ke tunas angin ampun tiang ketan yang cara makin mangkok kau nih ke
0: mangkok kau
1: nih dari kul kentan kelapa
0: nih ke angin mangkok nih ke wadah kuah berarti dados kentan nih
1: nih ke luar biasa tradisi nih ke nih tapi ampura nak zaman kadang-kadang irago orang kuno mau jadi tetapi orang budaya-budaya orang itu ya ampura nih kita yang nyebut nih sekali orang Jepang nih ke dan lah dan ya mesiup kentana ngajang kuah
0: nih kuah geng
1: kan rago harus nggak pakai sendok ya mungkin karena ya zaman udah. Tetapi yang tetap angin niko pun angin yang kasar itu nyiup kuah niko nabi dikap kalau rago nunas berani niko. Ampun kan terus simpan tiang pun kira-kira 6 bulan wah udah down niko. Niko angin.
0: Wih 6 bulan copo ya sekali galungan kuningan tau.
1: Tan kalau puja wali. Lan di hari raya nyepi ngerupuk nih kan nabi banjar
0: bikin. Oh, mau prani nggih.
1: Mau prani.
0: Nggih, patah sekali gong ya yang ngerupuk hari hari kan semang nih ampun mau prani nih ke Pak Yunita.
1: Nih ke bagus. Nggih. Semua makhluk berbahagia. Mari jebuas nih kan kalau jen narte nih pecaruan nih kan ya nyomio dengan ya dengan caru. Kalau dia nganggap ya itulah. Terus kita mengaturkan kembali kepada beliau atas anugerahnya setiap jagi nyangre tahun baru. Dengar-dengar gak?
0: Iya, patut-patut nih Pak Yunita.
1: Yang dia ngerasa cara Bu Eka nih, patut pisan. Niko bawa angin pertiwimbo yang dados angin contoh pohon kelapa nih ke. Dari semuanya bisa. Nah, ampun kenten tiang numas niko dumun kan nak kerajin di Gunung Kawi niko gak?
0: Nge.
1: Tiang nak dawak niko nak dados pengangon masih sarang kenten Pak Man Pandu napi. Uning gonggak nak pengangon?
0: Pengangon tuh uning gonggak. Pengangon sana cian niko aksesorisnya nih niki.
1: Pengangon.
0: Oh pengangon nih. Karena gonggak pengangon.
1: Dan. Ya yen pengangge tengedan kan angin kancing baju nih kan.
0: Oh kancing baju guys kadi gonge sobiang wau.
1: Ya persis yen pengangon tiang nak tiang angon benten je memberi buat ne putih nih kagak gonge. Neng gonge.
0: Napi.
1: Iye tamu nih kau. Ngajak tamu demen gonge.
0: Oh, nging sampun.
1: Ya, terus sampun nika becek pisan. Ane paling mungkin paling sakra kan jelas batok nika dinam kalau ida betara sang yang beda dari masalah pasti ngangen nika. Terus ampun kenten dinam kalau rainjang klion pasti yang kan tampak darah nika nih.
0: Oh, tampak darah.
1: Yang cara tiang itu api dakep ada nih. Api dakep niko becek pasti empun niko kan
0: berlapan tu.
1: Nah sehingga ampuro sana mungkin pidana boleh nideh boleh sambok niko. Niko master sambok ya mungkin kan nak nyemak bentian dajan niko di bukan tapian.
0: Ampun wenten kelas-kelas nih dadosnya tan ribet malih nih ke Pak Yunita.
1: Nah di samping nih ke tan medue jauh napi.
0: Tandurin yang tan medue berarti Dika.
1: Iya pasti numbas.
0: Iya
1: nih ke becek. Ampun kaitan nih ke sepatutnya becek sekali nih ke bong ya. Walau yang genah di dapur dan kaitan. Niki nak lihat-lihat cucu makin kan apa tuh nu ngadiana. Ngambil aneh melakar aja kerame, kaca, plastik,
0: kentang. Tapi harus diperkenalkan Bapak nge, gonggak pun agak jarang nih ke angin batok kelapa. Tapi kantor yang meraja nih ke gayung air nih ke angin, oh, ring jeding nih ke.
1: Oh nge nih ke, caler yang deriki ampurot yang tenjo. Karena makin dumun kan nak angin, kentang angin cedok masih di dapur. Karena puniki gonggak. Kalau kita lihat antara cedok dengan gayung plastik nih ke kelihatan jauh lebih suci kelihatan nih ke. Karena gayung plastik nih ke kadang-kadang dipakai di kamar mandi kan kenten.
0: Iya,
1: kan,
0: iya.
1: Karena nge, kita nge. Orang Bali bukan bersih aja suci dan kenten.
0: Nggih, nika pun makanya gongnya pemilihan angin ring rajan tempat suci gayung batok kelapa nika pun ring jeding nika nggih.
1: Pasti taler sane dumun kan angin kenten jeruk mangku nika jadi nyirat nika kan canting nika.
0: Nggih, nggih.
1: Benten cuman mangkin ane bahan nika. Kenapa lama-lama selem nih? Niko karena terbuat dari kelapa yang sudah tua. Kita yang mungkin kan jarang pengkandi je ulung napi maledok bedur nih kau luar biasa ampun nih kau.
0: Nge awet nge juga Pak Yunita nge.
1: Yang makin nak karena ekonomi justru kuoda lah malen.
0: Inge Bapak. Suksama informasinya nih Bapak nge.
1: Nge domogi rahayu sarang sami di Jangarang niki Bu Eka. Suksama sampun sekali atur. Nika jak tiang masih almarhum kakaknya. Di tiang nika tiang lebih malun. Lahir keng Bu Eka.
0: Inge.
1: Malur tiang madue kenten iki saking Jerman. Rahayu. Sarang Pak Yan kemarin nika sami nge. Suksama kong gak?
0: Inge suksama Bapak Yunita. Rahayu.
1: Astung kare suksemo.
0: Inge suksemo rahayu Bapak Inge. Reungkur Bapak Yunita Malaysia penelpon kantor galanyane kali menit kemantan. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi Kak Cynthia.
0: Inge selamat pagi Pak Rangga niki.
2: Kan iki deang ya Bu Sedra.
0: Orang Bangli.
2: Bereng Kintamani Bayung Cirek ya.
0: Oh sira aja dah dos nangge.
2: Yang Yoga Saputra.
0: Oh Pak Yoga Saputra, ampura Pak Yoga. Pun api gatrane, pun lami tenyar.
2: Gatrane pece, ya gatrane tuh.
0: Gatrane
2: pun api.
0: Astengkara gongge kena. Pun api kintemani kanton panas rika.
2: Gak kanton mendaki angin barat mungkin.
0: Gak angin barat nge gongge ring rahina redite, boleh mereka melancaran kan kintemani.
2: Sirane nge.
0: Napi?
2: Sirane melancaran nge, ring kintemani.
0: Di jane dadosna nika nge. Di nampak Pasar Agung nika.
2: Oh nampak.
0: Nge pendakian Gunung Batur nika.
2: Oh nampak sedang tiang-tiang berkilode nika.
0: Oh nampak.
2: Nge.
0: Oh kent.
2: Bisa 1 kiloan nika.
0: Oh kenten nge Pak Yoga. Pun napi mangkin napi wasnanya kegiatan Pak Yoga setengkara margi antar nge.
2: Kegiatan tiangnya mangkin kenten membuat kerajinan itu.
0: Nge. Niki ngemosang dumun ini batok kelapa niki Pak Yoga. Sapun api anggen batok kelapa kantor yang pekubuan aktif?
2: Nge aktif nih ketiang nge hentan itu.
0: Anggen api mantan nih ke batok kelapanya nih gena ajengan?
2: Nyendok iya di hentan itu di ping itu.
0: Oh gantan.
2: Sekarang nge makan kuah nih ke ajengan itu.
0: Nge ajengan kuah nge.
2: Nge gembong itu.
0: Pun kuda lami nih ke Pak Yoga angin batok kelapa.
2: Turun temurun itu.
0: Oh sampun turun temurun nge. Pun kuda lami ngangin batok kelapa nih ke Pak Yoga.
2: Tapi.
0: Pun kuda lami ngangin batok kelapa.
2: Ini sampun tinggal bertahun-tahun itu nge.
0: Bertahun-tahun nge. Tan ganti-ganti batok kelapanya awet bisa nih ke Pak Yoga.
2: Iya awet nih kena. Ngangin tiang lang jang itu nge.
0: Nge. Nah usan ngangin nih kan sampai malih mekuah-kuah tan mecuci nih ke Pak Yoga.
2: Cuci langsung nih ke.
0: Oh kentan. Angin sabun pencuci kentan piring biasa berarti Pak Yoga nge. Nge. Yang mangkin pun api Pak Yoga angin kantun ngajang ring hari mangkin angin batok kelapa tetap.
2: Nge angin ke. Angin. Kuah kentan enggak. Amian Kadriki.
0: Kentan nge Pak Yoga. Inge suksama dumun Pak Yoga kejepit pintu nih ke Pak Yoga.
2: Santi.
0: Inge suksama Pak Yoga sampun nyarengin ring widangan Kintamani Bangli nih ke sampun nyarengin. Nge gue sapa dumun semata ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Wenten niki Pak Arya Widangan Tabanan sampun nyarengin nge. Mewali Aji Domia Bangli Susatya nyarengin Pak Warsa Kolik Antiga Pak Wayan Berata Batu Bulan, Pak Wayan Siajang, nggih saking Mas Ubud, Pak Okom Lata Padang Sambian, Abah Waisa Samplangan, Pak De Apeng Klokong Tegak niki nggih, rahayu Ibu Januran Nalar Widangan Bangli nggih. Rekalan tres ana mangkin masanakan dumun tetap niki ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Programa 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.